0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
3: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
3: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
4: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar 2,01 triliun rupiah. Anggaran tersebut turun 488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
2: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan

0: Keuangan Negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
1: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
4: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Awal kan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
3: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
5: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbah Wahab, muasisnya NU. Bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
3: Sebelum ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Ana Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 GW. Pembangunan PLTS 100 GW peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 GW peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
6: 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 GW, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
7: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
8: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 GW program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 GW adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
7: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
9: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 GW peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
7: Program PLTS 100 GW peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
10: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik itu secara memadai.
11: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
12: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekedar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting. Pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
14: Saat secepatnya kita ikuti. Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan GPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
16: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
2: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
16: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sindia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Ya, terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih ya masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Dan pendengar, pagi hari ini sesaat lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda acara Pemda Menyapa pendengar. Kita nanti akan ngobrol tentang program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Lampung. Kita nanti akan coba untuk hubungi narasumber kita, ada Bapak Anwar Fuadi yang merupakan Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Anda bisa ikut bergabung dalam acara ini pendengar. Nanti Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan untuk Anda nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Kami temani Anda, kami isi ruang dengar Anda kembali dengan hadirkan rangkaian lagu-lagu. Selamat mendengarkan.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Selasa 1 September 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Ramadan dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Ramadan.
2: Halo, selamat pagi Kak Mardiana.
1: Iya, gimana kabarnya kakak?
2: Alhamdulillah sehat baik kak.
1: Alhamdulillah sehat juga nih kak. Gimana nih kak tentang informasi perakiran cuaca untuk hari ini? Silahkan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Untuk mengawali aktivitas Anda, perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung, Selasa 1 September tahun 2026, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi hujan di beberapa wilayah seperti Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Bandar Lampung, dan juga Pesawaran. Lalu pada siang dan juga sore hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan untuk wilayah Pesawaran, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat. Kemudian pada malam hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan, namun di wilayah Waikanan. Kemudian pada dini hari, secara umum wilayah Lampung kami perakirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi suhu udara, secara umum berkisar antara 19 Celsius untuk wilayah Lampung Barat, lalu untuk wilayah Lampung lainnya berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celsius. Kemudian untuk kelembaban udara, secara umum berkisar antara 52 hingga... Lalu untuk arah dan kecepatan angin masih didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca ekstrim, kami himbau kepada potensi hujan lebat yang dapat disertai dengan kilat dan juga angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Mesuji, Tulang Bawang, dan juga Lampung Timur. Demikian update informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ramadan dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak Barito...
2: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dimanapun Anda berada, okay ya, dengan posesifnya nih sudah membawa kita pada pukul 8 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama dengan kami pagi hari ini. Dan kali ini kami hadir untuk menemani Anda dalam acara Pemda Menyapa. Pendengar dimanapun Anda berada, sektor peternakan ini memiliki peran yang penting tentunya ya dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus juga untuk menggerakkan perekonomian daerah. Nah, salah satunya ini melalui komoditas ayam yang menjadi sumber protein hewani dan juga memiliki permintaan yang cukup tinggi di tengah masyarakat. Namun pendengar, pengembangan sektor ayam ini tidak cukup ya hanya berhenti pada produksi ternak saja. Agar memberikan nilai tambah yang besar tentunya diperlukan proses hilirisasi, mulai dari pengolahan produksi, pengolahan hasil peternakan, hingga juga pemasaran produk yang terintegrasi. Di Provinsi Lampung sendiri pendengar, upaya untuk mendorong hilirisasi ayam terintegrasi ini akan diharapkan bisa memperkuat rantai usaha peternakan, bisa juga meningkatkan nilai ekonomi produk, membuka peluang usaha, serta juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi peternak dan masyarakat. Hilirisasi juga menjadi penting tentunya untuk membangun sektor peternakan yang lebih efisien dan berdaya saing dengan pengelolaan dari hulu hingga hilir yang lebih baik. Nah, bukan hanya produksi yang meningkat pendengar, tetapi kesejahteraan pelaku usaha peternakan juga diharapkan akan ikut terdorong. Lalu, seperti apa sih konsep dari program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Lampung ini? Bagaimana juga program ini dapat melibatkan para peternak dan apa manfaatnya bagi masyarakat dan perekonomian daerah, serta bagaimana pemerintah ini memastikan program ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Anwar Fuadi, pendengar, yang merupakan Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Kita langsung aja ya sapa Bapak Anwar Fuadi nih. Halo, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak Nana, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Bapak, kita ngobrol nih tentang program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Lampung. Mungkin di awal Pak, bisa sedikit diceritakan ataupun disampaikan kepada pendengar kita, yang dimaksud dengan hilirisasi ayam terintegrasi di sini ini apa sih Pak? Dan seperti apa konsepnya di Provinsi Lampung?
1: Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi ini salah satu program strategis pemerintah pusat ya, yang dilaksanakan di untuk tahap awal di 5 provinsi ya, termasuk Lampung. Nah, sebenarnya tadi yang sudah disampaikan di pembukaan bahwa untuk peternakan ini banyak sekali yang harus kita siapkan ya. Dan harus ditingkatkan nilai harganya lah, terkait dengan di Lampung ini sebenarnya ada beberapa unit usaha yang akan dibangun oleh pemerintah pusat melalui pendanaan dana antara ya. Yang tahap awal di Lampung akan dibangun rumah potong hewan unggas atau RPHU ya, dan cold storage. Kemudian nanti insya Allah untuk tahap berikutnya juga akan dibangun pabrik pakan. Kemudian ada pabrik tepung telur. Kemudian ada breeding ya, parent stock dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita memilih RPHU? Lampung ini sebagai salah satu provinsi produsen daging ayam ya. Kita setiap hari surplus kurang lebih 100 ribu ekor. Dan ini harus kita manfaatkan peningkatan nilai tambahnya. Ya. Jadi Pak Gubernur juga sudah menginisiasi bahwa Lampung ke depan mungkin mengendalikan dan membatasi penjualan ayam dalam bentuk hidup. Ya. Jadi ada nilai tambah yang dirasakan oleh kita di Provinsi Lampung dari penjualan ayam yang sudah dikemas dalam bentuk karkas. Jadi ada nilai tambah, kita bisa mengolah hasil ikutannya ya, seperti tulang, kemudian selain daging ya, daging kan kita jual ya. Nah, yang lain-lain itu selain daging bisa kita lihat, mungkin ada tumbuh apa namanya pabrik pengolahan bakso atau yang lain gitu.
0: Oke. Jadi salah satu latar belakang dari pemerintah mendorong program hilirisasi yang terintegrasi ini adalah banyaknya permintaan dari masyarakat gitu ya Pak ya.
1: Iya, dan lagi pertama pertambahan nilai itu ya, pertambahan nilai barang. Karena kita sudah mengolah dari barang mentah ibaratnya dari daging, dari live bird ke dalam bentuk daging. Yang kemudian juga dari sisi keamanan pangan ya. Masyarakat selama ini sering membeli ayam dalam bentuk hidup ya. Dan kalau kita perhatikan, kita nggak dari mulai proses pemotongan, apakah itu dilakukan secara halal ya. Kemudian yang kedua dari sisi hygiene dari si produknya. Kita tahu ayam ini dipotong mungkin dini hari ya. Dini hari jam 3, jam 4 gitu, kemudian dipasarkan di pasar. Nah, di situ tanpa fasilitas pendingin ya. Nah, tentu dari 3 kemudian sampai 7 sampai 8 jam ayam itu di suhu kamar, kita khawatir sudah banyak pertumbuhan bakteri di situ.
0: Iya, benar.
1: Nah, sebenarnya ya ketika bakteri sudah banyak, protein juga kadar apa kandungan proteinnya juga akan turun. Nah, sementara di sisi lain, ketika kita menginisiasi adanya hilirisasi ayam terintegrasi ini, salah satunya kita akan membangun tadi cold storage. Jadi nanti ayam yang akan kita edarkan dalam bentuk karkas, dalam bentuk daging, dan dalam bentuk frozen, dalam bentuk beku. Perlu masyarakat ketahui ketika dalam bentuk frozen, dalam bentuk beku, pertumbuhan bakteri juga akan dihambat. Nah, inilah yang mungkin mindset kita yang masih berlawanan ya. Masyarakat akan lebih senang membeli ayam dalam bentuk segar ya. Segar yang ayam hidup dipotong di pasar, atau daging ayam tanpa berpendingin, padahal justru di situ ada indikasi pertumbuhan bakteri yang tinggi gitu.
0: Jadi bisa dibayangin ya Pak ya, kalau misalkan dini hari udah dipotong dari jam 3 ya, lalu dipasarkan
1: sampai jam 12,
0: sampai jam 12 kan, belum lagi ada lalat kadang-kadang. Jadi di sini tingkat higienitasnya akan sedikit diragukan gitu ya Pak ya. Nah, lalu untuk rantai usaha apa aja nih Pak yang nantinya akan terintegrasi dalam program ini, mulai dari hulu hingga hilir Pak?
1: Ya, kalau yang tahap awal ini kita akan membangun rumah potong ayam skala besar sebenarnya. Sekitar 16 ribu ekor yang kita potong di situ per hari. Ya, dan ini akan distribusi tentu untuk kebutuhan kita ya, masyarakat Lampung utamanya. Selain tentu akan kita jual keluar Lampung. Kalau untuk kebutuhan Lampung selama ini memang banyak ya, selain untuk masyarakat umum, ibu-ibu gitu ya, rumah tangga, kemudian juga kan kita ada hotel, restoran, catering ya, yang harus kita support. Dan jangan lupa juga kita ada program strategis juga, MBG. MBG yang insya Allah di situ juga pasarnya cukup banyak ya. Artinya kita juga menyiapkan kembali daging ayam dengan kondisi yang baik.
0: Dan kadang-kadang memang mindset masyarakat lah ya Pak ya, kadang-kadang mereka menganggap ya seperti kata Bapak tadi, di pasar daging ayam yang segar itu lebih sehat daripada yang sudah masuk di atau dijadikan frozen. Padahal banyak faktor yang mempengaruhi di situ ya Pak ya, tentang higienitas ya Pak ya. Dan ternyata frozen ini kalau diolah dengan baik ya, ini ternyata lebih sehat, lebih higienis ya Pak ya. Nah, gimana Pak menurut Bapak program ini bisa meningkatkan nilai tambah nih untuk peternak ayam Pak?
1: Ya, tentu yang sekarang yang paling kita amati adalah daging ayam ini salah satu komoditi yang harganya tuh paling tidak stabil. Ya, sangat volatil ya, artinya kadang harganya tinggi, terus kadang dia tiba-tiba juga jatuh harganya. Untuk kami di di sektor peternakan, tentu kami juga sangat konsen dengan kondisi harga yang diterima oleh para peternak. Gitu ya. Kadang mungkin ibu-ibu tidak sadar ketika membeli ayam harganya kan tetap sama. Bahkan jarang ibu-ibu membeli ayam di pasar harganya itu turun. Pasti naik. Padahal di kandang, di peternak itu sering sekali fluktuasi itu terjadi gitu. Bahkan harganya kemarin beberapa minggu yang lalu tuh harganya sangat murah di kandang. Waktu apalagi MBG libur, serapan MBG kan waktu anak-anak kita libur, MBG tidak beroperasi, harga ayam tuh sangat rendah. Nah, tentu ini dibutuhkan solusi ya. Nah, ayam ini kan kalau tidak di frozen, iya, dia busuk.
0: Benar.
1: Kan gitu ya. Uh-huh. Makanya selain ada rumah potong, kita ada cold storage. Uh-huh. Ada mesin apa ruangan berpendingin untuk menyimpan dalam jumlah besar. Uh-huh. Jadi stabilitas pasokan itu akan terjaga di situ. Jadi kita juga bisa mengatur harga lebih stabil gitu. Jadi peternak kita, terutama yang skala kecil ya, bisa menggunakan itu, bisa menggunakan rantai distribusi ini untuk menjaga stabilitas harga. Itu yang pertama.
0: Okay.
1: Yang kedua tadi dari sisi jaminan kesehatan tadi. Mm-hmm. Ya. Yang kemudian kita juga melihat dari proyek ini adalah karena dia terintegrasi hulu ke hilir, mm-hmm, pengolahan akan jalan.
0: Okay.
1: Kita nggak tahu kan bulu ayam pun itu bisa kita gunakan,
0: mm-hmm,
1: ya kan?
0: Benar.
1: Jadi ada tepung bulu itu juga untuk jadi campuran pakan.
0: Okay.
1: Kemudian tepung tulang,
0: mm-hmm,
1: atau ya kadang bakso yang ukuran mungkin kualitas agak
0: menengah,
1: medium menengah
0: ya,
1: itu ya, mm-hmm, itu kan menggunakan tulang-tulang ayam, mm-hmm, yang dihancurkan kemudian ditambah dengan formulasi lain sehingga dia menjadi daging atau bakso.
0: Oke. Gitu. Jadi dengan adanya proses seperti ini, semua mulai dari bulu hingga tulang ini bisa dimanfaatkan ya, Pak.
1: Betul,
0: ya. Oke. Nah, manfaat yang lainnya nih, Pak, yang paling diharapkan bisa dirasakan oleh peternak dari program hilirisasi selain yang disampaikan itu tadi, ada nggak, Pak?
1: Ya, selama ini tadi kita melihat indikatornya juga dari NTP ya, nilai tukar petani. Peternak, yeah, di sini untuk sektor peternakan NTP ini rendah ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi karena tadi tidak ada jaminan pasar sebenarnya ya untuk para peternak ya. Kita berharap dengan kegiatan ini kembali peternak merasakan kenyamanan supaya yaitu usaha beternak itu tidak rugi, mm-hmm, gitu. Jadi pada akhirnya selain meningkatkan kesejahteraan, tentu kita berharap peternak-peternak skala kecil kita, mm-hmm, bisa ditingkatkan lah taraf hidupnya.
0: Okay.
1: Itu yang kita harapkan jangka panjangnya seperti itu. Mm-hmm.
0: Perekonomian dari para peternak lebih naik dan, gitu ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, lalu untuk dari pemerintah sendiri gimana, Pak? Pemerintah ini mendorong nih untuk peningkatan kemampuan dari peternak nih supaya mereka ini mampu mengikuti sistem usaha yang lebih terintegrasi ini, Pak.
1: Ya, tentu ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah, mm-hmm, yang terkait dalam kegiatan ini. Yang pertama tentu regulasi.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tahun ini Pak Gubernur menginisiasi aturan peraturan gubernur bahwa, mm-hmm, Lampung membatasi ya pengeluaran ayam dalam bentuk hidup live bird.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nanti kita akan susun di tahun ini insya Allah selesai adalah larangan penjualan ayam dalam bentuk live bird. Hmm. Ayam hidup. Okay. Jadi nanti yang keluar Lampung itu dalam bentuk karkas.
0: Uh-huh. Oke, okay. Jadi sudah dipotong dulu gitu?
1: Betul, dipotong, okay, dulu. Ya, hmm, mungkin nanti rumah potong yang akan kita bangun di nanti tempatnya di Geruntang, hmm, ya.
0: Oh, okay.
1: Di Bandar Lampung. Kalau itu 16.000 itu tidak cukup, kita, hmm, juga akan menginisiasi pembangunan rumah potong skala kecil, hmm, ya di tingkat di tiap kecamatan, mungkin di tiap desa dengan, hmm, BUMDes, tetapi yang terawasi di bawah, hmm, pengawasan. Selama ini banyak rumah potong dadakan
0: tidak
1: gitu,
0: tidak bersertifikat katanya ya,
1: dan tidak diawasi.
0: Oh, nggak diawasin.
1: Iya,
0: okay,
1: tidak diawasi.
0: Uh-huh.
1: Tidak, ya kita lihat lah, mungkin di pasar-pasar tradisional juga masih ada praktek ini, hmm, ya. Ya kita nggak tahu. Yang pertama hygiene tadi, mm-mm, ya dari sisi keamanan pangan. Yang kedua tentu halal.
0: Mm-mm.
1: Kita harus menjamin produk hewan terutama unggas ini dia sudah melalui proses penyembelihan yang halal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yang pertama regulasi, yang kedua tentu SDM. Kita, mm-mm, juga akan banyak melakukan penyuluhan-penyuluhan.
0: Mm-hmm.
1: Karena tadi yang sulit itu sebenarnya merubah mindset tadi ya ke, yeah, konsumen. Yang tadi kita sampaikan, mm-hmm, bahwa sampai saat ini ibu-ibu akan lebih nyaman membeli ayam dalam bentuk daging di, mm-hmm, pasar walaupun itu tanpa rantai dingin yang memadai,
0: mm-hmm,
1: gitu. Karena sekali lagi ketika itu sudah berproses beberapa jam tentu pertumbuhan bakteri juga sudah terjadi di situ.
0: Okay.
1: Nah, kemudian pemerintah juga akan mempermudah proses perizinan terkait usaha-usaha ini. Sekali lagi, tujuan kita selain meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, kita juga ingin masyarakat mengkonsumsi protein yang betul.
0: Yeah.
1: Jadi yang dikonsumsi itu bukan daging ayam.
0: Apa tuh?
1: Proteinnya.
0: Proteinnya, ya. Oke. Karena memang protein yang dibutuhkan oleh tubuh.
1: Betul,
0: ya Pak. Nah, untuk produk olahan ayam nih apa aja sih Pak yang nantinya berpotensi dikembangkan nih melalui program hilirisasi?
1: Ya, sekarang pun banyak sekali kan produk sampingan ya, selain daging ayam, pilet gitu ya. Yang lain yang sekarang sangat disukai oleh anak-anak terutama. Ada bakso sempol, kemudian sosis. Nah, kita ingin ya proses ini juga terawasi dan ini memang benar-benar makanan yang sehat gitu. Kita nggak mau juga dari proses budidaya ayamnya ini sudah kita awasi sampai ke proses hilirisasinya gitu.
0: Oke, baik. Nah, seberapa besar Pak untuk produk olahan ayam ini nantinya peluang industri untuk pengolahan ayam ini untuk berkembang di Provinsi Lampung?
1: Ya, Lampung sebenarnya pasar potensi ya. Potensinya sangat besar. Kita ada 9 juta lebih ya. Dan ingat, Lampung juga ketika musim liburan sudah banyak sekali saudara-saudara kita dari provinsi lain yang masuk ke Provinsi Lampung. Tentu ini pasar yang luar biasa buat kita, terutama dari sektor peternakan dan industri olahannya. Ya, selain hotel, restoran yang selalu penuh pada saat liburan, tentu ini sekali lagi peluang kita ya untuk tadi. Petani pada akhirnya tidak hanya menikmati ayam yang dijual secara utuh, tetapi olahan di situ juga bisa dirasakan oleh kita.
0: Oke. Nah, lalu kan bisa kita bayangkan kan dalam satu hari ini Provinsi Lampung sendiri ini membutuhkan ayam yang jumlahnya sangat banyak gitu kan ya. Nah, lalu bagaimana Pak untuk memastikan bahwa produk ayam yang dihasilkan ini akan bisa memenuhi standar keamanan dan juga kesehatan untuk pangan Pak?
1: Ya, di peternakan ada standar keamanan pangan ya. Namanya ada NKP, nomor kontrol veteriner. Itu jaminan keamanan pangan dari sisi hygiene sanitasinya. Dan itu untuk produk daging ayam ya, kita melakukan pengawasan itu di rumah potong.
0: Oke.
1: Di rumah potong ayam. Jadi di rumah potong pemerintah atau swasta yang sudah ada NKP-nya, yang sudah memiliki sertifikasi NKP, dia kita awasi dari mana sumber ayamnya, bagaimana proses pemotongannya, sampai dia distribusi keluar. Di rumah potong itu diminimalisir terjadinya pencemaran bakteri ya, mikroba. Ya, secara perbandingan kita bisa lihat kalau ini di pasar tradisional ya. Kadang motong kan di lantai, lantai pasar. Dan kemudian dicabuti bulunya pun menggunakan air yang itu-itu juga.
0: Benar.
1: Kadang warnanya sudah coklat ya.
0: Benar.
1: Nah, kemudian setelah itu dagingnya pun ya itu tadi kan langsung dipasarkan di situ. Nah, di sisi lain ketika kita menginisiasi penggunaan rumah potong, di situ tidak ada ayam yang di lantai prosesnya. Dia selalu kan digantung. Kemudian dia juga kalau pas pada saat itu akan ada di meja-meja yang selain porselen atau meja-meja aluminium yang mudah kita bersihkan. Artinya sangat menjaga kontaminasi dari bakteri ke daging ayam yang diproses. Tetapi sekali lagi ya, ini tidak mudah untuk diterima oleh masyarakat, makanya kita sangat membutuhkan ya edukasi ke masyarakat supaya ke depan sekali lagi masyarakat akan mengkonsumsi protein hewani yang lebih baik ya.
0: Oke, baik. Ini menarik banget ya, sesuatu yang kita lakukan sehari-hari ternyata banyak hal yang tanpa kita sadari sebenarnya berbahaya untuk kesehatan juga gitu ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya Pak obrolan kita pagi hari ini pendengar. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan kita tentunya dalam acara Dialog Pemda Menyapa pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu tentunya menemani Anda dalam beraktivitas. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: selamat pagi untuk Anda pendengar. Terima kasih ya, masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda dalam acara Pemda Menyapa Pro 1 pendengar. Kita masih ngobrol nih tentang program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Lampung. Bersama narasumber kita pagi hari ini ada Bapak Anwar Fuadi, Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Baik Pak Anwar, kita lanjutkan lagi ya obrolan kita ya Bapak. Pak, gimana nih untuk program hilirisasi ayam ini, apakah dapat membantu untuk menjaga ketersediaan pangan dan juga protein hewan ini Pak untuk masyarakat Lampung Pak?
1: Ya, selain untuk peningkatan kesejahteraan, mm-hmm. kemudian juga untuk menjamin keamanan pangan ya, yeah. untuk masyarakat juga program ini sangat membantu kita untuk kestabilan harga ya. Mm-hmm. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini di tahun 2026 produksi ya ayam potong ya di Provinsi Lampung itu sebanyak 115.887 ton. Hmm. Itu luar biasa ya. Banyak jadi sekali. Ya banyak sekali kalau dihitung ekoran mungkin di angka 94 atau 96 juta ekor per tahun. Okay. Yang Lampung hasilkan dari budidaya ayam pedaging ini. Sementara kebutuhan kita ya, kebutuhan rumah tangga, kemudian hotel, restoran, catering gitu ya, itu sebanyak 92.677 ton. Nah, ditambah sekarang kebutuhan MBG. Ya, MBG itu membutuhkan sekitar 21.020 ton per tahun. Okay. Itu dengan asumsi seminggu sekali ya, menu daging ayam ya. Jadi kita itu masih dari produksi tadi, kita tuh masih surplus sekitar 22.900 ton.
0: Okay.
1: Nah, ini harus kita jual, ya? Jadi surplus, kita masih kelebihan.
0: Oh kelebihan,
1: dan kita harus jual keluar gitu ya. Mm-hmm. Makanya sekitar 100.000 ekor ya, yang harus kita jual keluar.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya kalau misalkan sudah menerapkan pola ataupun juga program hilirisasi ini bisa membantu.
1: Betul,
0: juga ya.
1: Ya, karena di samping ada proses pemotongan yang bisa kita atur, kita juga punya cold storage ya.
0: Iya.
1: Kita juga penyimpanan yang bisa disimpan berbulan-bulan.
0: Mm-hmm. Sampai berapa bulan, Pak?
1: 6 bulan 1 tahun aman itu.
0: Aman ya, asal jangan keluar
1: asal,
0: masuk.
1: Asal jangan keluar masuk. Dan okay. ingat walaupun Lampung secara provinsi ini surplus, tetapi ada beberapa kabupaten kita yang harus disupport ya, yang harus disuplai dari kabupaten lain. Mm-mm. Contoh pesisir barat, Lampung Barat. Walaupun jumlah penduduknya tidak terlalu besar, di sana memang untuk peternakan budidaya ayam pedaging masih belum banyak. Mm-hmm. Sehingga untuk kebutuhan saudara-saudara kita di sana, itu harus disuplai dari kabupaten tetangga. Mm-mm. Dari Tanggamus, dari Pesawaran, dari Pringsewu atau dari Lampung Tengah. Mm-hmm. Nah, dengan adanya cold storage misalkan di sana, itu kembali itu keamanan pangannya lebih terjamin.
0: Oke. Okay. Dan biasanya itu Pak, pada ayam itu tuh apakah ditulis tanggal dipotongnya?
1: Betul.
0: Ada kan
1: ada.
0: Ya Pak ya?
1: Ya okay. Nanti kan ya tetap mekanisme itu ada ya. Apalagi kita juga tadi di kulkas kita pun ayam ini masih bisa bertahan berbulan-bulan asal dia di dalam bentuk frozen di freezer ya. Jadi ketika nanti kita mau masak itu jadi dia dipotong-potong dulu ya dalam bagian-bagian itu. Jadi tidak di towing seluruhnya gitu. Towing itu dicairkan diencerkan gitu ya. Tidak semuanya gitu, hanya bagian-bagian yang akan kita masak, yang kita towing, yang kita ambil. Nah, sering ini buat kerepotan sih buat ibu-ibu gitu ya. Kadang harus cepat-cepat anak sekolah sementara ayamnya yang mau dimasak itu masih dalam bentuk beku. Kan ini alasan yang sering kita dengar gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau besok pagi mau kita masak, malamnya kita keluarkan dari frozen, dari freezer, kita simpan di chiller biasa kan.
0: Iya,
1: nah,
0: bener.
1: Itu kan paginya sudah bisa kita masak.
0: Sudah mencair.
1: Sudah
0: ya,
1: mencair.
0: Pak, ya.
1: Dan kemudian banyak alasan lain seperti misal kalau sudah beku, dia nggak gurih gitu ya, kurang gurih. Saya nggak tahu itu. Kalau apalagi kalau sudah diungkap, dibumbuin nanti apakah masih kurang gurih? Saya nggak tahu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini yang alasan-alasan yang sampai saat ini edukasi ini masih belum maksimal lah diterima oleh masyarakat kita.
0: Iya, sepertinya edukasi dan sosialisasi tentang higienitas ini memang benar-benar harus lebih digencarkan kembali ya Pak ya. Jadi ini juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang safe ataupun tingkat keamanan untuk mengkonsumsi daging frozen ini gitu ya Pak ya.
1: Iya, konsumsi ayam kita sekarang masih sangat rendah ya. 9,6 kilo per kapita per tahun.
0: Oke.
1: Ya, 9 ekor lah kalau itu kita mengkonsumsi ayam setahun. Ini sangat-sangat rendah, sangat jauh dengan konsumsi provinsi lain atau bahkan negara lain ya. Negara lain mungkin sudah di angka 20-30 kilo, kita masih 9 kilo. Nah, bayangkan yang sedikit ini yang ternyata yang dikonsumsi itu proteinnya sudah rusak gitu.
0: Jadi kayak sia-sia ya Pak. Kalau protein, sedangkan tubuh kita kan butuh protein. Kalau sudah rusak gimana gitu bisa mendapatkan proteinnya. Oke, nah lalu untuk strategi dari pemerintah sendiri Pak untuk memperluas pasar produk ayam Lampung itu gimana nih Pak, baik di dalam ataupun di luar daerah?
1: Ya, tentu kita melalui forum kerjasama antar daerah juga sudah sering kita sampaikan bahwa Lampung memiliki surplus daging ayam dan ini bisa kita jual ke provinsi-provinsi yang lain. Kalau memang kalau untuk di Jawa ya, selain DKI mereka juga produsen ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur apalagi mereka juga produsen. Tentu kita pasar potensi kita tetap ke DKI ya, DKI Jakarta, Jabodetabek, kemudian provinsi-provinsi lain di Sumatera seperti Kepulauan Riau. Riau itu salah satu yang bisa kita pasarkan, atau Bangka Belitung yang lebih dekat, itu juga mungkin potensi untuk kita pasarkan produk kita.
0: Oke, nah untuk tantangan nih, tantangan terbesar dalam membangun ekosistem hilirisasi ayam di Lampung apa Pak?
1: Ya, kita harus menselaraskan ya antara pelaku usaha yang ada sekarang dengan yang baru ini, dengan proyek hilirisasi ini. Tentu rumah potong skala besar kita yang kita bangun ini tentu butuh support, butuh supply daging ayamnya, butuh supply ayam hidup. Nah, tentu tadi sebenarnya para pelaku usaha kita ketika mereka jual ke Jakarta, mereka akan lebih rugi. Kenapa? Mereka butuh transport. Ya, kemudian ada penyusutan. Ayam itu kan ayam hidup, ya. Ketika dia dilalu lintaskan dalam waktu yang lama, tidak diberi makan, tentu bobotnya juga akan turun ya.
0: Benar.
1: Nah, itu yang kita coba tawarkan di sini, potong di sini, lebih dekat, lebih menjamin pasar. Kita harapkan mereka mau. Jadi ada kerjasama lah dari para produsen, para peternak skala besar terutama untuk menyuplai operasional dari rumah potong kita. Nah, kemudian tentu market ya, pasar. Ini juga harus kita rubah ya. Dulu kan mereka nerimanya ayam hidup. Nah, sekarang dia harus menerima itu dalam bentuk karkas frozen. Tetapi kan pemerintah fasilitasi, pemerintah bangun cold storage, pemerintah akan siapkan angkutan berpendingin. Ini investasi yang besar juga yang tidak perlu mereka pikirkan. Ini disiapkan oleh pemerintah.
0: Itu nanti prosesnya gimana nih Pak? Kalau misalkan peternak nih ingin menjual ayamnya, apakah pemerintah yang datang ke peternakan atau peternak yang datang ke tempat pemotongan?
1: Ya, untuk komoditi daging ayam ya di Lampung ini banyaknya kan sistemnya kemitraan. Jadi peternak kita sebagai plasma ini cukup ke intinya. Jadi intinya mitranya nanti yang berhubungan dengan kita, dengan rumah potong itu.
0: Jadi ada pihak ketiga gitu ya?
1: Bukan. Semacam apa ya? Dia kan selama ini gini, kebanyakan peternak kita untuk memelihara ayam pedaging ini dia bermitra.
0: Iya.
1: Bermitra dengan perusahaan, dengan inti. Nah, inti nanti yang punya kewenangan untuk menjual ayam yang dipanen itu. Nah, inti itu yang nanti akan berhubungan dengan pihak RPA itu.
0: Yang pastinya ini tidak akan merugikan untuk peternak ya, Pak?
1: Tadi harapannya dengan adanya ini paling tidak harga akan lebih stabil.
0: Mudah-mudahan ya. Jadi nggak perlu ngerasain roller coaster naik turunnya harga gitu. Terutama untuk masyarakat ya harapan kita ya. Bapak, target dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sendiri melalui program hilirisasi ayam terintegrasi ini apa aja Pak?
1: Ya, kita berharap sekali lagi yang pertama dari sisi pendapatan peternak itu menaik, meningkat ya. Kemudian dari sisi tadi yang lebih penting adalah penggunaan ayam karkas ya dalam bentuk frozen itu bisa lebih diterima oleh masyarakat ke depan. Sekali lagi pemerintah Dinas Peternakan sangat konsen dengan hal ini.
0: Okay.
1: Yang harus dikonsumsi masyarakat sekali lagi harusnya protein, bukan daging ayam.
0: Protein intinya ya. Higienis juga ya, yang harus diingat
1: dan
0: ya.
1: Dan halal.
0: Halal, oke. Nah, selain membahas tentang program hilirisasi ayam terintegrasi nih Pak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung ini juga katanya akan menggelar kegiatan Bulan Bakti Peternakan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita seperti apa nih Pak?
1: Iya, betul sekali Mbak. Jadi insan-insan peternakan tuh punya waktu khusus lah. Jadi Bulan Bakti Peternakan itu akan digelar di September Oktober gitu ya. Ini bulannya orang-orang peternakan. Makanya di sini akan banyak event dari kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Yang pertama tentang pentingnya sebenarnya budidaya ternak ya. Jadi peternak milenial ini sekarang katanya agak kurang. Padahal usaha peternakan kalau dikerjakan dengan baik pasti menguntungkan. Gitu. Yang kedua tadi dari sisi konsumsi pangan asal hewan ini juga harus kita tingkatkan. Karena sekali lagi konsumsi protein kita itu masih sangat rendah. Nah berikutnya kami juga fasilitasi oleh pemerintah ini di tahun ini terutama di dinas kami ini semakin lengkap. Tahun ini kita juga akan launching laboratorium pengujian mutu dan kualitas pakan. Ini sekarang kan bergabung dengan layanan kesehatan hewan dan Kesmapet ya, yang klinik hewan. Tahun ini insya Allah akan dipisah ya, dan alhamdulillah prosesnya sudah sampai ke tahap akhir karena sudah ada persetujuan dari Kemendagri. Jadi tahun ini kita kan punya dua UPTD baru ya. Yang pertama laboratorium pengujian mutu dan kualitas pakan. Ini juga sangat penting. Karena untuk budidaya peternakan, pakan itu hal yang paling penting yang harus disiapkan. Pakan harus murah tapi dia harus bergizi. Ya, kan itu ya. Dan Lampung surganya ini sebenarnya. Kita banyak sekali limbah-limbah pertanian, perkebunan yang bisa diolah untuk pakan ternak. Kita punya onggok yang luar biasa. Kita punya jagung, kita punya singkong, kita punya lain-lain bisa diolah menjadi pakan ternak. Nah, untuk menguji, untuk mengetahui apakah pakan yang diproduksi oleh peternak kita itu berkualitas, itu harus ada lab yang terakreditasi secara nasional. Makanya kita membangun ini. Lab pengujian mutu dan kualitas. Mutu bagus, nah kualitasnya gimana? Aman gak pakan ini buat ternak dan buat kita konsumennya yang mengkonsumsi pangan dari ternak itu? Itu juga harus diuji. Banyak pakan yang dia gak sehat buat ternak terutama. Contoh berjamur. Kemudian ada hal-hal lain yang bisa termakan oleh ternak dan menjadi residu. Contoh antibiotik. Kan dia juga ada residu yang bisa ketika kita makan, dia akan terakumulasi. Kan itu. Nah ini harus kita lihat, pakannya harus sehat. Makanya pemerintah Provinsi Lampung sangat konsen dan membuat laboratorium ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga akan membangun rumah sakit hewan. Dan ini sekali lagi sangat penting untuk menjaga masyarakat Lampung, terutama Bandar Lampung dari infeksi penyakit zoonosis, penyakit yang ditimbulkan dari hewan.
0: Baik. Nah, kapan nih Pak kira-kira dan rangkaian apa aja nih dalam kegiatan Bulan Bakti Peternakan tersebut Pak?
1: Ya, kemungkinan akan digelar di bulan Oktober ya, minggu kedua atau ketiga. Biasanya kita juga akan melakukan pengobatan secara gratis ya, masal untuk ternak. Kemudian juga kita akan ada bazar dan pasar murah ya. Dan kemudian ada seminar atau edukasi ke masyarakat. Kita berharap salah satunya tadi edukasi bagaimana mengkonsumsi daging ayam yang sehat.
0: Yang dibutuhkan masyarakat kembali protein yang higienis. Betul. Gitu ya. Oke, kadang-kadang masyarakat ini nih memang masih mementingkan harga yang lebih murah gitu kan ya, dibandingkan higienitasnya gitu ya Pak ya. Dan sekali lagi memang program hilirisasi ini nih banyak banget manfaatnya Pak ya. Dagingnya bisa dikonsumsi, lalu bulunya bisa diolah menjadi serbuk ya Pak ya. Lalu juga tulangnya bisa dikonsumsi juga gitu ya Pak
1: bisa dihancurkan.
0: Bisa dihancurkan.
1: Nanti bisa selain buat pakan, dia juga untuk bisa tambahan supaya bakso lebih gurih kali ya.
0: Nah itu benar, lebih sehat lah intinya ya Bapak ya. Asalkan prosesnya ini dilakukan dengan cara yang benar gitu kan ya. Yang pastinya tadi higienis ya Pak ya. Ini obrolan kita gak kerasa sudah akan berakhir ya Pak. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, atau mungkin juga ada harapan yang ingin disampaikan nih dengan adanya program hilirisasi ayam terintegrasi ini Pak, hingga kegiatan Bulan Bakti Peternakan. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Nana. Jadi pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung sangat konsen terhadap penyediaan protein hewani masyarakat. Dengan adanya proyek hilirisasi ayam terintegrasi, target kita adalah pertama peningkatan pendapatan peternak, peningkatan kesejahteraan peternak, kemudian juga peningkatan penyediaan pangan yang asuh, yang aman, sehat, utuh dan halal untuk masyarakat Lampung dan provinsi lain. Yang kedua, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjaga keamanan pangan, menjaga penyakit zoonosis, akan juga menyiapkan laboratorium ya, keamanan pengujian pakan ya, keamanan dan kualitas pakan di Provinsi Lampung serta Rumah Sakit Hewan. Kita berharap dengan dua instansi baru ini, kita berharap masyarakat Bandar Lampung khususnya lebih aman ya, dan sekaligus bisa mengakses pangan yang lebih sehat, yang lebih higienis.
0: Baik, sekali lagi masyarakat itu butuh protein yang higienis gitu ya Pak ya. Baik Pak Anwar, terima kasih banyak ya untuk informasi-informasi yang disampaikan.
1: Terima kasih Mbak Nana, terima kasih RRI atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa membantu kami dalam mengedukasi masyarakat, sosialisasi masyarakat. Makasih.
0: Iya, dan mudah-mudahan juga program hilirisasinya bisa sukses ya Pak ya. Ya, tentunya ini untuk kebaikan kita semua, masyarakat khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Dan mendengar demikian obrolan kita bersama dengan Bapak Anwar Fuadi, Kepala Bidang Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Kita tadi udah ngobrol tentang program hilirisasi ayam terintegrasi di Provinsi Lampung, yang mana banyak banget ya ilmunya yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Anwar Fuadi. Sekali lagi yang dibutuhkan masyarakat itu protein pendengar, protein yang higienis pastinya. Mudah-mudahan informasi-informasi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,9 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemenak.go.id. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana juga telah menerima dan merestui. Lebih lanjut melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: kampus robohnya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Kami masih menemani Anda mendengar dalam acara Lampung Pagi ini ya. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan. Tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Tentunya walaupun mungkin ngerasa pagi-pagi tapi malah ngantuk gitu kan ya. Ya udah mungkin bisa mampir dulu ya untuk beli kopi supaya pagi hari Anda lebih semangat lagi nih pendengar. Dan kami juga akan hadirkan nih informasi untuk Anda, di mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, ada donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara, ini akan dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo, ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar suara radio. Ini sudah menemani perjalanan bangsa Indonesia ya selama puluhan tahun. Dan kini menjelang hari radio ke-81 RRI Bandar Lampung, pendengar kembali nih bersiap untuk memperingati dengan penuh makna. Tahun ini peringatan hari radio akan digelar secara sederhana ya pendengar, tanpa euforia berlebihan. Namun kesederhanaan ini tentunya tidak mengurangi nilai sejarah dan perjuangan Radio Republik Indonesia. Ada sejumlah kegiatan tentunya yang sudah dipersiapkan, mulai dari upacara bendera hingga penyulutan obor triprasetya yang menjadi bagian penting pendengar dalam mengenang perjalanan RRI. Menariknya, rangkaian kegiatan ini pendengar juga akan menghadirkan ada sentuhan budaya Lampung. Para petugas juga akan mengenakan pakaian adat Lampung Melinting. Lalu RRI Bandar Lampung juga akan mengundang para pensiunan, mantan kepala pensiun, pemerhati RRI hingga para pengasuh acara RRI. Dan tentunya kehadiran mereka nantinya akan menjadi bagian dari upaya untuk menjaga sejarah dan menyambung perjalanan RRI ke generasi ke generasi. Dan tidak hanya seremoni saja pendengar, suasana kebersamaan juga nanti akan hadir melalui berbagai perlombaan. Ada lomba memasak berbahan dasar ikan lele, gaple, makan kerupuk, dan ada juga sejumlah permainan lainnya. Nah, bagi keluarga besar RRI Bandar Lampung, rangkaian kegiatan ini tentunya bukan sekedar hiburan aja ya. Lebih dari itu pendengar, ini akan menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, lalu juga membangun kekompakan sekaligus mengingat kembali perjalanan panjang radio dalam memberikan informasi, pendidikan, hiburan, dan juga menjaga persatuan. 81 tahun tentunya bukan sekedar angka ya. Ini adalah perjalanan panjang nih, sebuah suara yang terus hadir menemani dan juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan dari RRI Bandar Lampung, semangat itu akan terus dijaga. Tentunya juga saat ini, pagi hari ini ya, berbagai persiapan juga sedang dilakukan oleh angkasawan-angkasawati RRI pendengar untuk menyambut hari radio tentunya ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan masih terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan informasi. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian
3: ya?
4: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, pendengar, Lampung dikenal sebagai salah satu daerah penghasil komoditas perkebunan unggulan di Indonesia ya. Mulai dari kopi, lada, tebu, kakao, karet, kelapa hingga kelapa sawit. Jadi gak heran pendengar kalau sektor perkebunan ini jadi salah satu kekuatan penting nih dalam menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung kini terus mendorong ya sektor ini supaya semakin kuat. Bukan hanya meningkatkan produksi dan produktivitas saja, tetapi juga memperbaiki kualitas hasil perkebunan dan juga mempercepat proses hilirisasi. Dari BPS triwulan keempat 2025 ini mencatat ya pendengar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 28,35% terhadap perekonomian Lampung. Sementara subsektor perkebunan menyumbang 7,32%. Produksinya pun cukup besar pendengar, hingga Desember 2025 produksi kopi robusta Lampung mencapai lebih dari 125 ribu ton, lada sekitar 14 ribu ton, tebu lebih dari 724 ribu ton, dan kelapa sawit mencapai 437 ribu ton dalam bentuk CPO. Dan pendengar, bahkan kopi robusta, lada, dan tebu Lampung juga tercatat ya, berada pada posisi kedua secara nasional dari sisi produksi. Dan juga tantangannya ini bukan hanya soal berapa banyak sih hasil perkebunan yang diproduksi, pemerintah juga ingin tentunya supaya komoditas ini tidak berhenti sebagai bahan mentah aja. Dan melalui hilirisasi, hasil perkebunan diharapkan nantinya akan bisa diolah ya menjadi bentuk setengah jadi maupun produk jadi. Nah, dengan begitu nilai jualnya akan meningkat dan manfaat ekonominya juga bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat, terutama oleh para petani. Dan untuk mewujudkannya diperlukan juga kerjasama ya antara pemerintah, petani, pelaku industri serta berbagai pihak terkait, termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani, memperkuat kelembagaan petani, dan juga menyediakan sarana serta prasarana yang mendukung. Karena pada akhirnya pendengar, memperkuat perkebunan ini bukan sekedar meningkatkan angka produksi aja, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung. Tentunya perkebunan kuat, ekonomi akan bergerak, kesejahteraan masyarakat pun akan diharapkan ikut meningkat. Kami akan masih terus ya menemani Anda pagi hari ini dalam beraktivitas. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

dan lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa ya kebersamaan kita tentunya dalam acara Lampung Pagi ini. Harus Andina sudahi dulu pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi. Tentunya selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Nanti akan Anda rekan Andina menemani Anda dalam Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Selamat siang, kami ucapkan untuk Anda yang juga setengah beraktivitas atau sedang dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan dan juga aktivitas hari ini sangat menyenangkan. Karena di awal September ya, tanggal muda gitu kan. Banyak hal mungkin yang juga akan dilakukan, salah satunya adalah shopping online atau juga berselancar di media sosial untuk bisa berbelanja ya. Tapi ingat, mudah-mudahan di awal ini jangan terlalu ekstrim untuk bisa berbelanja, karena besok harus datang ke RRI untuk bisa berbelanja di RRI Bandar Lampung. Banyak banget tenan yang juga akan kita gelar, mulai dari makanan, minuman, dan juga fashion di RRI Fest. Karena akan ada bazar UMKM, kemudian juga kegiatan donor darah, dan juga masih banyak lagi ya. Nanti kita akan kembali dengan berbagai informasi lainnya di lapus yang ini, bersama saya Novita Vira dan juga operator yang juga bertugas, yaitu ada Reza, di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: berani benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Pengen jerit rasanya loh.
5: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
6: Mana?
5: Ini nih.
6: Nih.
5: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
6: Oh, apa kita angkat aja ya?
5: Penasaran, jangan, jangan. Kenapa? Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
6: Emang kenapa?
5: Penasaran, Kakak, Dek.
6: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
5: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
6: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
5: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
6: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
5: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

tahukah Anda saat ini per 1 September 2026 Pertamina kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak sesuai ya Selasa 1 September 2026 di sejumlah jenis BBM Pertamina yang juga mengalami kenaikan harga membuat para warga ini merasakan dampaknya ya terhadap bahan bakar pokok di pasaran. Jadi kekhawatiran yang juga mulai muncul ketika ditanya mengenai kenaikan terbaru harga BBM, para warga juga ada yang belum mengetahui mengenai hal ini. Lantas yang juga tetap merasa cemas kenaikan sejumlah harga BBM non-subsidi yang juga berdampak terhadap harga bahan makanan pokok di pasaran. Jadi Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andora juga menjelaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi dilakukan dengan mengacu pada perkembangan harga bahan minyak dunia dan juga nilai tukar rupiah sesuai ketentuan pemerintah. Selain itu, penyesuaian harga bahan bakar minyak di Indonesia juga memperhatikan tingkat daya beli masyarakat. Penyesuaian harga juga dilakukan hanya sebagian produk BBM non-subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, dan juga Dex Lite. Sedangkan produk BBM non-subsidi ini seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 96 tidak mengalami penyesuaian harga. Lantas untuk harga BBM Pertamina terbaru per 1 September dan juga berlaku di Indonesia saat ini wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau juga PBBKB itu sebesar 5% ya seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan juga NTT. Dan untuk beberapa wilayah lainnya pendengar termasuk yang juga berada di bagian Sumatera. Ini juga kenaikan harga menyesuaikan di mana Pertamax 16.300, Pertamax Turbo menjadi 20.000, Dex Lite 24.200 dan juga Pertamina Dex 25.700 ya. Mudah-mudahan dengan harganya penyesuaian ini juga informasi untuk masyarakat yang juga harus mengetahui mengenai kenaikan harga yang juga secara resmi untuk BBM non subsidi Pertamax Turbo, Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Ini juga diketahui oleh masyarakat luas untuk bisa terus menyesuaikan ya. Baik pendengar, masih dalam rangkaian acara Lampung Siang ini, kami masih akan menghadirkan beragam informasi ke ruang dengar Anda. Tentunya dengan lagu-lagu yang juga sudah di-playlist oleh musik director kita. Kita dengarkan lagu yang satu ini dari Bunga Citra Lestari, Tentang Kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Peringkat Bupati Lampung Timur, Ella Siti Nuryamah, ini menerima silaturahmi siswa sekolah staf dan juga komando Angkatan Darat dalam rangka pembahasan penguatan kompetensi strategi pencegahan serta penanggulangan dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Jadi memang karhutla yang juga terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia, salah satunya di Lampung Timur, juga ternyata ini berdampak ya pada lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang saat ini juga menjadi momentum untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, masyarakat, komunitas, dan juga berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, sekaligus juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Nah, jadi Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan serta kolaborasi yang juga dilakukan oleh para siswa Sesquad. Dan juga ini juga sangat terbuka ya dilakukan untuk bisa diperlukan dukungan seperti apa yang juga bisa diberikan kepada pemerintah daerah. Pemkab Lampung Timur ini juga terus mendukung kolaborasi antara desa penyangga melalui kehadiran pendamping yang bisa memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga hutan sekaligus juga mencegah terjadinya kebakaran. Selain pemerintah dan juga masyarakat, keterlibatan komunitas ini juga dinilai penting sebagai kekuatan bersama dalam membangun kesadaran masyarakat.

0: pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Selanjutnya bersama kan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mendengarkan dinamika olahraga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamik Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Spak deh defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang. Namun tembakan Buenda justru membentur Mr. Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang. Namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Sangat senang. Ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eber Aziz, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thank you very much.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Il Lupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Il Lupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.

0: perjalanan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
1: I mean, it's been a really tough, like...
2: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
0: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
3: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
0: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.

0: Champions League itu Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap. Setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia, perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar, dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup, Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2. Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Komentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018 juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga

0: muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada A-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda.

pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada bek kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main, sama dengan mungkin

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi.
3: Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ayo, ya selalu story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

gara-gara Taman Nasional Waikambas atau juga TNWK yang ada di Lombok Timur terus bebenah ya ketika karhutla yang juga melanda di wilayah Lombok Timur. Tapi pembangunan dan juga pengembangan dari kawasan Taman Nasional Waikambas di Kabupaten Lombok Timur ini memang saat ini sudah mencapai 75%. Dan proyek itu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat konservasi gajah, tetapi juga menekan potensi dari konflik antar satwa dan juga masyarakat yang juga ada di sekitar kawasan. Jadi progres pembangunan dipantau langsung oleh Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kristo Mei ini dan juga Gubernur Lampung Rahmat Mijani Jausal beserta jajaran Polda Lampung. Dari pemantauan dan juga kunjungan ini dilakukan untuk melihat potensi pasca kebakaran yang terjadi di lahan TNWK dan langkah antisipasi guna mencegah terjadinya kebakaran di masa yang akan datang. Karena menurutnya pendekatan mitigasi ini juga dilakukan melalui pengembangan tanaman dan juga usaha yang tidak disukai oleh gajah. Salah satunya budidaya serai dan juga lebah. Jadi serai ini dipilih memang aroma maupun keberadaannya bisa membantu menghalau gajah agar tidak mendekati permukiman. Di sisi lain, hasil budidaya tersebut juga dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk menekan titik api termasuk juga melalui operasi modifikasi cuaca atau juga hujan buatan. Ya, dalam kunjungan itu Mirjani Jausal juga mengaku melihat langsung kondisi sejumlah gajah yang juga berada di kawasan konservasi. Dan memang diketahui gajah-gajah yang juga terlihat saat ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan juga terus berinteraksi ya dengan lingkungan alam dengan baik ketika karhutla tidak lagi terjadi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
3: Oh, begitu.
4: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
7: Masih di kantor?
6: Iya, masih di kantor ini.
7: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
6: Iya.
7: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
6: Iya, papa mau pulang.
5: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
6: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
8: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Anda yang juga saat ini sedang beristirahat atau lagi mencari makan siang bersama kerabat kerjanya gitu ya, atau sekedar ngopi cantik gitu, dengan menghabiskan waktu di siang hari ini dengan obrolan yang juga sangat ringan ya. Kalau dari tadi pagi pekerjaannya benar-benar sangat padat di awal bulan, tapi mudah-mudahan dengan segala aktivitas yang ada, ini juga tetap mengedepankan yang namanya keademan hati ya. Walaupun cuaca Kota Bandar Lampung tadi cukup terik, tapi juga sekarang sudah rada kembali atau juga agak mendung gitu kan ya. Satu informasi pendengar dari PT PLN Persero yang saat ini turut mendukung kelancaran pengajian Idroh Gusniah di Kabupaten Tanggamus di Gedung Global Nusantara Kecamatan Gisting. Jadi untuk memastikan kegiatan ini juga berlangsung, pelaksana pelayanan UP3 Prinsewu ini juga melakukan pemeriksaan jaringan dan juga peralatan listrik serta memantau kondisi sistem selama acara berlangsung pendengar. Dan juga dikatakan untuk peralatan pendukung merupakan bagian dari komitmen PLN untuk memberikan kelayanan listrik yang andal bagi berbagai aktivitas masyarakat ya. Dan juga agenda dengan mengunjungi PLN unit layanan pelanggan atau juga ULP Talang Padang. Ini juga meninjau fasilitas pensiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, sekaligus juga melihat dukungan infrastruktur PLN terhadap perkembangan ekosistem kendaraan listrik di wilayah Tanggamus. Karena apapun bentuknya, untuk warga di Kabupaten Tanggamus juga ini terus dilakukan pemerataan listrik ya, secara merata sampai ke pelosok pekon-pekon atau juga daerah yang juga ada di Tanggamus.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green. Keep me clean.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan.

4, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. 5, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang 6, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berikan jelang pukul 13 waktu Indonesia, Barat, kami akan menyampaikan berita daerah Lampung siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kenapa diperpanjang? Karena manfaatnya bagi masyarakat itu dirasakan, dan beberapa masyarakat menanyakan kepada kita kenapa kebijakan yang 3 bulan ini tidak sampai akhir tahun.
2: Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita.
0: Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Selasa 1 September 2026 dengan topik berita. Program keringanan pajak kendaraan bermotor atau juga PKB di Provinsi Lampung resmi diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Selain menambah masa berlaku, pemerintah Provinsi Lampung juga menyederhanakan skema keringanan pajak menjadi 3 kategori dalam besaran diskon 5% hingga 15%. Topik tersebut akan merangkai berita dari Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Berikan pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk program pengembangan kawasan tebu rakyat seluas 13.000 hektar di Provinsi Lampung untuk memacu capaian swasembada gula nasional. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk program pengembangan kawasan tebu rakyat seluas 13.000 hektar di Provinsi Lampung. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk fasilitasi negara untuk memacu capaian swasembada gula nasional. Program prioritas tersebut dijalankan melalui dua strategi teknis di tingkat tapak. Pemerintah menerapkan sistem pembukaan areal tanam baru serta pembongkaran tanaman tebu lama yang sudah tidak produktif. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, menjelaskan metode bongkar ratun diwajibkan bagi tanaman tebu berusia di atas 4 tahun. Lahan lama tersebut akan dibongkar total guna diganti dengan bibit unggul baru. Desti memaparkan bantuan anggaran dari pusat ini mencakup penyediaan benih gratis serta pembiayaan upah pengolahan lahan. Pemerintah daerah diamanatkan untuk menyiapkan lokasi penanaman serta mengawal alur administrasi para penerima. Proses penetapan penerima dilakukan secara berjenjang melalui sistem verifikasi calon petani calon lokasi atau CPCL.
4: Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar. Untuk pengembangan itu target 13.000 hektar itu bantuan berupa benih dan ada upah ya, biaya untuk pengolahan lahan berupa dana itu bersumber dari APBN pusat. Memang penyediaan dari pusat, kita daerah hanya menyiapkan lokasi baik dari kabupaten maupun provinsi. Jadi kabupaten melakukan verifikasi CPCL, nanti diusulkan ke provinsi, provinsi melakukan verifikasi ONDES, kita usulkan ke BRMP, nanti BRMP mengusulkan ke pusat gitu.
3: Tahapan seleksi ketat ini melibatkan pemerintah kabupaten dan dinas provinsi sebelum diajukan ke kementerian terkait. Fasilitas bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan dapat meringankan beban modal produksi para pekebun tebu. Pembaruan kualitas tanaman secara berkala mampu memperkuat basis produksi gula dari Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait perpanjangan program keringanan pajak kendaraan bermotor atau juga PKP di Lampung. Berikut laporan selengkapnya.
5: Saya Vita. Menurut saya, kebijakan ini cukup membantu masyarakat, terutama bagi yang masih memiliki tunggakan. Pajak kendaraan dengan adanya keringanan, masyarakat bisa membayar pajak dengan lebih ringan. Saya berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan baik, agar masyarakat yang menunggak bisa segera menyelesaikan kewajibannya.
6: Saya Rika. Kalau menurut saya, keringanan pajak memang membantu, tapi sebaiknya jangan terlalu sering diperpanjang, karena masyarakat yang rutin membayar pajak tepat waktu bisa merasa kurang adil. Pemerintah juga perlu mendorong masyarakat supaya tetap membayar pajak tepat waktu, tanpa harus menunggu adanya keringanan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Program keringanan pajak kendaraan bermotor di Lampung resmi diperpanjang hingga 31 Oktober 2026. Selain menambah masa berlaku, pemerintah provinsi juga menyederhanakan skema keringanan pajak menjadi 3 kategori dengan besaran diskon 5% hingga 15%. Berikut laporan Ikhwan Wijaya.
1: SK Gubernur tentang perpanjangan pelaksanaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor.
7: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan perpanjangan program tersebut telah ditetapkan melalui surat keputusan atau SK Gubernur Lampung tanggal 31 Agustus 2026 tentang perpanjangan pelaksanaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Menurut Saipul, perpanjangan mulai diberlakukan hari ini hingga 31 Oktober 2026 mendatang. Dia menjelaskan, perpanjangan dilakukan karena program keringanan pajak kendaraan bermotor yang berakhir Senin 31 Agustus 2026 kemarin mendapat respon positif dari masyarakat. Selain itu, Saipul memastikan pihaknya juga mencatat adanya peningkatan animo masyarakat untuk membayar pajak kendaraan selama program keringanan pajak kendaraan bermotor berlangsung pada Juni hingga Agustus 2026.
1: Sudah mengeluarkan SK Gubernur tentang perpanjangan pelaksanaan pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor tahun 2026. Tetapi ini hanya 2 bulan. Ya, 2 bulan berarti tanggal 31 Oktober ya. Kenapa diperpanjang? Karena manfaatnya bagi masyarakat itu dirasakan, dan beberapa masyarakat menanyakan kepada kita kenapa kebijakan yang 3 bulan ini tidak sampai akhir tahun. Artinya ada keinginan masyarakat itu diperpanjang loh. Yang kedua, kalau kita lihat animonya masyarakat yang membayar pajak ini antara sebelum dan sesudah kebijakan ini ada kenaikan. Nah, kenapa tidak dilaksanakan sampai Desember? Ini kan kita tentunya selama dalam perjalanan pemberian kebijakan ini, kan namanya kebijakan ya, memberikan keringanan, memberikan diskon. Ya, artinya ini adalah kebijakannya Pak Gubernur ya. Nah, kenapa nggak Desember? Kan ini sisa 4 bulan lagi ya, September sampai Desember. Nah, kita buatkan 2 bulan dulu, karena biar gampang mengevaluasinya gitu loh.
7: Dalam perpanjangan program itu, terdapat perubahan pada skema besaran keringanan bagi kendaraan yang disiplin membayar pajak. Jika sebelumnya besaran keringanan berada pada rentang 5% hingga 25%, dalam skema terbaru, pengelompokan disederhanakan menjadi 3 kategori dengan keringanan 5% hingga 15%. Untuk kendaraan yang membayar pajak tepat waktu, diberikan keringanan sebesar 5%. Selanjutnya, kendaraan yang pemiliknya rutin membayar pajak tepat waktu selama 4 tahun berturut-turut atau lebih dan usia kendaraannya di bawah 10 tahun mendapatkan keringanan sebesar 10%. Sedangkan kendaraan berusia di atas 10 tahun yang pemiliknya rutin membayar pajak selama 4 tahun berturut-turut atau lebih mendapatkan keringanan sebesar 15%. Saipul mengimbau masyarakat memanfaatkan perpanjangan program tersebut. Bapenda Lampung akan kembali menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perpanjangan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Koperasi Kabupaten Waikanan menggencarkan pembinaan dan juga fasilitas kepada pelaku koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan dan juga meningkatkan daya saing koperasi di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Arianto.
8: Jadi berkaitan dengan KDKFP di Kabupaten Waikanan adalah saat ini adalah pembangunan gerai.
9: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan terus berkomitmen meningkatkan kualitas serta tata kelola koperasi merah putih KDMP di wilayahnya. Langkah ini diambil guna memastikan koperasi-koperasi tersebut dapat beroperasi secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Ahli muda pengawas koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Sugeng Hartono, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menggencarkan berbagai program strategis untuk mendorong kemajuan KDMP. Fokus utama saat ini adalah penguatan sumber daya manusia atau SDM dan pemenuhan standar administratif. Dijelaskan Sugeng, untuk mendorong koperasi merah putih di Kabupaten Waikanan, pihaknya melakukan pembinaan serta pelatihan intensif kepada jajaran pengurus. Hal ini penting agar mereka memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola lembaga. Selain peningkatan kapasitas pengurus, Dinas Koperasi dan UKM juga berperan aktif dalam menjembatani kebijakan pusat ke tingkat daerah. Sugeng menekankan bahwa pihaknya memfasilitasi seluruh kebutuhan koperasi terkait implementasi aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Program pembinaan ini diharapkan dapat mengubah wajah koperasi merah putih di Waikanan menjadi lembaga ekonomi yang lebih profesional, transparan, dan mampu memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi para anggotanya.
10: Kalau kami sifatnya di Dinas Koperasi adalah pembina kelembagaannya. Artinya mereka Kami hanya mempersiapkan kepengurusan, mempersiapkan pembinaan terhadap kepengurusan.
11: Pembinaan-pembinaan apa saja Pak yang dilakukan?
10: Ya, seperti pelatihan-pelatihan atas pengurus yang telah kita lakukan beberapa waktu yang lalu dari kementerian dan kita memfasilitasinya.
9: Langkah jemput bola melalui fasilitasi ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem koperasi yang sehat dan kompetitif di tengah tantangan ekonomi saat ini. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan juga Peternakan atau DTPHP Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis atau juga MPG. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencukupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan juga meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
12: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falahuddin kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
13: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
12: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewan di program MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendekar SMA Negeri 3 Pelembangan Umpu Kabupaten Waikanan memperkuat budaya literasi siswa melalui kerjasama dengan Pustaka Kencana. Sinergi itu dilakukan untuk meningkatkan minat baca, memperluas wawasan, serta mendukung pemanfaatan sumber daya perpustakaan dalam kegiatan pelajaran. Berikut laporan selengkapnya.
14: Pelembangan Umpu Kabupaten Waikanan memperkuat budaya literasi siswa melalui kerjasama dengan Perpustakaan Desa Pustaka Kencana. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan kegiatan literasi dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan. Pengelola Pustaka Kencana, Eko Prasetyo, mengatakan sinergi tersebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi peserta didik. Kerjasama juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung siswa. Menurutnya, siswa SMA Negeri 3 Blambangan Umpu selama ini aktif memanfaatkan layanan Pustaka Kencana. Koleksi dan fasilitas Pustaka Kencana juga dimanfaatkan siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran, sehingga menjadi modal penting dalam pengembangan budaya literasi di sekolah.
15: Bertempat di Perpustakaan Pustaka Kencana yang ada di Kampung Umpu Kencana, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan, telah dilaksanakan kesepakatan kerjasama antara Pustaka Kencana dengan SMA Negeri 3 Blambangan Umpu. Kerjasama tersebut terkait dengan kerjasama dalam bidang pengembangan literasi dan pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk membangun sinergi antara SMA Negeri 3 Blambangan Umpu dengan Perpustakaan Umpu Kencana. Kesepakatan tersebut tercantum dalam berita acara kerjasama dengan nomor 400.3.8/100.14/SMA Negeri 3 Blambangan Umpu / 8/2025.
14: Melalui kerjasama tersebut, lanjut Eko Prasetyo, Pustaka Kencana dan SMA Negeri 3 Blambangan Umpu sepakat mengembangkan kegiatan literasi yang kreatif dan edukatif. Program akan diarahkan agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Masih menurut Eko Prasetyo, kerjasama ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk membentuk generasi yang gemar membaca dan memiliki wawasan luas. Literasi diharapkan semakin menjadi bagian dari aktivitas belajar siswa di dalam maupun di luar sekolah. Dari Wayakanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah gempuran kuliner modern yang juga kian menjamur, keberadaan usaha mikro kecil menengah UMKM kuliner tradisional terbukti mampu menjaga daya pikatnya di hati masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
16: Sekitaran 8.000 sampai 12.000.
17: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM khususnya kuliner tradisional tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Salah satunya adalah usaha bubur kacang hijau yang telah beroperasi selama puluhan tahun di tengah pesatnya persaingan kuliner modern. Pelaku UMKM Yadi mengatakan meski mampu bertahan lama, dinamika tingkat penjualan harian cukup fluktuatif. Dirinya menjelaskan, tingkat keramaian pembeli sangat bergantung pada cuaca serta kondisi hari, di mana biasanya penjualan meningkat signifikan saat memasuki musim hujan atau pada akhir pekan. Menurutnya, faktor harga yang ramah di kantong menjadi daya tarik utama yang terus mendorong minat masyarakat dari berbagai kalangan.
16: Buka dari jam 4 sampai jam 10 malam, sekitar 100 sekitaran 8.000 sampai 12.000. Mungkin beberapa bahan ada yang susah dicari, tapi untuk harganya masih stabil ya dari kemarin-kemarin. Semoga biar barang-barangnya bisa lebih gampang dicari, walaupun harganya tetap masih normal.
17: Yadi mengungkapkan bahan dasar berkualitas seperti kacang hijau lokal, santan kelapa murni, dan gula merah yang terkadang mengalami kelangkaan stok pada momen-momen tertentu. Menurutnya, ketersediaan pasokan beberapa bahan baku terkadang sulit didapat, tingkat harga modal secara umum masih tergolong relatif stabil. Hal tersebut membantu para pelaku UMKM untuk mempertahankan harga jual tanpa harus mengurangi kualitas maupun porsi sajian kepada para konsumen. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, antrian panjang pengisian solar di sejumlah SPBU yang ada di Bandar Lampung masih terjadi. Pengendara harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar. Berikut laporan Rob Yudistika.
18: Beberapa SPBU di Bandar Lampung terlihat sejumlah truk dan kendaraan pribadi mengantri panjang untuk mendapatkan bahan bakar solar. Para supir truk mengaku rela datang lebih awal, bahkan dari dini hari. Hal ini untuk meminimalisir menunggu antrian yang panjang. Kondisi ini dikeluhkan para supir truk karena mengganggu aktivitas perjalanan. Salah seorang sopir truk, Oman, mengatakan dirinya sudah 2 jam mengantri untuk mengisi BBM kendaraannya. Ditambahkannya untuk mengisi BBM khususnya solar sangat susah dan menyeluruh dari Bandar Lampung sampai Mesuji sama saja mengantrinya bisa berjam-jam.
19: Ini udah sekitar 2 jam lah ya. Cuman kalau untuk BBM solar ini khususnya menyeluruh kalau daerah Lampung ini. Dari Bandar Lampung sampai Mesuji ya kayak gini antriannya.
18: Sementara supir truk lainnya, Tugimin, mengatakan dirinya tidak mengetahui ada atau tidaknya pengurangan kuota solar atau yang lainnya.
20: Solar, ya nggak tahu mungkin apa pengurangan kuota apa gimana, jatahnya apa gimana ya. Keluhan supir itu ya mintanya ya lancar, Kak. Solar ada, beli, di mana dikasih gitu kan.
18: Para supir truk berharap BBM khususnya solar untuk diperlancar agar tidak mengganggu aktivitas perjalanan mereka dalam pengiriman barang dan lainnya. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
22: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, KONI Provinsi Lampung bersama KONI Kota Bandar Lampung mulai mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 Lampung 2026. Salah satu fokus utama adalah pembentukan kepanitiaan pelaksana. Berikut laporan M. Priyambudi.
23: Ini kita tadi rapat koordinasi antara KONI Provinsi dengan KONI Kota Bandar Lampung. Nah, yang pertama, panitia umum. Kemudian ada panitia teknis. Kemudian
24: pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi KONI Provinsi Lampung dan KONI Kota Bandar Lampung di kantor KONI Provinsi Lampung. Ketua Umum KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan, kepanitiaan Porprov akan dibagi menjadi panitia umum dan panitia teknis. Pembagian tersebut dinilai penting agar persiapan pertandingan dapat berjalan lebih terarah. Ia menjelaskan masing-masing bidang nantinya akan membahas kebutuhan teknis pelaksanaan pertandingan. Persiapan juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kota Bandar Lampung.
23: Bahan yang akan disampaikan dengan rapat dengan Sekda Provinsi. Kita agendakan rapat dengan Sekda Provinsi bersama OPD-OPD terkait untuk mendukung pelaksanaan Porprov ini. Dan waktu Porprov kita akan usulkan di akhir bulan November 2026.
24: Sementara itu, KONI Lampung dan KONI Kota Bandar Lampung selanjutnya akan menyiapkan bahan pembahasan untuk rapat bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung serta organisasi perangkat daerah terkait. Menurutnya, rapat lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang direncanakan berlangsung pada akhir November 2026 dengan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi. Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Dengan selanjutnya, tepat di pukul 13 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersiap bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta. Kita akan mendengarkan 100% Indonesia Perjaringan Nasional. Kali ini bersama band senior era 90-an, yaitu cherrybombastyle.id. Dan saat ini mereka baru saja loh merilis single Kecewa. Ya. Jadi dengarkan siaran langsung kali ini bersama RRI Pro 1 Jakarta. Dan Anda bisa dengarkan streaming lalu di www.rri.co.id atau mobile apps RRI Digital, serta saksikan di @rrinet@official. Jadi untuk informasi lebih lengkap lagi pendengar, Anda bisa ekspresikan karya banggakan Indonesia bersama 100% Indonesia Nasional.

0: 100% Indonesia Nasional.
1: Lupa. Kalian banggakan Indonesia.
0: Udah lama enggak main Iksan, lupa. Mike yang mana? Ya.
1: Kebiasaan sendirian nih kamu ya.
0: Betul.
1: Ah, kangen deh sama Roli Hutahayan ini.
0: Ah, bisa aja Iksan Talone. Aku bisa kok jadi PA kamu biar ketemu tiap hari.
1: Ngurusin semua jadwal aku.
0: Iya, betul.
1: Menarik tawarannya.
0: Menarik ya.
1: Oke. Aduh.
0: Pendengar Pro 1 apa kabar hari ini tanggal 1 September nih?
1: Iya, mulai awal bulan baru banget.
0: Betul, banyak lagu lagi. Kalau bulan September.
1: September ceria.
0: Earth, Wind & Fire juga.
1: Yang gimana tuh?
0: Fire.
1: Oh iya.
0: Nah kan. Ayo apa lagi yuk?
1: September.
0: Wake me up. Tapi kan ini
1: September.
0: Tapi kan kita belum selesai ya Septembernya ya.
1: Belum. Justru baru dimulai.
0: Baru dimulai. Semoga September. Banyak agenda Anda yang mungkin baru bisa terwujud di September ini.
1: Amin. Cita-cita juga, keinginan betul, juga semuanya bisa terwujud semuanya, di bulan September betul ini dan seterusnya.
0: Amin. Ya kan? Tapi aku masih mikir sih kisaran kenapa ya September banyak banget lagunya ya?
1: Karena September itu menurut aku kayak perpindahan cuaca enggak sih? Jadi bisa. Ketika dari musim yang tadinya gersang, terus mulai agak gloomy dengan hujan-hujan, itu kan bikin orang kayak imajinasinya langsung muncul.
0: Pindah ya.
1: Iya, jadi
0: dari awal tahun ke pertengahan, udah mau akhir tahun nih transisinya.
1: Betul.
0: Sekarang konten sosmed 4 bulan lagi, September, Oktober, 3 bulan lagi berakhir 2026.
1: Iya, udah mulai lagu-lagu Christmas muncul.
0: Oh iya, kalau kata orang-orang ini apa, Mariah Carey lagi defrosting ya kan.
1: Iya. Bentar lagi after Halloween dia baru muncul.
0: Betul. Dan semoga kita juga mendoakan ya San, teman-teman di Kalimantan yang mungkin betul kena asap karhut lah.
1: Kemarin aku nyanyi di sana jujur.
0: Kalimantan mana, Kak?
1: Pontianak. Itu di Pontianak aja ibaratnya kan yang pusatnya kan sebenarnya enggak di Kalimantan Barat ya.
0: Yeah.
1: Tapi itu di Pontianak sendiri aja.
0: Kena impact-nya
1: itu
0: ya.
1: Itu impact-nya lumayan menurut aku asapnya. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja Allah segera turunkan hujan jadi
0: amin,
1: supaya semuanya padam, semoga semuanya juga baik-baik aja dan juga jadi baru dapat ya kabar juga
0: Medan
1: Sinabung
0: ya. Sinabung
1: kan,
0: erupsi
1: meletus,
0: ya.
1: Erupsi gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja semua yang berdampak itu diberikan kesabaran
0: betul
1: dan kekuatan.
0: Amin. Begitupun teman-teman yang di Riau ya, pendengar Pro 1. Untuk Anda nih kan karena kita berjaringan juga, mungkin
1: betul
0: boleh update juga bagaimana situasi terkininya ya.
1: Betul.
0: Ditemenin
1: takutnya,
0: di 100% Indonesia.
1: Kita nggak terlalu update juga. Jadi bisa kalian
0: update
1: tambah,
0: langsung ya.
1: Update semuanya.
0: Boleh nanti ya di 0213440696 dan 3441499
1: atau juga via WhatsApp kita di 0811797279712.
0: Menghibur Anda semua di 100% Indonesia Nasional ini, kami betul akan mengajak Anda flashback kali ya San ya.
1: Flashback banget karena ini menurut aku dia ini bandnya cukup underrated menurut aku ya.
0: Oh.
1: Ya kan? Tapi
0: aku tidak bisa berkomentar karena waktu ini band yang muncul aku masih jadi bintang-bintang. Jadi aku mau dengar knowledge aja dari Isan.
1: Ini tuh band tuh legendaris banget.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi benar-benar di tahun 80-an ya, dia itu ada lagunya yang luar biasa seru sih. Cuman aku lupa ingat sih sebenarnya.
0: Tapi kalau dinyanyiin pasti akan oh ya, I know gitu ya.
1: Iya. Makanya itu
0: dan
1: kita undang mereka.
0: Dan serunya masih produktif sampai sekarang.
1: Iya,
0: ya,
1: supaya bisa mengingatkan juga semua pendengar-pendengar kita dan mau tanya ini update-nya. Mau bikin apa sih sebenarnya?
0: Ada apa lagi nih ya? Karena usia boleh bertambah tapi dedikasi para musisinya ini terus makin kece di
1: betul
0: musik Indonesia.
1: Betul
0: gitu
1: banget
0: ya.
1: Gak boleh berkurang
0: betul
1: semangat berkarya.
0: Apalagi melihat sekarang banyak juga band-band senior yang akhirnya comeback ya.
1: Betul.
0: Akhirnya kayak Ungu bikin lagu baru lagi.
1: Benar.
0: Sheila on 7 keluarin lagu lagi.
1: Makanya ada program ya 100% Indonesia sesuai tagline-nya, ekspresikan karya, banggakan
0: Indonesia.
1: Intinya kita membuka peluang buat semua orang yang benar-benar mau mengekspresikan karyanya.
0: Yes.
1: Gitu untuk hadir di sini. Salah satunya yang akan datang hari ini itu ada siapa sih?
0: Ada Sherry Bombshell.
1: Hai
0: kakak-kakak.
1: Halo. Boleh dibuka lo camnya lo biar bisa kita ngelihat lo muka-muka gantengnya ini dan itu udah kelihatan ya.
0: Hai Kak.
1: Halo kakak-kakakku.
0: Ada
1: Ini ada siapa dan di mana aja ini pada?
2: Saya Agung Pecung, panggilnya Pecung.
1: Oh, Pecung. Bang Pecung.
2: Ya, saya personil paling baru dan paling muda karena saya adalah pendiri band ini dari tahun 95.
1: Oh, paling Tuhan. Baru ya dan paling muda ya. Muda. Pecung ini siapanya Pitung. Maksudnya Pitung.
0: Si Pitung. Aduh, ya.
1: Si Pecung kalau yang ini.
0: Pecung,
1: Bang Pecung. Bang Pecung. Sebagai pendirinya.
2: Ya.
1: Okay. Jadi benar-benar pendiri si Sherry Bombshell. Sedangkan Bombshell. Di sebelahnya ada siapa ini abangku? Bang Arif.
3: Saya Arif.
1: Sebagai apa, Bang? Oh, drummer. Pemain drum. Oke.
0: Okay. Yang paling baru juga kedua Bang Arif. Atau justru yang paling senior nih?
1: Atau yang kayaknya dia yang paling tua deh.
3: Saya karena drummer ketiga.
0: Oh, drummer ketiga.
1: Oh. Tunggu, drummer ketiga, emang ada perubahan personil kah, Bang Pecung? Oh, oke, okay. Kalau gitu nih kita sambil ngobrol-ngobrol aja, Bang Pecung sehat ya, tapi ngomong-ngomong.
2: Alhamdulillah, harus selalu sehat.
0: Alhamdulillah. Berarti Bang Pecung sama Bang Arif lagi di mana nih lokasinya?
2: Mm-mm. Saya Bandung. Di Bandung, oh. Saya di rumah.
1: Mm-hmm. Kalau Bang Arif,
0: tapi dua-duanya di Bandung ya, berarti ya?
2: Betul.
1: Oh, berarti nah, memang Sherry Bombshell ini
3: di luar, jadi agak maaf. Kalau berisik ya?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak, itu earphone-nya bagus kok, enggak ada noise-nya.
1: Enggak ada. Sumpah cuman fokus ke suara Bang.
0: Iya,
1: Bang
0: bener, Ari. Bener.
1: Ada budget berarti itu ada earphone-nya.
0: Selain menyapa teman-teman dari Sherry Bombshell, kita juga mau menyapa semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kak Ihsan ya.
1: Iya, benar banget. Apalagi yang dengerin kita lewat relay ya? Kita atau juga stasiun-stasiun tipe B, mm-hmm. ya termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relay, mm-hmm. yang dengerin kita lewat streaming juga di mm-hmm. www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa follow media sosial kita, Instagram dan juga TikTok di @RRIPro1 Jakarta dan juga Pro 1 kalian masing-masing di kota kalian.
0: Betul. Jadi langsung aja kita ngobrol nih sama Sherry Bombshell. Tapi ini bacanya Cherry atau Sherry atau ada spelling lain nih?
1: Gimana?
0: Bang Pecung dan Sherry? Bang Arif. Cherry, Sherry Bombshell.
1: Sherry Bombshell or apa nih, gimana Bang?
2: Sudah di Indonesia kan jadi Sherry Bombshell.
0: Oh, sudah di Indonesia kan Sherry Bombshell aja.
1: Sherry Bombshell.
0: Kita mau ucapin selamat dulu tapi ya Kak Ihsan ya. Woo! Karena nih lagi rilis lagu terbaru.
1: Oh, wow. Judulnya adalah
0: Kecewa.
1: Kenapa? Kok kecewa? Baru juga mulai.
0: Atau kecewa. Mau kenalan dulu kali Kak Ihsan sebelum iya, kecewa. Iya, personilnya
1: ada siapa mm-mm. aja sih sebenarnya? Kan ini baru ketemu sama Bang Pecung sama
0: Bang Arif.
1: Bang Arif. Mm-mm. Siapa aja Bang personilnya? Vokalisnya kayaknya cewek ya, Bang?
2: Ya, vokalisnya cewek namanya Putri Ayesa.
1: Putri.
2: Putri juga belum lama di Cherry Bombshell, baru 2 tahun.
1: Oh, jadi, gitu.
2: Ini vokalis yang ketiga juga ya, Ip ya?
1: Iya.
2: Yang keempat, vokalis keempat, lalu baru 2 tahun. Cuma lagi ada kegiatan keluarga. Satu lagi gitarisnya namanya Black. Black juga berhalangan karena beliau adalah seorang barista.
1: Oh. Jadi namanya Black.
2: Ya,
1: Black. Berarti putih banget ya?
0: Ya bisa. Jadi kan sekarang udah bisa suntik putih, ya kan?
3: Ya, gitu.
0: Atau suka warnanya suka warna black?
1: Suka black.
2: Black kerupuk.
1: Black ketek kue. Aduh, Bang Black itu kebetulan dia bartender juga. Terus ada siapa lagi?
0: Vokalis tadi udah, kan udah berempat udah, aja ya. Bang.
2: Biasanya kita berlima, cuma sekarang formasi kami sedang berempat. Biasanya gitarnya ada 2, cuma sekarang formasi kami berempat. Dan kebetulan Putri vokalis bisa main gitar, jadi sementara posisi gitar yang tadinya ada dua di backup sama Putri sambil nyanyi.
0: Oh, nice. Bayarannya double nih berarti ya.
1: Triple malah. Kok baik jelas gitu.
0: Maunya.
1: Maunya.
0: Abis ini Isan belajar ya, suling.
1: Akang gendang.
0: Oke, kita lanjut tuh pada empat ya. Lalu kenapa kecewa nih, Bang?
2: Ya, kalau Cherry Bombshell itu liriknya, kebetulan ini lagunya. Lagunya ciptaan saya, juga liriknya saya yang tulis. Apa namanya, kalau Cherry Bombshell itu selalu nggak disengaja sih, maksudnya nggak dikonsepkan bahwa lirik yang kita buat itu harus dari kejadian nyata, nggak, tapi dengan sendirinya gitu. Ya semua orang pasti pernah mengalami
1: kecewaan
2: ya. Termasuk saya dari berbagai peristiwa. Ya dengan nggak sengaja ketika bikin lagu ini, itu terungkap lewat sebuah lagu ini, begitu. Dan biasanya lagu Cherry Bombshell itu pasti relate dengan semua orang, karena semua orang, karena ini kisah nyata lah ya, pengalaman hidup, jadi artinya semua orang pernah mengalami ini, dan biasanya ngena ke orang-orang yang suka dengan lagu-lagu kami tentunya ya, yang genre-nya sama gitu ya, itu sih.
0: Oke.
1: Tapi boleh tahu juga gak sih Bang Pecung? Ini kan mungkin ngingetin juga sama semua pendengar-pendengar kita. Pertama kali berdiri kan tahun 95 tadi ya.
2: Betul.
1: Jadi rilis pertama kali Cherry Bombshell itu tahun 95. Boleh tahu gak sih, ini ngingetin juga, kenapa sih namanya Cherry Bombshell?
2: Kalau berdirinya itu tahun 95 ya. Tapi album pertama rilis itu tahun 98. Cuma sebelumnya kita pernah rilis EP ya, mini album, dan LP juga yang hanya dua lagu. Cherry Bombshell, kenapa namanya Cherry Bombshell? Jadi kami dulu masih kuliah ya. Kami tuh semuanya mahasiswa desain. Dari dua kampus, ada yang dari desain ITENAS, ada yang dari desain ITB gitu lah. Lagi cari nama, nggak sengaja juga kami berkumpul di sebuah rumah, di sebuah rumah di Dago nomor 347. Dago 347 itu terkenal banget lah, Dago 347. Tempat lahirnya juga clothing 347 ya, angkal 347 di situ. Di situ banyak majalah, termasuk ada majalah Seventeen. Majalah luar ya,
0: cewek.
2: Di situ, di rumah itu ada cewek yang koleksi majalah Seventeen. Lagi buka, lalu ngebahas tentang cat rambut, warna cat rambut. Nah, lalu di situ ada warna biru, disebutnya electric blue, ada warna hijau apa. Lalu juga ada warna merah. Nah, yang rambutnya warna merah ini, beliau adalah Mickey Bernie. Mickey Bernie itu vokalis band Lush, band Dream Pop dari Inggris. Nah, band Lush ini adalah band salah satu kesukaan banget Cherry Bombshell. Kesukaan kami gitu, kesukaan kami saat itu. Pas ngeliat, ada Mickey Bernie, rambutnya warna merah, merah menyala, dan disebutnya tuh warna merahnya Cherry Bombshell.
0: Lalu,
2: wah, buat nama band kayaknya oke nih. Kebeneran ya, yang dia dibahas rambutnya warna merahnya itu si Mickey Bernie, vokalisnya Lush, yang band yang benar-benar kita suka gitu.
0: Lucu. Tapi kan karena kalau dengar namanya Bombshell tuh kayaknya metal, rock gitu loh, Bang.
1: Tapi ini malah
0: sweet gitu ya.
1: Sweet. Sweet banget sih nih.
0: Sweet.
1: Gimana gitu.
0: Centil gitu, jadi centil. Ya, padahal kayak ini tuh grup rock gitu ya. Ternyata enggak serock itu ya. Jauh bahkan.
1: Pakai rock aja sih vokalis.
0: bener. Kita lanjut tanya-tanya deh dengan penelpon kita ya, Kaisan ya. Ada Bapak Albert dari Bau.
1: Pak Albert. Halo Pak Albert.
0: Halo Pak Albert. Baik, kita ajak ke Padang dulu deh sebelum ke bau-bau. Halo Uncle Gazi.
4: Halo, Assalamualaikum Kak Isan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi, ada iya. Roli juga sama aku di sini.
4: Iya, Kak Iksan sama Kak Roli.
1: Oke. Okay.
0: Iya, Uncle Gazi. Ada Cherry Bomsel nih, silakan langsung aja.
4: Oke, okay. Saya mau nanya sama Cherry Bomsel di album Kecewanya. Terdiri dari berapa buah single, Bang? Ya. Dari berapa buah lagu gitu. Di album Kecewa ini. Terus Sering Bonsel di waktu dekat ini ada manggung di mana yang terdekat, Bang, gitu.
0: Oke. Sip.
4: Terdekatnya mau manggung di mana gitu kan?
0: Jadwal perform ya.
4: Iya.
0: Oke,
4: nah, Uncle Gazi. Itu aja deh, Kak Roli sama Kak, Kak Iksan. Saya boleh titip salam buatnya Kak Iksan?
0: Boleh.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi.

0: Expression Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Ih, cakep. Tumben banget ini ada jeda-jedanya. Biasanya langsung dia.
2: Satu nafas ya.
1: Terus pesan Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Isan Tarur, Erul Hutahayan, halo. Gitu loh.
0: Harus pakai intonasi dong, dikit okay, ya.
2: Okay, harus pakai direvisi loh kamu, San.
1: Iya.
2: Kurang ini ya, kurang lengkap ya Bu Wendy ya.
0: Baru minggu depan kemana aja nggak ada ya. Oh betul Maulid Nabi kan minggu depan.
2: Iya, minggu lalu.
1: Iya minggu lalu. Libur kita minggu lalu.
2: Libur.
1: Bung Benny Jo. Libur. Sehat kan tapi. Ya.
0: Alhamdulillah, biar khair.
1: Sehat walafiat, sehat yang luar biasa, sehat gitulah.
2: Okay. Ya. Mantap ya.
1: Mantap surantap katanya.
2: Bung Benny ada Cherry Bombshell yes. Nih. Waktu dulu tahun 95 dengerin enggak?
0: Berempat
1: sekarang.
3: Berempat Bung Benny.
0: Dengar ada AA dari Bandung, dua orang ya AA Bandung.
1: Nah, tadi kita belum tanya sih dua lagi dari mana. Yang dua ini sih dari Bandung kebetulan.
2: Feeling saya kan tadi dari ITENA sama ITB ya.
3: Semuanya dari Bandung.
1: Dari Bandung.
2: Kumaha Damang.
1: Damang katanya tah.
4: Damang.
3: Sehat.
0: Oke, kita langsung ke pertanyaan aja ya.
2: Iya, let's go.
0: Ini bagian pertanyaan pertama, Cherry Bombshell menyikapi penyanyi-penyanyi milenial zaman sekarang itu bagaimana sih menyikapinya dari karakter vokal mereka, aksi panggung mereka seperti apa menurut Cherry Bombshell? Terus yang kedua pertanyaannya, apa sih yang membedakan penyanyi legend dengan penyanyi milenial? Itu aja ya pertanyaannya. Tolong dijawab. Bang Pican, salam ya.
1: Iya, boleh.
0: Yang penyiar di Pro 1 RRI Manado, penyiar favorit gue, ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada Angkel Gadi yang barusan lewat, ada Bung Leman di Lampung, Ayu Maluku Tengah, ada juga siapa ya, Bung Leman Lampung, Ayu Ibu Farida Palu, ada Yosi Semarang juga, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua kayaknya disapa sama.
2: Iya. Bung ini kayak Yellow Pages ya.
1: Kayaknya dia hafal sama semua pendengar-pendengar kita ya.
2: Ini tadi mungkin yang sempat terputus nih guys, nih. Ada Palbert. Halo Palbert.
1: Bau-bau. Halo. Palbert.
2: Halo Palbert.
1: Halo. Okay. Halo, Pak. Nah, itu ada suaranya tuh. Halo.
5: Halo.
2: Iya, Pak Albert. Ada Cherry Bombshell nih, Pak Albert.
5: Kenapa namanya Cherry Bomb?
1: Tadi sebenarnya udah dijawab, mungkin baru bergabung, tapi enggak apa-apa.
5: Putus tadi.
2: Oke.
5: Untuk doanya ganti-ganti vokal itu kenapa apa-apa.
1: Kenapa ganti-ganti vokal?
5: Ganti-ganti itu.
1: Ada lagi?
5: Makasih banyak.
2: Oke.
1: Siap Bang Albert.
2: Makasih.
1: Thank you.
2: Ada tambahan lagi Pak Albert?
5: Itu saja.
2: Terima kasih Pak.
1: Oke.
2: Boleh nih mau dari
1: langsung.
2: Mana dulu?
1: Dari Pak Albert aja lah yang masih seger tadi masih fresh. Ya.
2: Dibuat dirangkum singkat ya.
1: Iya. Soalnya kan tadi dibilang 4 kali ya ganti vokalis ya sampai akhirnya ini Putri adalah vokalis keempat.
2: 3.
1: Yang keempat tadi.
2: Empat ya.
1: Bener kan aku ya. Nah empat. Kenapa kok bisa ganti-ganti gitu setelah sekian lama dan sekarang muncul lagi akhirnya menggait Putri di tahun 2026 ini. Coba diceritakan dari mungkin Black yang cerita. Enggak ada ya.
2: Bang Arif.
4: Putri aja.
2: Bang Arif White. Kaosnya putih. Bang Arif White.
1: Apa? Mungkin gimana? Mau Bang Peco atau Bang Arif?
3: Ceritain ya. Sama Putri aja karena founder ya.
1: Oh, founder. Oke, baik. Berarti Bang Pecung.
4: Jadi vokalis pertama itu namanya Alexandra. Alexandra, Sandra lalu ketika kami mau rekaman album pertama, Sandra harus pindah negara, harus ke Hong Kong untuk sekolah dan bekerja di sana. Lalu Kak Sandra digantikan oleh Widi. Nah, Widi itu bertahan.

0: sampai album kedua, jadi album satu dan album dua itu sama
1: Suaranya
0: Widi.
1: Widi, oke. Okay.
0: Dan kami waktu itu rilis dua album, major label waktu itu sama PT Indo Samara Sakti atau Buletin dulu ya, Buletin. Satu label sama Naif dan lain-lain lah. Nah udah gitu tahun 2000-an awal Widi menikah sama Ajo. Ajo tuh gitaris Cerbom juga.
1: Oh, oke.
2: Sherlock ya.
0: Mereka menikah, lalu mereka memutuskan keluar, jadi saya ditinggalkan dua personil sekaligus waktu itu.
1: Oh, kurang ajar ya?
0: Enggak. Bejak. Bilangin.
1: Terus.
0: Tapi nggak ada masalah, hanya karena masalah kesibukan lah ya, prioritas mungkin ya.
1: Iya, fokusnya
0: lalu,
1: beda lah.
0: Vokalis ketiga diisi oleh Esti.
1: Esti,
0: lalu Esti juga harus meninggalkan Cerbom di 2 tahun yang lalu. Setelah beberapa tahun ya, dan yang terakhir kemarin ya Putri. Gitu yang mengisi posisi vokal sekarang.
1: Gitu, itu. Kenapa
3: jadi tiap album itu udah, vokalisnya udah beda-beda.
1: Ya? Oh, tiap album itu vokalisnya beda-beda. Berarti yang kecewa ini album kah atau single?
2: Ini single.
1: Single aja.
2: Kayaknya.
0: Single.
1: Aja. Oke, baiklah kalau begitu. Ini langsung lagi pertanyaan berikutnya dari Uncle Gazi. Ini paling dekat manggung kemana rencananya? Udah ada jadwal kah paling dekat?
0: Rip. Mana Rip?
3: Belum ada sih, baru pitching-pitching.
1: Oke, jadi baru beberapa kali pitching-pitching ya, baru ada beberapa offering ya.
3: Belum ada yang fix.
1: Yeah. Belum ada yang fix. Nanti kalau ada, langsung aja mungkin buat para pendengar kita ini follow di mana nih biar tahu nih info-infonya Cherry Bombshell ini di mana gitu.
3: Instagram cherrybombshell.id.
1: Oke, di Instagramnya ada cherrybombshell.id. Di semua
2: Cherry ya tulisannya
1: Cherry ya,
2: Bombshell.
1: Cherry
2: Bomb
1: Shell. Oke, kayak gitu namanya ya.
2: Shell terang ya.
1: Bung Benny Joe, nanya dia Bung Benny Joe tadi, gimana sih buat kalian semua Cherry Bombshell nih, Bang Arif dan juga Bang Pecung ya, itu nanggepin penyanyi-penyanyi milenial tuh gimana menurut kalian?
0: Arif?
3: Bung Pecung dulu.
1: Ya udah deh, gue duluan deh.
2: Isan yang buka ya. Ini kayak judges ya.
1: Gimana Bang Pecung? Kan Bang Pecung kan juga
0: saya
1: sebagai founder pasti merhatiin dong milenial
0: ya,
1: sekarang kalau
0: ya, gimana. Ya. Dan saya sengaja juga memperhatikan band-band sekarang dan vokalis-vokalis baru yang sekarang. Kalau saya sangat-sangat terkesan gitu ya. Bahkan saya ngasih komentar hebat-hebat ya penyanyi-penyanyi baru sekarang yang Gen Z-Gen Z gitu ya banyaknya, karena menurut saya mereka berani ya, berani, dan banyaknya juga mereka lagunya selain mereka menyanyi, mereka menciptakan lagu dan liriknya sendiri.
1: Betul.
0: Yang menurut saya itu sangat berani dan brilian lah menurut saya. Jadi itu juga menginspirasi kami gitu, maksudnya kalau dulu kan mungkin kami nggak seberani mereka gitu ya, iseng-iseng aja, tapi ternyata setelah dijalani ya terbuka jalan sampai sekarang. Tapi mereka sekarang tuh dengan beraninya untuk berkarya dan dipublish seperti itu, menurut saya itu penyanyi-penyanyi sekarang, band-band baru sekarang menurut saya bagus-bagus dan hebat-hebat. Malah kami pengen gitu collab sama mereka.
1: Oke.
2: Okay. Seru sih, seru ya. Jadi pasti ada nuansa yang baru juga.
1: Betul,
2: tuh
1: banget,
2: tentunya.
1: Betul.
2: Bang Arif, ada yang mau ditambah sebelum kita ke penelpon lagi, ada Ica dan Hanafi. Aman? Masih di mute, Bang?
1: Agak lagging kayaknya.
3: Sama aja.
2: Idem.
1: Aku gebuk juga ini pakai
2: pentungan ayam enak loh pahanya, paha pentung.
1: Yaudah,
2: kita ke Sulawesi Selatan ya, ada Ica. Halo Kak Ica.
1: Halo Ica.
4: Halo, Ekstratus Preset Indonesia, Ekspresikan Karya Banggakan Indonesia. Assalamualaikum Mbak Iksan, Kak Ruli.
2: Waalaikumsalam.
1: Ica.
4: Sebelum nanya sama bintang tamunya, Ica mau kasih lagu dulu dong satu.
1: Boleh satu buat
2: album,
1: Ica.
2: Satu.
1: Aku mundur deh kalau gitu.
2: Isan irisan
4: bulan
2: jadi penyanyi.
4: Ini September pertama aku menanti 100% nasional ketemu Kang Iksan bersama Karoli.
2: Yeah.
1: Ica sekarang bisa ngeliat kamera nggak?
2: Keren.
1: Kalau bisa ngeliat kamera, kamu bisa ngeliat ekspresi muka aku. Iya, kamu bisa ngeliat muka aku ya. Kamu bisa ngeliat muka aku kan?
2: Eh bagus tau lagunya.
1: Lagunya bagus tapi dia nyanyinya nggak bagus.
2: Sabar, sabar, juri sabar, okay. Sabar bapak juri. Ica kok keren sih bisa bikin itu, seru deh. Itu lagu siapa ya? Itu lagu lawas kan?
1: Dulu, September Kelabu.
2: Oh iya.
4: Bukan, itu judulnya.
1: September Kelabu.
4: Judulnya Desember Kelabu.
1: Ah, iya. Oh iya, Desember Kelabu.
2: Iya, iya. Ayo Isan bikin lagu nanti ya, November AP gitu.
1: November Cinta.
2: Atau enggak Agustus AP gitu kan ulang tahun Agustus sih. Agustus ya. Centil mungkin bisa ya, enggak ya?
1: Ica.
2: Ica ada boom share ya? Boom shell nih.
1: Oh, mau tanya apa Ica?
4: Aku mau sapa tapi aku enggak bisa sebut namanya susah.
2: Ada Bang Arif sama Bang Pecung.
1: Iya, yang ada di sini Bang Pecung sama Bang Arif.
4: Oh, halo, Ica. Nanya ini kan judul lagunya Kecewa tuh.
2: Iya. Yeah.
4: Nah. Gue banget tuh.
2: Gue banget.
4: Kecewa karena aku suka dikecewain Bang Iksan sama
1: Karina. Oke, oke, oke. Terus?
4: Suka dikecewain, pokoknya aku tuh kalau minta-minta lagu sama siapa pun gitu, di mana pun bisa telepon, aku paling bilang, aku mau dong lagunya BCL judulnya apa Kecewa.
2: Kecewa.
1: Oh. Sekarang bisa. Aku mau dong lagunya tuh Kecewa Cherry Bombshell gitu.
2: Bisa.
4: Iya kan aku kan belum tahu ini lagunya.
2: Iya nanti kita ya, kenalin ya. Kak Ica sering dikecewain mandi kembang tujuh rupa dah. Kata gue mah.
1: Kata gue mah.
4: Pokoknya aku apa namanya?
2: Apa?
4: Jadi lupa deh ngomong apa.
2: Maaf maaf maaf maaf dong.
4: Semoga bintang tamunya sukses saja di lagunya. Pokoknya aku
2: amin.
4: Nanti akan minta gitu ya sama sesuatu yang lain.
2: Amin.
4: Salam nih Bang Iksan, soalnya Bang Hanafi sudah menunggu tuh dari tadi.
2: Iya betul, Bang Hanafi lagi
4: aku
2: ngantri.
4: Aku menyapa buat semua penyiar di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Mm-hmm. Aku mau salam buat Katami di Persatu Medan yang cuantik.
1: Selamat
4: siang juga Bang Iksan juga sama seluruh selamat tugas ya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Makasih.
2: Dadah.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayo nih dari Padang Isan.
1: Oke, udah Nafi. Halo, assalamualaikum. Halo,
5: selamat siang, Pak Isan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KCI 100% Indonesia.
1: Iya.
5: September song denananin nono.
1: Iya gitu. Lagi nyanyi nih gara-gara Ica nih. Aduh.
2: Jajus marah. Oke.
5: Ini saya mau nanya.
2: Geleng.
1: Mau apa, udah Nafi? Ya.
5: Saya mau nanya, ada lagu dari Cherry Bombshell yang diputerin, tapi ini ya diputerin di radio, tapi lupa judulnya sama masalahnya.
2: Ya udah coba kasih liriknya, ayo. Coba. Bang Arif sama Bang Pecung ya, coba bener nih. Bener gak nih, coba tes lirik, ayo. Nyanyiin udah Nafi, liriknya apa?
5: Don't you remember me?
2: Itu lagu siapa?
3: Lagu siapa itu?
5: J.P. Cooper.
2: Kan lagunya Cherry Bombshell. Bang Anafi lucu nih ya. Ada yang mau ditanya lagi gak Bang?
5: Ya ini mau nanya bagaimana menanggapi lagu-lagu anak senja seperti kehadiran para suara atau band Lomba Sihir atau Fierce dan sudah macamnya, gimana tanggapan Cherry Bombshell menurut Cherry Bombshell sendiri?
2: Oh, lagu-lagu senja gitu ya. Sip. Okay, terima kasih.
5: Gitu aja Kak Sherry, salam buat kali dia di
2: Roli.
1: Oke.
5: Buat Bang Isan, buat semuanya aja. Itu aja. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ih, lucu ya.
1: Lucu banget loh dia.
2: Lucu ya.
1: Tiba-tiba nyanyi lagu orang lain. Pengen aku bombshell deh dia.
2: Literally pengen kamu bom ya. Oke, penelpon terakhir sebelum kita break ya.
1: Oke.
2: Okay, Bapak Ari di Samarinda, Pak Ari, apa kabar Pak Ari?
6: Selamat siang.
1: Iya, Bang Ari ya di Samarinda.
6: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam. Ini dari Ori di Samarinda.
2: Ori.
6: Benar.
1: Oke, salam.
2: Kita langsung nengok semua.
1: Nengok ke bagian sana tuh sebelah kanan kita tuh.
2: Maaf ya Pak Ori.
6: Siang ini Rorita dan Iksan.
2: Mm-hmm.
1: Gimana keadaan Samarinda? Masih berasap kah?
6: Di Samarinda baik-baik aja.
1: Alhamdulillah.
6: Cuma ada kabut asap di daerah Samarinda ini.
1: Oh, tapi nggak terlalu tebal gitu ya? Berarti masih bisa beraktivitas ya?
6: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah.
6: Iya, mengganggu gitu. Juga. Gitu, tapi sudah ya kalau di saran ya pakai masker aja gitu.
2: Oke. Jarak pandang masih aman berarti ya? Tapi emang agak berkabut aja ya?
6: Masih iya jarak pandangnya masih aman.
2: Oke, okay, alhamdulillah. Semoga cepat reda dan kabutnya mulai berkurang ya, Pak Ori ya. Silakan ada Cherry Bumsel nih, Pak Ori.
1: Mau tanya apa, Bang Ori?
6: Ya? Mau menanyakan ini dengan grup band Cherry Boncel.
1: Boncel
2: mah kuku saya nih itu. Udah boncel. Kuteknya udah jelek.
3: Ini Pak. Ini Pak Ori atau Pak KW nih?
6: Ini
1: Pak
2: Ori. Oh iya, Pak Ori apa Pak KW? Bang Ari bisa aja Bang Ari dibalas. Dibalas
6: aja ya dengan Picung dan Arif.
2: Ya.
1: Ya.
6: Bagaimana untuk dapat mencapai kenamaan terkenal grup musik ini? Grup okay. Musik Cherry Boncel nih.
1: Oke, okay. Terus.
6: Itu yang pertama, yang kedua.
3: Doa dan ikhtiar.
1: Terus.
6: Bagaimana perkembangan grup musik Boncel ini bisa mencapai target yang diinginkan?
1: Oke. Ada lagi.
6: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Salah.
2: Dimaafin.
6: Makasih banyak.
3: Minal aidin wal faidin, Pak Ori.
2: Makasih, Pak Ori.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini juga jadi pertanyaan menarik nih buat Bang Pecung sama Bang Arif. Itu kan penamaannya juga lumayan susah ya.
1: Yes, betul.
2: Apakah ini baru yang pertama atau sebelumnya justru udah banyak nih yang salah?
1: Penyebutannya.
2: Lucu lagi Cherry Boncel.
1: Kurang ajar emang.
3: Ini baru dengar sih kami.
1: Baru dengar katanya. Karena baru, biasanya ya. Orang pasti bacanya Cherry Boncel gitu.
2: Oke, okay, silakan kita jawab.
0: Disingkat sih, banyak yang nyebut disingkat jadi Cherbom.
2: Lebih mudah ya. Cherbom.
1: Kayak nama Bang Arif ya, Arif Cherbom ya. Gitu ya. Maksudnya disingkat gitu ya. Oke. Berarti ini tadi barusan pertanyaan dari Kak Ori atau dia tidak KW berarti.
2: Nah, dilanjutin.
1: Iya. Itu dia nanya tadi, plannya gimana nih rencananya Cherry Boncel ini kan udah lama, ibaratnya udah lama enggak rilis. Terakhir tahun berapa itu berarti Bang? Bang Cepung.
0: Rilis kalau album
1: ya,
0: album ketiga ya, ya. Itu tahun 2005.
1: 2005 Bang Pecung, ya Allah.
2: Oke. Okay.
0: Bang Pecung. Itu album ya, banget. Album tapi setelah itu kami sempat rilis ada lagu-lagu yang single dan untuk soundtrack kayak gitu. Sempat sih gitu.
1: Sama ST tadi itu ya.
0: Ya.
1: Itu tahun berapa
0: tuh? Sekarang kami kemarin baru rilis Kecewa dan tanggal 24 Juli kemarin baru rilis single yang baru juga judulnya Bualan.
1: Okay. Oh, jadi ada Kecewa, ada Bualan juga. Jadi 2026 ya, ini udah dua single ya, Bang?
0: Ya, lalu kami juga
3: yang Bualan malah baru sebulan.
2: Oke.
1: Jadi Kecewa dulu baru Bualan ya.
2: Mm-mm,
1: awal tahun kemarin Kecewa, sekarang dikasih Bualan.
2: Sama, ya.
3: Bualan
2: dulu baru Kecewa.
3: Soalnya Pak Alannya nggak ada,
0: istrinya Pak Alan itu.
2: Ya, Bu Alan. Ya udah kita break dulu deh kalau gitu ya. Ntar kita lanjutin lagi. Kita flashback dulu.
1: Kecewa banget aku denger jawabannya.
2: Kita flashback dulu ke tahun 97 nih, lagu pertamanya Cherry Bombshell ya. Semoga saya enggak salah, ada Langkah Peri untuk Anda. Lalu ada Bu Alan nih tadi yang baru kita obrol. Nanti kita kembali lagi pendengar Pro 1 ya. Silakan kalau Anda mau tanya-tanya di
1: yang pasti di 0213440696 dan juga 0213441499 dan juga di WhatsApp kita 0811797279.

0: Oke, masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional. Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Rally Hutahanya dan juga The Cherry Bombshell.
0: Ya, barusan banget kita puterin lagu single, salah satu single terbaru juga dari Cherry Bombshell, Bualan.
1: Yes ya.
0: Tapi kalau aku denger-denger ya, dari lagu Bualan aja sama sebelumnya tadi ada Langkah Peri ya, itu tuh menurut aku memang benar-benar Cherry Bombshell ini punya identity.
1: Iya, kuat ya identitinya.
0: Yes. Jadi ibaratnya orang dengar genre musik ini, oh ini Cherry Bombshell gitu.
1: Langsung tahu ya.
0: Iya, walaupun vokalisnya beda, tapi enggak tahu kenapa sentuhannya sama. Mungkin karena memang foundernya nyarinya yang sama. Benar enggak sih Bang Pecung?
1: Benang merahnya kudu sama. Soalnya, ya, Bang.
0: Kayaknya timbrenya tuh agak mirip gitu. Yang nyanyi Langkah Peri siapa Bang Pecung?
1: Alexandra tadi ya?
2: Itu Widi.
1: Oh Widi.
0: Oh Widi, vokalis kedua berarti.
1: Vokalis kedua ya.
0: Nah, terus abis itu dilanjut sama Putri ini tadi kan Bualan, berarti Putri kan ya?
1: Yang terakhir ya.
0: Nah, itu soalnya aku pasti mendengar kayak ada sedikit
1: Widinya.
0: Kemirip-miripan gitu sama Widinya. Memang Abang nyarinya kayak gitu apa gimana?
2: Enggak sih, enggak sengaja harus cari vokalis yang karakternya sama sama vokalis sebelumnya. Cuma kami ngerasa, oh ini cocok, oke. Dan kami ngasih kebebasan ke setiap vokalis untuk
0: berekspresi, ya.
2: Berekspresi sesuai dengan karakternya. Tapi betul, mungkin karena memang selera musiknya sama, berlatar belakang genre yang sama, mungkinnya jadi punya karakter vokal yang kurang lebih gitu ya. Tapi itu bukan tuntutan dari kami dan nggak mengharuskan mereka seperti itu gitu.
0: Karena punya satu visi misi yang sama sih ya.
1: Jadi cara nggak langsung jadi
0: kebawa ya, gitu cara bernyanyinya dan segala macam. Tapi menurut aku itu jadi satu identitas yang kuat buat Cherry Bombshell-nya sendiri. Karena kalau lagu yang barusan juga Bualan itu enak banget nadanya sama musiknya, dan ada touch of Indonesia-nya gitu di situ. Aku sih ngerasanya gitu, ada kayak aransemen Indonesia-nya
1: di dalam. Racikannya gak hilang tuh pakemnya ya.
0: Ada, malah tadi aku malah ngerasanya kayak Jawa-Jawa sedikit gitu.
1: Gending-gending.
0: Ada sedikit gitu tapi ya, kecil banget.
1: Bang Pecung, kita secara singkat tadi ada yang belum sempat terjawab. Betul ya. Kak, sebelum kita nanti angkat telepon dari Palapa dan juga dari Bogor.
0: Betul, ada Teh Dinda dan juga Bang Ilham ya. Itu ini ada Bang Hanafi tadi nanya. Ini kan sekarang kan era-era musik senja gitu ibaratnya, itu yang santai, yang banyak bercerita. Terus Abang berani mengeluarkan Cherry Bombshell dengan karakternya Cherry Bombshell ini, itu gimana menurut Abang tanggapannya sama penyanyi-penyanyi yang banyak ngeluarin lagu-lagu senja sekarang?
2: Oke, jadi kalau saya sih tanggapan saya positif lah ya, dalam pengertian banyak keluar band-band baru yang katanya senja-senja itu justru ngasih pilihan atau warna baru terhadap selera musik di Indonesia ya. Dan beberapa band di Bandung, teman-teman saya, bahkan mahasiswa-mahasiswa saya juga pada ada yang bikin grup seperti senja-senja itu dan sukses. Jadi saya seneng banget gitu, semakin berwarna lah ya. Tapi walaupun begitu, Cherry Bombshell tetap mempertahankan karakternya.
0: Nah, itu
2: dari
0: dia.
2: Dulu sampai sekarang nggak pernah mau berubah, nggak akan pernah terpengaruh dengan perkembangan musik seperti apapun, karena ya kunci dari Cherry Bombshell tuh konsistensi itu.
0: Identitasnya itu yang dipertahankan terus ya.
2: Karakternya menurut orang kuat, makanya kata Bang Isan juga tadi, siapapun vokalisnya udah tahu ini Cherry Bombshell, karena banyak yang bilang juga lagunya kuat. Cerbom sekarang lagunya kuat, jadi siapapun yang nyanyi udah akan orang ngeh bahwa ini Cerbom gitu.
0: Karakternya kuat, makanya tadi tarikan-tarikannya tuh seru gitu ya. Oh, Cherry Bombshell banget ini. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pecung, sebelum lanjut juga ke penelpon, ini berarti semua pencipta yang nyiptain lagunya siapa? Bang Pecung kah atau memang ada andil dari anak-anak personil yang lain?
2: Kalau dari album 1 sampai 2 kami rata-rata semuanya rata punya lagu dan lirik ya. Tapi kalau aransemen harus selalu bareng, karena semua harus menyumbangkan idenya di situ dan harus mengekspresikan sesuai dengan karakter masing-masing. Nggak ada yang saling ngatur. Main bassnya harus begini, main drumnya harus begitu, enggak. Tapi kita ya tetap kompromi lah ya. Enggak cocok buat karakter Cherry Bombshell, jangan deh misalnya gitu. Lalu saling diskusi. Tapi semua rata Tapi pas di album ketiga itu lagunya ciptaan saya semua.
0: Oke.
2: Satu album itu ciptaan saya semua karena kebetulan waktu itu ya pas lagi peralihan personil semua, tinggal saya satu-satunya personil lama, fosil yang tersisa gitu.
0: Jadi, fosil yang tersisa.
1: Oke.
2: Jadi saya satu album itu ada sih satu lagu yang ciptaannya Aji, mantan gitaris Cerbom, tapi hanya musiknya aja, dan itu saya aransemen total dan liriknya tetap saya semua yang bikin gitu.
1: Oke,
0: Bang Pacung.
1: Sip, kita mau lanjut ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang nih, Pak Ilham, betulkah?
0: Iya, halo.
3: Halo.
1: Ya.
0: Ini dengan siapa?
1: Halo.
3: Dengan Johan Palapa.
1: Johan.
0: Oke, agak jauh ya ke Ilham ya. Oke, nggak apa-apa tapi nggak apa-apa.
1: Yang angkat telepon lagi nyari Ilham mungkin. Pak Johan, silakan Pak, singkat Pak.
3: Ya, buat albumnya yang albumnya itu sudah berapa album lagunya yang sudah dirilis sampai nyanyikan.
1: Oke, udah punya berapa album sampai sekarang ya?
3: Ya, terus lagu barunya ada yang belum.
1: Udah.
0: Oke, lagu baru ada apa belum? Ada lagi Pak Johan?
3: Saya ini ya Johan Palapa dari Provinsi Lampung.
0: Oke. Johan Palapa dari Provinsi Lampung. Memang dan namanya Johan Palapa ya.
3: Iya, salamnya buat pendengar RRI berjaringan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai ke Papua.
0: Baiklah kalau begitu. Pak Johan, makasih.
3: Oh ya, yang di Sulawesi sana ada Mbak Talinta yang di sana sering monitor ya.
0: Oke. Dapat salam, Mbak.
3: Di Garut, di Bandung ada Opi. Di Aceh ada Rika.
0: Oke. Ada lagi?
3: Ya, udah kita aja buat semuanya.
1: Makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teh Dinda.
0: Halo Teh.
4: Halo juga.
0: Iya.
4: Boris Taya.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Dinda ada Cerbom.
0: Kenapa Teh?
4: Cherry bomb. Cherry bomb apa cherry bomb bacanya?
1: Singkatnya Cherbom.
0: Cherry bomb shell.
1: Shell panjangnya.
4: Cherry bomb shell. Halo. Sampurasun.
0: Rampes.
4: Di Bandung kudu ikutan dong bahasa Sunda.
1: Betul.
0: Abilier. Oke, terima kasih.
4: siapa namanya Bang Pecung dan
1: Bang Arif.
0: Bang
4: Arif suaranya malu-malu.
0: Iya, karena kata Bang Arif, Bang Arif lagi di luar, dia takut noise, takut berisik.
4: Oh, takut noise. Iya.
1: Okay. Lanjut Teh.
4: Sempat dengar tadi story-nya bagaimana Cerbom dulu gitu kan. Bertahannya gitu ya, karena udah lama juga. Yang jadi pertanyaan 98. Gini, apakah setiap single, terutama single yang rilis terbaru atau yang dulu lah ya, itu selalu vokalisnya harus nona begitu.
0: Oke, harus perempuan ya, harus teteh-tetehnya.
4: Harus perempuan, kayak teteh, kayak Rolly gitu kan. Apakah itu memang sudah jadi track marknya Cherry Boom. Terus pertanyaan yang menarik. Kedua terus. Di rumah 347 selain memang terinspirasi atau ngefans sama si rambut merah, apakah ada pohon cherry?
0: Apakah ada pohon cherry sampai
1: di luar cat rambut ya?
0: Di luar warna.
1: Warna cat rambut.
4: Di luar warna rambut, iya. Sepertinya itu dari Teteh Roli Utahaya.
1: Makasih Teh.
4: Juga ikan tarore dilanjut. Thank you, selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye
0: Teteh.
1: Yuk, singkat gas, singkat berangkat kita.
0: Satu lagi tapi ada penelpon. Ada Rahma di Batu Sangkar.
1: Baik.
0: Ada satu lagi.
1: Halo Kak Rahma.
0: Halo.
5: juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, Kak Rahma mau tanya apa nih sama Cherry Bombshell?
5: Tapi sebelum tanya, nih ada... Nih buat Isfandi sebentar, boleh nggak nih?
1: Boleh.
0: Boleh dong.
5: Kira-kira 11 hari yang lewat ya. Waktu itu kan nggak ada berjaringan waktu itu udah. Selamat ulang tahun.
0: Ayo Allah, ya, terima kasih Kak Rahma.
5: Sehat, susah lebih selalu.
0: Amin Kak Rahma.
5: Ya, laris manis juga yang di Ciputat ya.
0: Terima kasih, usaha aku main-main nanti kalau lagi datang dari Batu Sangkar main ke Ciputat.
5: Udah lihat di TikTok masalahnya.
0: Harus datang langsung, cobain langsung.
5: Insya Allah kalau datang ke Jakarta nanti akan berkunjung di sana.
0: Oke, baiklah Kak Rahma. Terima kasih. Oke, mau tanya apa sama Cherry Bombshell?
5: Pertanyaannya gini deh. Karena pertanyaannya udah ada yang bertanya tadi tentang vokalis yang CW44 itu kan. Ini pertanyaan Kak Rahma ini.
0: Apa Kak?
5: Sekarang kan musim-musimnya AI kan. Nah, AI ini kan udah banyak diminta-minta sama pendengar radio diminta request lagu di radio.
0: Betul.
5: Bagaimana tuh trik-triknya untuk menghadapi AI ini buat grupnya Cherry Bombshell ini ya?
0: Oke. Menarik.
5: Doanya semoga sukses kedepannya buat grup band Bombshell, Cherry Bombshell.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Rahma di Batu Sangkar. Betul.
5: Salamnya buat grup Ketawa Kitiwi di Denpasar, buat Survio Dila di Bukit Tinggi, buat sahabat di Tanjung Pinang, buat di Padang, dan buat spesialnya buat Kencana Kitami, saya selalu dalam diri Allah SWT. Terima kasih
0: banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Rahma. Lengkap loh dia.
1: Lengkap ya.
0: Ngucapin kayak semuanya dia babat semuanya. Oke, Bang, gimana tuh? Dijawab Bang semua pertanyaannya Bang. Ini kenapa sih Cherry Bombshell ini, apakah memang harus awewe kah vokalisnya, pakai kumaha? Iya.
2: Iya, harus awewe dong.
0: Harus awewe dong.
2: Karena memang konsepnya begitu. Jadi kenapa harus cewek? Karena sebelum kami membuat lagu sendiri, kami dulu suka bawain lagu band luar dulu, khususnya band Inggris. Kami sukanya band-band Inggris, band
0: siapa Ripo. Itu Bang?
2: Ya Lush yang tadi ya, yang vokalisnya Mickey Bear-nya rambutnya merah, Cherry Bombshell itu Lush.
1: Britpop ya.
2: Velocity Girl, lalu band Cocteau Twins, Pelsen yang enggak terkenal sih kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi enggak
1: niche ya Kang ya.
0: Niche banget. Udah kayak perfume ya.
2: Banget. Makanya Cherry Bombshell juga rasanya sangat segmented, enggak semua orang bisa dengar lagu Cherry Bombshell gitu karena
0: punya taste sendiri, ya, punya pasarnya ya, sendiri. Karena memang,
2: betul. Pasar kami nggak luas, tapi mereka sangat loyal, gitu.
0: Ah, itu yang penting, loyal kan ya. Tadi ada pertanyaan.
2: Jadi penonton Cherry Bombshell yang dulu masih SMP, SMA, terakhir manggung, pada datang lagi udah bawa 2-3 anak, kayak gitu masih pada nonton.
0: Ah, itu dia. Aku suka banget tuh yang kayak gitu tuh, artinya memang mereka memperhatiin dan juga masih terus menikmati semua karya-karya dari Cherry Bombshell. Nah ini Cherry Bombshell ini juga ada pertanyaan tadi. Ini selain dari warna, apakah ada motivasi lain nih Cherry Bombshell nih, kenapa namanya juga Cherry Bombshell?
2: Enggak sih, semata karena ya itu aja. Karena kita gak sengaja ngeliat majalah itu, lalu nemu nama itu, menurut kami keren namanya. Ya keren menurut kami waktu itu ya. Ya udah kita pakai, karena kami gak mau terlalu berfilosofi sih nama band gitu.
0: Nice.
2: Karena
0: nice,
2: kan suka gini ya, nama bandnya, begini, keren. Baru satu album udah bubar gitu.
1: Jadi, tapi lucu lagi nyari nama dari nama cat rambut, lucu sih.
0: Iya. Tapi aku pikir namanya Cherry Bombshell, warnanya dari cat rambut. Tapi sekalian semua rambutnya nggak merah.
1: Dulu pernah.
2: Bukan merah lagi, gonta-ganti terus.
1: Emang penikmat cat rambut dulu tuh ya.
2: Makanya kami antusias waktu zaman kuliah dulu, waktu kuliah S1 dulu, apalagi yang namanya Hari Ajo itu ya. Itu ganti rambut, ganti cat rambutnya tiap hari banget.
1: Astaga. Allahu
0: Akbar, itu rambut.
1: Kan capek cat rambut ya, Kang.
2: Sebelum ini, sebelum cat rambut itu populer dalam pengertian dulu susah banget nyari cat rambut yang warna-warni gitu ya. Nah, waktu itu ibunya mamahnya Hari itu sering keluar negeri kan, sering keluar negeri. Oh. Jadi
1: lumayan bisa bawa dari sana ya.
2: Iya, karena di Indonesia belum ada yang kayak gitu-gitu. Oh, jadi
1: pantas excited karena, tuh dia ganti cat mulu.
2: Setiap warna dibeli, setiap hari ganti, pulang kuliah cat lagi, besok kuliah udah warna apa lagi.
1: Astaga.
0: Tapi seru ya, ekspresif gitu. Sama ada satu pertanyaan lagi nih dari Kak Rahma di Batu Sangkar. Gimana nih nanggepin AI gitu? Gimana caranya? Kan banyak orang-orang juga sekarang udah banyak yang menikmati AI. Gimana nih Cherry Bombshell bersaing dengan AI?
2: Sejauh ini kalau Cherry Bomb belum tersentuh dalam pengertian masih menggunakan cara-cara lama rekaman, karena menurut kami itu organik ya. Kami masih menggunakan cara yang organik. Kami nggak anti dengan AI. Mungkin AI kalau itu bisa membantu dalam proses secara teknis oke, tapi teknologinya ya. Tapi kalau dalam penciptaan lagu nggak, karena kalau saya pribadi saya nggak suka lagu yang dibikin sama AI gitu, robot banget gitu.
0: Karena nggak ada feelnya, ada rasanya ya.
2: Nggak ada rasanya gitu. Jadi tetap itu harus diciptakan
1: oleh human ya. Pakai feel ya.
2: Secara organik dan ya dengan cara konvensional, karena ya lagu kan pasti bicara rasa ya.
1: Betul.
2: Ya kalau kita bikinnya dari hati, pasti orang menerimanya juga dengan hati kan begitu.
0: Nah, okay. Itu. Jadi menghadapinya adalah ya udah face it, kan dia robot. Kita kan human, manusia. Berarti kita pakai perasaan. Kan mendengarkan musik dengan perasaan.
1: Rasa enggak bohong gitu. Rasa ya. Rasa enggak bohong. Sebelum kita jeda lagi ya, kita mau menyapa dulu nih San untuk teman-teman di RRI seluruh Indonesia dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, kemudian Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Iya, ada juga yang dengerin kita dari Jambi, halo Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
1: Begitupun untuk teman-teman di Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Palu, Padang ya.
0: Iya, ada juga teman-teman dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, terus ada juga Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Dan semua yang lagi relay di studio produksi ya, pendengar Pro 1. Dan ini nih, kita akan putarkan sebuah lagu dari Cherry Bombshell dari tahun 2005. Ini judulnya Satu di Antara Seribu.
0: Wow, berarti ini vokalisnya beda lagi nih kalau 2005.
1: Betul, dan kita akan kembali setelah ini ya. Untuk ST, Anda ya, pendengar Pro 1, kalau mau bertanya boleh 0811-7972-7912 atau kalian telepon kami.
0: Iya, di 0213440696 dan juga 0213441499.

0: 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Wah, ternyata kita kayak udah lama banget ngobrolnya ya.
1: Enggak kerasa udah di penghujung loh ini.
0: Udah di penghujung. Tapi sebelum berakhir ya Bang Pecung, aku punya pertanyaan gitu ya. Mengingat juga Sharebom ini kan udah di era 90-an gitu ya.
1: Yes.
0: Dan sampai sekarang masih konsisten gitu ya. Gimana ngerasanya ngelihat ya, perjalanannya ngelihat hampir 3 dekade yang seperti Insan bilang gitu.
2: Jadi kalau saya sih seneng kalau perkembangannya bagus ya, banyak band yang bagus. Mm-mm. Kayak misalnya khususnya di Bandung aja ya. Mm-mm. Kita pernah ada yang nanya, nih band Bandung, saya bukan lagi muji band Bandung ya. Cuma band Bandung banyak yang keluar bagus-bagus, Cerbo merasa tersaingi enggak gitu kan. Mm-mm. Justru saya bilang, justru harus bagus. Mm-mm. Supaya apa, nama Bandungnya ikut ke bawah bagus. Kalau band Bandung yang keluar baru-baru jelek kan, masa Bandung kayak gini sih gitu.
1: Jadi aku sih bukan abang bilang bukan ngebaik-baikin band Bandung, tapi memang orang Bandung kreatif-kreatif, mau lagu kek, mau seniman kek, mau apa kek, semuanya tuh
0: benar-benar artis gitu ya. Gitu.
1: Makanya
0: seniman.
1: Makanya di Bandung itu orang datang ya bukan hanya karena kotanya, tapi karena memang anak-anak sana tuh kreatif, welcome juga. Makanya orang mau datang ke Bandung untuk wisata. Sama halnya sama musik gitu. Jadi buat aku keren, Cerebom menurut aku keren, punya identitas. Bangga aku malah.
0: Dan tapi, konsisten ya.
2: Maksud saya sekarang wah udah rata banget band Jogja, banyak yang bagus, Malang, Surabaya.
1: Betul.
2: Bahkan band Kalimantan, Sulawesi, dari Lampung, dari Sumatera juga itu menurut saya udah keren-keren banget, walaupun mungkin katanya ya Bandung barometernya, tapi mereka juga berhasil melampaui band-band Bandung juga sih kalau menurut saya. Jadi keren banget. Jadi
0: semakin beragam ya, Bang ya.
1: Bersaingnya secara sportif.
2: Merasa tersaingi nggak dengan band-band yang justru harus bagus supaya wah band Indonesia bagus-bagus.
1: Bagus-bagus.
2: Wah, kalau jelek malu-maluin justru kan.
1: Setuju banget sama Bang Pecung.
0: Oke, sebelum kita tutup nih Bang, dan sebelum kita puterin lagu Kecewa, apa yang mau disampaikan dari teman-teman Sharebom lewat Bang Pecung sendiri nih, lewat lagu Kecewa dan juga pastinya karya-karya kedepannya.
1: Betul.
2: Okay. Sebelumnya kami dari Sharebom saya makasih dulu ya.
1: Sama-sama dong.
2: Kesempatan buat sharing seperti ini. Lalu Arif juga pamit duluan karena harus ngajar.
1: Gak apa-apa.
2: Oke, jadi kalau saya sih suka ada yang nanya, mau sampai kapan Cerbom? Saya kan tinggal sendiri. Saya bilang, saya bakal terus berkarya selagi bernyawa. Saya bilang, soalnya begitu.
1: Gak apa-apa Bang, pikir, kan harus omongan yang baik-baik, biar yang terjadi yang baik-baik.
2: Oke, jadi sedikit banyak tuh Cerbom tuh banyak ngasih pengaruh buat orang lain. Banyak yang merasa hidupnya terselamatkan oleh lirik-lirik lagu Cerbom. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dibayar dengan apapun gitu, sebuah kebanggaan. Jadi terima kasih kalau Cerbom udah dianggap banyak menginspirasi band-band baru yang terinspirasi oleh Cerbom. Jadi intinya ya kita harus tetap aktif,
1: betul,
2: produktif, berkarya, yakin dengan apa yang kita lakukan. Gak peduli dengan omongan orang, oh Cerbom lagunya gini-gini.

0: pede lah gitu bahwa apa yang kita lakukan ini baik.
1: Oke. Okay. Bang Becung, terima kasih banyak udah bergabung dan sukses terus buat teman-teman Cirebon. Aduh, emang nih orang Bandungnya kelihatan banget ya kan? Emang enggak bisa dipuji, Isa, langsung deh.
2: Itu bukan orang Bandung juga, ketahuan nih umurnya enggak bisa dibohongin.
1: Ada aja idenya.
0: Tadi Bang Johan, tadi saya mau ngomentarin Bang Johan itu singkatan jodoh di tangan Tuhan.
1: Oh, ini lagu terbaru nanti ya kayaknya ya.
2: Terserah kau lah.
1: Bang, terima kasih.

90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini Dian Oktavia siap menemani Anda di Lampung sore ini. Dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu akan menemani Anda hari ini.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: Pendengar, mari kita dengarkan bersama azan asyar untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, dan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk Anda yang melaksanakannya.
1: Saatnya salat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Yuk makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Berikut masih bersama Dian Oktavia kali ini di Lampung sore ini. Menemani Anda sampai nanti jam 7 malam tentunya di kebersamaan kita pada hari Selasa 1 September 2026. Udah ngetok bulan ber. Kayaknya makin deket gitu ya sama akhir tahun. Walaupun dilewatin ya nggak begitu cepat juga, tetap ada prosesnya. Dan semua momen yang lagi Anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya juga berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan, dan juga bisa menjadi momen yang baik untuk selalu dikenang. Tapi memang ya pendengar, memang banyak hal yang terjadi di dunia ini datang sebagai tentunya pengingat kita juga untuk selalu mensyukuri momen yang ada dan juga mensyukuri dengan cara melindungi. Salah satunya dengan menyayangi dan melindungi bumi. Apalagi beberapa waktu ini kita cukup sedih ya mendengarkan dan juga membaca informasi yang ada terkait dengan bencana yang melanda di setiap daerah gitu ya. Ada aja informasi terkait dengan bencana-bencana. Ini pun menjadi pengingat kita untuk selalu melindungi bumi. Dan salah satunya di musim panas ini atau musim kemarau ini sebenarnya yang dikhawatirkan adalah karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Yah, memang lebih baik mencegah daripada menunggu api membesar. Tetapi tentunya kita juga perlu menjadi masyarakat yang sadar untuk melakukan mitigasi bencana tersebut. Karena itu juga pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini memperkuat strategi pencegahan dan penanganannya. Seperti kita tahu, Lampung Timur ini menjadi salah satu juga sorotan karena sempat terjadi juga kebakaran ya di Taman Nasional Waikambas yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nurriamah ini juga melakukan langkah strateginya dengan menerima kunjungan siswa Seskoat untuk membahas mitigasi karhutla, termasuk pemberdayaan desa penyangga, edukasi masyarakat, serta pelibatan komunitas. Pemkab juga mengakui masih ada keterbatasan sarana, sehingga memang anggaran disiapkan untuk pengadaan peralatan dan selang khusus karhutla. Kemampuan personel BPBD juga terus ditingkatkan lewat pelatihan. Sementara itu juga tim Seskoat akan menindaklanjuti hasil diskusi dengan koordinasi bersama pihak terkait dan peninjauan langsung ke lapangan. Jadi pendengar, memang karhutla bukan hanya soal siapa yang memadamkan api, tetapi bagaimana kita bersama-sama bisa mencegah api itu menyala dan menyambar. Karena hutan yang terjaga berarti masyarakat juga ikut terlindungi.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

ada kabar dari Taman Nasional Waikambas karena kawasan konservasi ini pun terus berbenah, bukan hanya untuk menjaga gajah, tapi juga menjaga, mencegah konflik dengan masyarakat. Saat meninjau Waikambas, Pangdam 21 Raden Intan Maijen TNI Kristo Maisianturi bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melihat berbagai upaya mitigasi yang tengah dilakukan. Di antaranya ada pemasangan pagar besi hingga budidaya serai dan lebah yang tidak disukai oleh gajah. Kemudian menariknya, hasil budidaya seperti madu dan serai ini juga bisa jadi sumber ekonomi bagi masyarakat sekitar. Jadi selain untuk mitigasi, ternyata juga bisa untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat. Selain itu, Waikambas diproyeksikan juga semakin kuat.

0: Pendengar, mari bersama kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Berita Belajar Sumba.
1: Masih stabil di 48. Keluar tanah sekolah lalu berpanjang kan agak mendingan 32-30. Kan ada mau masuk dan melonjak tiap hari naik.
2: Sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba.

Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Nur Aisyah. Sari berita. Harga ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Pemerintahan Kabupaten Bangka berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, mengawali Warta Belajar Sumba, hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, harga potong ayam di pasar Minggu Kota Bengkulu bertahan di angka Rp48.000 per kilogramnya, di mana juga setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Harga daging ayam potong di pasar Minggu Kota Bengkulu masih bertahan di kisaran Rp48.000 per kilogram. Harga tersebut telah berlangsung sekitar 2 pekan setelah mengalami kenaikan sejak aktivitas sekolah kembali berjalan pada Agustus 2026. Salah seorang pedagang ayam potong, Munir, mengatakan harga ayam pada awal Agustus masih di kisaran Rp30.000 hingga Rp32.000. Namun harga mulai mengalami kenaikan secara bertahap setelah aktivitas sekolah kembali normal dan permintaan masyarakat meningkat. Menurut Munir, ketersediaan ayam untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga saat ini masih relatif mencukupi. Namun pasokan terkadang mengalami kekurangan ketika permintaan ayam untuk program MBG meningkat.
2: Ayam potong hari ini lah udah agak lama memang, harganya masih stabil di 48. Dulu tanah sekolah libur panjang kan agak mendingan 32-30, bukan ada mau masuk dan melonjak tiap hari naiknya. Bukan sehari dua hari, tiap hari. Kalau stok barang mencukupi lah kalau si pelanggan untuk ibu harian itu masih mencukupi. Tapi kadang-kadang kalau pas MBG-nya tuh banyak pengambilan, kadang-kadang tidak cukup sampai mutus.
1: Pedagang lainnya, Yanto, mengatakan harga ayam potong saat ini berada di angka Rp48.000 per kilogram dan telah bertahan selama sekitar 2 pekan. Ia menyebutkan kenaikan harga ini mulai terjadi setelah anak masuk sekolah, yang turut mendorong peningkatan permintaan ayam di pasaran. Yanto menilai tingginya permintaan termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG menjadi salah satu faktor untuk mempengaruhi harga ayam potong di Bengkulu. Selain itu, pasokan ayam dari dalam kota dinilai belum sepenuhnya mencukupi, sehingga pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah.
3: Untuk harga ayam potong hari ini Rp48.000. Sudah 2 minggu sampai sekarang.
4: Sejak anak sekolah?
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa?
3: Gimana?
4: Sebelumnya berapa?
3: Sebelumnya waktu anak sekolah libur itu sempat nyentuh Rp30.000 per kilonya. Terus anak sekolah masuk, langsung ada perubahan kenaikan terus karena permintaannya MBG banyak sih gitu. Jadi ayam dalam kota ini agak kurang.
1: Pedagang berharap pasokan ayam dapat kembali mencukupi kebutuhan pasar sehingga harga dapat lebih terkendali. Kondisi harga dan ketersediaan pasokan tersebut menjadi perhatian karena ayam potong menjadi salah satu bahan pangan yang banyak dikonsumsi masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan program MBG. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Palembang mengenai upaya pemerintahan menekan kenaikan harga bahan pokok yang dihimpun oleh reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Menurut saya, kenaikan harga pokok sangat terasa bagi kami, terutama untuk kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur. Penghasilan yang kita terima tetap, sementara pengeluaran bertambah. Kami berharap pemerintah terus melakukan langkah untuk menekan kenaikan harga, misalnya melalui pasar murah dan menjaga ketersediaan stok. Jadi, masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.
2: Kalau saya ya sebagai pelaku usaha juga, kami harapannya sih harga bahan pokok ini bisa stabil. Kalau harga dari pemasok naik, ya kami sebenarnya nggak bisa buat banyak ya, karena harus nyesuaiin harga jual juga. Tapi kalau pemerintah ya bisa membantu jaga pasokan dan bisa ngelakuin pengawasan, tentu ini bakal sangat membantu kami sih. Jadi harapannya harga nggak naik terlalu tinggi, jadi pembeli tetap bisa belanja dan pedagang juga bisa jalanin usahanya kayak biasa.
3: Menurut saya, kalau harga bahan pokok naik, tentu kami sebagai ibu rumah tangga cukup terbebani. Apalagi kebutuhan sehari-hari harus meningkat. Kami berharap pemerintah bisa lebih sering melakukan pemantauan harga di pasar dan menggelar operasi pasar atau pasar murah. Yang penting stok bahan pokok tersedia dan harganya tetap terjangkau, supaya masyarakat tidak terlalu kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pemerintahan Kabupaten Bangka ini juga berupaya menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama harga daging ayam di pasar tradisional. Kali ini pendengar, kita akan ikuti wawancara singkat reporter Bustami Ahmad bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir, berikut. Kita ikuti.
1: Baik, dengar terkait melonjaknya harga ayam di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismir Ramadinianto, berikut ini. Baik Pak Ismir, mungkin ada kenaikan untuk harga ayam di pasar tradisional kita untuk beberapa hari ini terakhir. Bagaimana Pak, mungkin untuk penjelasannya?
2: Jadi pantauan kita untuk saat ini harga ayam bersih itu di pasar kita semua lihat itu sebesar Rp50.000 per kilo. Ada kenaikan sebelumnya Rp48.000 per kilogram. Dan hal ini pun disebabkan kami cek dengan kawan-kawan para pedagang, memang karena supply dari pabrik maupun juga dari para peternak ini memang minim sekali ya di pasar. Kemudian juga kedua disebabkan dengan kenaikannya harga pakan yang tiap minggu mengalami kenaikan, serta memang sudah disiasati dengan pengambilan ayam dari luar Bangka. Kendalanya ternyata pada saat proses pengiriman ini banyak juga yang mati, sehingga juga ini menyebabkan kos dari pengiriman pun tinggi, menyebabkan kenaikan dari harga tersebut. Nah, kami cek juga di pabrik, di peternak-peternak, ini ternyata memang mereka kekurangan DOC, sehingga untuk pembesaran ayam pun ini mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan dalam proses penetasan untuk menjadi DOC ini memang banyak tidak berhasilnya.
1: Terkait permintaan, termasuk adanya program MBG, apakah ini menjadi salah satu penyebab juga Pak?
2: Kalau untuk konsumsi ayam sendiri sih memang pengaruh ya, MBG memang banyak berperan untuk dipergunakan daging ayam dengan MBG. Apalagi kita tahu saat ini pun untuk ketersediaan ikan ini sangat berkurang, sehingga masyarakat banyak beralih ke ayam, sehingga konsumsi ayam pun tinggi, tidak bisa memadai, mencukupi dari permintaan pasar.
1: Untuk ternak lokal kita sendiri bagaimana kondisinya Pak?
2: Peternak udah banyak, tapi kendala kita di DOC-nya. Kalau untuk telur ayam masih stabil, masih banyak.
1: Ada upaya nggak Pak dari dinas kita untuk memenuhi stok DOC ini?
2: Ini usahanya sih kita belum ada ya, karena faktor untuk pengadaan DOC pun bukan kewenangan di kita ya. Masuk juga untuk distribusi dari luar Bangka pun kita nggak bisa untuk intervensi ke sana. Kalau melihat situasi ini mungkin kemungkinan besar ini akan ada kenaikan ya, apalagi dengan ketersediaan ikan di pasar pun amat sangat berkurang.
1: Baik Pak Ismir, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan sampai jumpa.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro memastikan kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di Kota Metro dalam status aman serta bebas dari ancaman penyakit mulut dan kuku ataupun ASF hingga antraks. Selengkapnya, Palasta Sitepu, Bandar Lampung, melaporkan.
1: Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro.
2: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 mengkonfirmasi kondisi kesehatan hewan ternak dan peliharaan di wilayah Kota Metro dalam status aman dan bebas dari berbagai penyakit menular strategis. PLT Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Vipi Puspita, memaparkan berdasarkan pemantauan berkala di 5 kecamatan yang ada di Kota Metro, tidak ditemukannya adanya indikasi maupun penularan penyakit berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, African Swine Fever atau ASF, maupun antra. Vivi juga menginstruksikan jajaran untuk tidak lengah. DKP 3 Metro terus memperkuat lini pertahanan kesehatan hewan melalui optimalisasi pelayanan aktif Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Vivi menjelaskan petugas medis veteriner terus bergerak di lapangan guna melakukan pemantauan kesehatan ternak secara terjadwal.
1: Saat ini tidak terdapat kasus penyakit mulut dan kuku PMK di Kota Metro, dan sebagai upaya pencegahan vaksinasi PMK ini tetap dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Ini juga dilengkapi dengan pemantauan kesehatan ternak dan juga edukasi kepada peternak melalui pelayanan aktif Puskeswan. Hingga saat ini tidak terdapat kasus rabies, African Swine Fever atau ASF maupun antraks di Kota Metro. Kasus rabies terakhir yang tercatat terjadi pada tahun 2023, dan sejak saat itu tidak ditemukan kasus baru. Dan harapan kita ke depannya kasus ini tetap nol ya.
2: Dirinya menambahkan, langkah sekaligus bersamaan dengan pemberian edukasi kepada peternak agar para peternak dapat melakukan pencegahan dini secara mandiri. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar, penghimpunan JIS Basnas Kaur saat ini melonjak per bulan mencapai 157 juta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Lili Rahman, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kaur mencatat peningkatan signifikan dalam penghimpunan zakat infak dan sedekah di tahun 2026. Penghimpunan sebelumnya berada di kisaran 40 juta per bulan, kini meningkat hingga sekitar 150 juta per bulan. Direktur Basnas Kabupaten Kaur, John, menjelaskan peningkatan tersebut tidak terlepas dari penerapan regulasi terkait kewajiban zakat bagi aparatur sipil negara yang telah memenuhi nisab. Zakat penghasilan ASN yang memenuhi ketentuan tersebut kemudian disetorkan secara rutin melalui Basnas Kabupaten Kaur setiap bulan. John menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Bupati Kaur, Wakil Bupati Kaur beserta jajaran yang dinilai memberikan dukungan terhadap gerakan penghimpunan zakat di daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat.
2: Ini bersyukur dan berterima kasih sebetulnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur yang memang sangat support terkait penghimpunan zakat ini. Memang dalam regulasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu, penghimpunan zakat ini itu melalui Basnas untuk aparatur sipil negara. Sehingga ya lonjakan penghimpunan itu tadi cukup tinggi, dari 40 jutaan mencapai 150 juta.
1: Meski penghimpunan zakat penghasilan ASN mengalami peningkatan, John menyebutkan masih banyak potensi zakat di Kabupaten Kaur yang belum terorganisasi secara maksimal. Sebab zakat tidak hanya berasal dari penghasilan dan zakat fitrah, tetapi juga dapat berasal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta hasil laut. Menurutnya, potensi zakat dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Kaur cukup besar, namun pemahaman masyarakat mengenai kewajiban tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu, Basnas Kaur akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat mengetahui ketentuan zakat dari hasil usaha dan komoditas yang mereka miliki. John menegaskan untuk hasil perkebunan sawit, apabila hasil panen telah mencapai nisab yang disebutkan sebesar 653 kg, maka terdapat kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Besaran zakat dapat mencapai 5%. Sedangkan untuk hasil yang diperoleh tanpa biaya pengairan pupuk dan pengelolaan tertentu, ketentunya dapat mencapai 10%. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Mendengar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Waikanan mendorong pemanfaatan produk peternakan lokal untuk memenuhi kebutuhan protein hewani program Makan Bergizi Gratis. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakupi gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan para peternak daerah. Dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Waikanan mendorong penyerapan produk peternak lokal. Produk tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani pada dapur makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Dinas TPHP Waikanan, Falaudin kepada RRI mengatakan, Waikanan memiliki sejumlah komoditas peternakan unggulan. Komoditas tersebut meliputi ayam petelur, telur, serta daging ayam dan sapi. Menurutnya, Waikanan juga merupakan salah satu sentra sapi penghasil daging sapi. Selain itu, daerah ini memiliki potensi sebagai sentra produksi telur dan daging ayam. Dirinya berharap dapur MBG di wilayah Waikanan dapat menyerap hasil produksi peternak lokal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sirkulasi ekonomi antara peternak dan penyedia kebutuhan pangan. Dirinya menilai kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan usaha peternak.
2: Terkait dengan produksi hasil peternakan, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Waikanan juga adalah sentra sapi yang memproduksi daging sapi tentunya, dan kemudian kita juga adalah sentra telur dan sentra daging ayam. Jadi harapan kami untuk kebutuhan protein hewani ini, paling tidak dapur-dapur MBG yang berada di wilayah Kabupaten Waikanan dapat menyerap hasil-hasil produksi dari petani-petani kita. Artinya kalau ini bisa sirkulasi, ini bisa terjalin kerjasama yang baik, maka sudah barang tentu para petani kita peningkatannya bisa meningkat dan tentu kesejahteraannya juga ikut meningkat.
1: Lebih lanjutnya, penyerapan produk lokal secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan produksi peternakan. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat peternak. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, peternak, dan pengelola dapur MBG perlu terus diperkuat. Kerjasama yang baik dinilai menjadi salah satu kunci optimalisasi potensi peternakan daerah. Pihaknya berharap kebutuhan protein hewani program MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya dari RRI Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci mencapai sekitar 134 ton per harinya. Namun baru 72% yang mampu diangkut oleh pemerintahan. Pendengar, laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Timbunan sampah di Kabupaten Kerinci diperkirakan mencapai 134 ton setiap hari. Angka tersebut berdasarkan asumsi produksi sampah sekitar setengah kilogram per jiwa per hari dengan jumlah penduduk Kerinci sekitar 268 ribu jiwa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, Neneng Susanti, mengatakan dari total timbunan sampah tersebut, kemampuan pengangkutan saat ini baru mencapai sekitar 72%. Menurut Neneng, kondisi ini menjadi tantangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Pengangkutan sampah tidak dapat dilakukan setiap hari dan harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci menerapkan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan dan pengelolaan sampah kepada kecamatan. Dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci, saat ini baru 11 kecamatan yang telah mendapatkan armada pengangkutan sampah. Meski kewenangan telah dilimpahkan, Dinas Lingkungan Hidup tetap melakukan pengawasan melalui patroli dan pengecekan di lapangan. Neneng juga mendorong pemerintah kecamatan menyurati seluruh desa untuk menetapkan tempat penampungan sementara atau TPS di masing-masing desa. Langkah ini untuk mengurangi munculnya TPS ilegal dan tumpukan sampah.
2: Di si Kerinci saat ini, kalau untuk SNI, timbulan sampah setiap hari itu kan setengah kilo dari per jiwa. Nah, jumlah penduduk Kerinci 268 ribu jiwa ya. Nah, dikali setengah kilo, ini kan sekitar 134 ribu kilo atau 134 ton ya. Nah, ini adalah timbulan sampah di Kabupaten Kerinci. Nah, berdasarkan apa hasil akumulasi kami saat ini, persentase yang mampu kita angkut itu adalah 72%, seperti itu.
1: Selain pengangkutan, pemerintah mendorong pengelolaan sampah menjadi sesuatu yang produktif. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah organik dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Neneng menegaskan, persoalan sampah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, kecamatan, desa, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan inovasi, penanganan sampah di Kerinci diharapkan semakin optimal, meski di tengah keterbatasan anggaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan terakhir pendengar, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga masuk desil 1 hingga 4. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni.
1: Dinas Sosial Kota Jambi mencatat sekitar 55.000 kepala keluarga di Kota Jambi masuk dalam kategori desil 1 hingga 4 berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan data tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan data desil menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Yunita menjelaskan data desil yang tercatat saat ini belum bersifat final. Perubahan masih dapat terjadi seiring dengan proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran data dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang telah terintegrasi dengan sejumlah platform dan sumber data lainnya. Integrasi tersebut memungkinkan kondisi sosial ekonomi masyarakat diperbaharui sesuai dengan perkembangan terbaru.
2: Kalau desil DTSN ya, DTSN yang ada di DTSN itu jumlah desil 1 sampai 4 itu mencapai 55.000 kakak. Dan ini memang ada peningkatan dari tahun 2025 sebelumnya. Dan untuk saat ini dengan Perlinsos, ini data pun akan kembali mengalami perubahan nih untuk kaitan dengan desil. Karena Perlinsos sudah terintegrasi dengan beberapa platform ya. Memang usaha.
1: Yunita menegaskan pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat. Data tersebut penting karena menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran penerima program perlindungan sosial. Dengan data yang terus diperbaharui, diharapkan bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dinas Sosial Kota Jambi juga terus melakukan pemantauan dan pembaruan data terhadap perubahan kondisi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam dataset tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Jambi tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepuan Bangka Belitung. Saya Nur Aisyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, jangan sampai terlewatkan untuk acara besok banget RRI Fest dan Bintang Radio 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Banyak banget rangkaian kegiatan ya, mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan pastinya Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan informasinya dan juga update Instagramnya di @RRI Bandar Lampung.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang juga tentunya menjadi perhatian kita bersama. Karena di masa sekarang era digital ini ya, sebenarnya itu kayak dua mata pisau sih ya. Kita satu sisi dimudahkan dengan mendapatkan informasi dengan begitu mudah. Tetapi jangan sampai terlalu bermudah-mudahan untuk menerima atau menelan informasi yang ada juga. Harus dicek benar atau enggaknya. Seperti yang kali ini, tiba-tiba ada informasi dari media sosial Facebook yang mengklaim informasi kalau Menteri Agama RI yaitu Bapak Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari

0: jabatannya. Ya ampun, tapi ternyata faktanya klaim tersebut tidak benar ya pendengar. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar ini memastikan kabar itu tidak benar. Kemudian dia juga memantah bahwa informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut juga Nasruddin Umar telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Yuk jadi masyarakat yang cerdas bermedia dengan tidak lata untuk share informasi yang belum disaring kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pendengar, memang kita ya sebentar lagi akan menyambut untuk gelaran Porprov ke-10 Lampung 2026. Pekan olahraga provinsi yang memang selalu ditunggu karena ini menjadikan sebuah ajang menemukan potensi-potensi baru anak muda di bidang olahraga. Persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Lampung ini pun mulai dikebut karena sekarang sudah tahap pematangan. Baik dari KONI Lampung bersama dengan KONI Bandar Lampung juga menyiapkan kepanitiaan untuk panitia umum maupun teknis. Kemudian koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah daerah untuk memastikan seluruh kebutuhan pertandingan telah siap. Porprov 10 Lampung rencananya akan digelar pada akhir November 2026 ini dengan mempertandingkan 32 cabang olahraga. Waduh. Jadi sekarang para atlet sudah mulai bersiap tentunya dengan latihannya, fisik, mental, dan pastinya juga strateginya. Jadi bukan cuma atlet sih sebenarnya yang harus siap bertanding. Panitia juga harus siap dari sekarang ya. Dan pastinya juga dengan tempat yang sudah dipertimbangkan, kemudian juga persiapan sarana prasarana dari 32 cabang olahraga, dan yang pastinya kita sedang mempersiapkan bibit-bibit unggul Provinsi Lampung di bidang olahraga karena prestasi yang gemilang dimulai dari persiapan yang matang.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Mendengar memang cuaca panas akhir-akhir ini mesti menjadi perhatian ya, terutama untuk kesehatan kita dan nggak ketinggalan juga kesehatan kulit, karena itu yang beneran langsung kerasa, ya nggak sih? Jadi kayak cuaca panas dan aktivitas di luar ruangan tuh kayak memang sulit dihindarin, kita harus tetap beraktivitas gitu. Tinggal bagaimana caranya supaya paparan sinar matahari nggak membuat kulit terbakar atau sunburn. Itu biasanya ditandain udah mulai kemerahan nih ya kulit kita, terus ada pedih-pedihnya, terus panas juga, sampai yang bahaya banget mengelupas. Kalau sudah terlanjur jangan panik, karena kita bisa lakukan beberapa tahapan nih saat kita merasakan kulit terbakar atau sunburn. Yang pertama, kompres dulu kulit dengan kain bersih yang dibasahi air dingin selama 10 sampai 15 menit. Kemudian gunakan pelembab tanpa alkohol atau gel atau atau bisa juga disebut dengan gel ya, lidah buaya. Jangan lupa juga perbanyak minum air putih. Bener banget. Jadi kalau misalkan kita pakai kayak kain bersih yang dibasahin sama air dingin gitu ya, 10 sampai 15 menit. Lumayan agak adem gitu ya, apalagi pakai pelembab gel lidah buaya dan minum air putih. Hindari juga mengupas kulit atau memecahkan lepuhan kalau memang ada gitu ya. Dan untuk sementara lindungi kulit dari paparan matahari secara langsung ya. Kita bisa pakai topi, pakai jaket gitu kan ya, atau pakai pakaian longgar juga. Nah, kalau sampai ternyata efeknya itu demam tinggi, menggigil, pusing dan lepuhannya itu meluas, segera periksakan ke fasilitas kesehatan ya. Jadi untuk Anda pendengar, jangan tunggu kulit terbakar baru deh sadar. Tapi lindungi kulit dari sekarang, karena mencegah selalu lebih nyaman daripada mengobati.

Pendengar, mari kita dengarkan lantunan nada-nada islami dan juga nantinya lantunan ayat suci Al-Quran untuk menuju ke azan maghrib bagi kota Bandar Lampung dan sekitarnya yang pada hari ini terjadwal pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Dan selanjutnya kita akan dengarkan juga azan maghrib yang terjadwal pukul 18.01 waktu Indonesia Barat untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
3: Bahaya banget. Bahaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Come here. What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

bersama juga Dr. Fia kali ini menemani Anda di Lampung sore ini. Kalau Anda merasa mungkin tubuh itu ngerasa cepat lelah atau banyak banget keluhannya gitu ya, kayak udah pegel-pegel, kayak dibawa gerak sedikit udah capek, mungkin itu adalah alarm dari tubuh Anda bahwa perlu nih ada aktivitas olahraga supaya melatih kekuatan otot tubuh Anda, kebugaran tubuh Anda, dan kesegaran tubuh Anda. Tapi banyak juga yang ngerasa kayak, emang gimana ya, cukup gak sih waktunya, karena lagi sibuk banget nih. Widih, gimana caranya tetap bisa rajin olahraga di tengah kesibukan kerja? Nah, bisa juga sebenarnya ada beberapa hacks yang kita lakukan supaya tubuh tetap bugar walau pekerjaan lagi padat-padat ya. Jadi kita gak perlu sih untuk berjam-jam banget gitu ya menyisihkan waktu dengan berolahraga. Kalau memang lagi padat aktivitasnya, sisihkan beberapa menit aja di sela aktivitas. Bisa kita lakukan dengan overhead stretch after bangun tidur. Jadi kayak pas bangun tidur nih, kita bisa jalan kaki. Kita bisa baru bangun tidur kalau jalan kaki ya. Baru bangun tidur tuh kayak kita bisa stretching dulu gitu kan ya, dengan meregangkan tangan kita, terus juga punggung kita, hadap kanan, hadap kiri gitu kan ya, badannya tuh dibelokin gitu. Jadi bisa lebih lentur otot kita ya. Nah selanjutnya, kalaupun memang ada pilihan di tempat kantor Anda, antara tangga atau lift, coba pilih opsi dengan naik tangga. Ini juga bisa membantu kepadatan tulang dan kekuatan otot kita, pendengar. Selanjutnya, kalau lagi di sela-sela nih ya dari kesibukan Anda, gak usah jauh-jauh, cukup kayak di samping kursi Anda aja. Coba lakukan squat, tapi tetap untuk perhatikan outfit yang lagi Anda kenakan ya. Kalau kira-kira nih untuk para pria yang celananya lagi fit banget gitu kan, mungkin agak diwanti-wanti untuk gerakannya. Nah, atau juga yang perempuan lagi pakai rok pendek, mungkin ya jangan juga langsung squat ya. Tunggu dulu outfit Anda itu pas gitu, yang lebih nyaman. Nah, bisa juga dengan lompat di tempat. Tetap untuk perhatikan juga ya aktivitas di sekitar Anda, jangan sampai lompat-lompat sedangkan yang lainnya lagi fokus kerja banget, bisa-bisa mereka kaget. Nah, gerakan sederhana ini sebenarnya bisa banget loh untuk menjaga kebugaran, melatih kekuatan otot sekaligus mengurangi dampak terlalu lama duduk. Jadi jangan tunggu punya banyak waktu untuk mulai bergerak, karena sebenarnya olahraga bukan masalah punya waktu luang, tapi soal meluangkan waktu untuk tubuh sendiri.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 3 sore hingga 7 malam hari ini di Lampung sore ini. Dian Oktavia pamit undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan update informasi dari Pro 3. Kalau gitu Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Dengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
2: Kami sudah meminta kepada

0: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
1: Ada review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
4: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu saya sampaikan oleh.
3: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
4: Dan

0: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolik Homas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhadjir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhadjir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
4: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
1: Baik.
4: Itu aja.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhadjir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
5: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
4: Tidak ada hubungan apa-apa.
5: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
4: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
5: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
4: Tidak ada.
5: Tidak pernah?
4: Tidak.
5: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan
4: Mansur? Tidak.
5: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
4: Tidak ada.
3: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Kolik Homas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
7: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
8: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
6: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
9: Kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
6: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
1: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
10: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
11: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
10: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
11: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
12: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
11: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
13: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
14: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan rekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
15: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
14: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
15: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
14: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: But, well, maybe sometimes it's happened.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang...
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRI. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Pendengar RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest Bidan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai dari tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering lihat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
5: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
4: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
5: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
4: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
5: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
7: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardius yang menemani Anda di Lampung malam ini. Dan kali ini segera Ardi akan mengajak Anda untuk mengikuti Sandiwara Radio yang berjudul Harap Juang di Tengah Puing dari RRI Tahuna. Selamat mendengarkan.

0: Jadi toh mau beli ganci yang viral itu?
1: Ganci? Apa itu, Dek?
0: Ganci, Kak. Gantungan kunci. Kakak ada janji dang itu hari.
1: Oh, gantungan kunci. Tere, torompe duit nyanda sebanyak itu, Dek.
0: Mereka kak so janji dang.
1: Mama kan so pesan toh, jangan boros. Dahulukan kebutuhan, bukan keinginan.
0: Huh, kakak.

0: Cukuplah untuk hari ini. Sangat melelahkan, tapi bersyukur masih punya penghasilan walaupun tidak banyak.
1: Kak, mari jo pulang. Somo sore, nanti jalan somo gelap.
0: Sabar nih, Tere. Hari ini kakak ada janjian mau mengajar anak-anak, Dang.
1: Oh iya ya. Ini kan jadwalnya kakak mengajar anak-anak desa pemulung. Kakaknya gak capek. Besok paginya masih mau jualan kue, toh?
0: Ya, capek sih. Mar, ada anak-anak yang butuh pendidikan. Doron tidak mampu mau sekolah sama Den Tere.
1: Oke, Dang. Nanti Tere mbak temani, Pak Kakak. Kakak, mana Dang janji mau beli Tere gantungan kunci?
0: Belum sayang, kakak uang belum cukup.
1: Kalau untuk Tere belum cukup, Mar, kakak ada beli buku untuk anak-anak di desa pemulung.
0: Itu bukan uangnya kakak, itu bantuan dari relawan, Dek. Lagi pula, ganci itu bukan kebutuhan mendesak. Sabar nih.
1: Tere mau lapor ke mama nih, malas Pak Kakak.
0: Jangan pergi sendiri, sudah sore Tere.

Mak, masa kakaknya gak beli ganci Pak Tere? Padahal kakak so janji mau beli kalau ada duit lebih. Tere tahu mama mau bilang apa. Sabar nih sayang, utamakan kebutuhan dulu. Mar, Tere butuh itu ganci, Mak. Semua Tere pe teman-teman so ada itu ganci, cuma Tere yang belum ada.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, ini dengan Priska.
0: Iya Bu, ini dengan Priska. Maaf, ini dengan siapa ya?
1: Kami dari Bank Sampah Daerah. Besok bisa ke kantor Bank Sampah. Ada hal-hal yang ingin kami bicarakan dengan Priska.
0: Oh iya, bisa Bu.
1: Ditunggu besok di kantor ya.
0: Baik Bu.
2: Mari masuk, Priska, mari.
0: Iya, Bu.
2: Jadi begini, kami dari pihak Bank Sampah saat observasi kemarin ke TPA, sempat dengar cerita tentang Priska yang katanya mengajar anak-anak di Desa Pemulung ya, dan kasih edukasi soal lingkungan.
0: Oh, soal itu, Bu. Iya, memang benar saya mengajar di Desa Pemulung, Bu. Karena saya kasihan lihat anak-anak di sana yang tidak sekolah dan yang lain sudah tidak punya orang tua.
2: Kalau soal edukasi lingkungannya?
0: Oh, soal itu Bu, saya otodidak Bu. Pengennya dulu mau lanjut kuliah di bidang itu, tapi karena keadaan keluarga kami, jadi tidak lanjut.
2: Oh, begitu. Nah, Priska, kami dari Bank Sampah Daerah punya posisi yang nampaknya cocok untuk kamu tempati di bagian penyuluhan. Tapi di awal kamu sebagai tenaga lepas dulu ya.
0: Ini serius Bu? Maaf Bu. Saya bertanya begini soalnya tidak pernah terpikirkan sebelumnya, apalagi pendidikan saya cuma sampai SLTA.
2: Iya, sangat dimaklumi kalau kamu terkejut. Nanti sebelum turun lapangan, kamu akan ikut pelatihan dulu ya.
0: Terima kasih, Bu.

0: di mana, Dek? Tere!
1: Iya, Kak. Kenapa sampai teriak-teriak? Coba kalau Tere mau begitu, pasti mau dimarah.
2: Ya, nggak usah marah-marah. Kakak ada kabar gembira buat Tere.
1: Kakak jadi mau belikan Tere ganci.
2: Ganci lagi. Tapi amin deh, nanti kakak mau beli nih. Makanya Tere berdoa supaya KKP pekerjaan yang baru ini berjalan lancar.
1: KKP pekerjaan tetap mbak ulang. Soba cari sampah, bajual kue, mengajar anak-anak, masih lemu tak tambah?
2: Ya, nyandak semua juga kakak mau borong, no. Dari semua kerjaan yang Tere sebut tadi, ada yang mau tak kurang kalau kakak sudi kerjaan yang baru.
1: Kerja baru apa, Soka?
2: Kakak direkrut jadi penyuluh untuk bank sampah daerah, Dek.
1: Jadi kakak semua kerja sama dengan orang kantoran?
2: Mungkin begitu. Mari yang paling penting itu sesuai dengan kakak peminat di bidang lingkungan.
1: Kakak semua ada gaji tetap, toh?
2: Amin, semoga nih. Pokoknya doakan kakak nih, Tere.
1: Berarti jadi mau beli ganci, Kang?
2: Ganci terus.
1: Kak, nanti sore Toranda Om pergi ke tempatnya Mama nih.
2: Oke deh, sekalian mau kasih bersih Mama pe kubur nih.
1: Oke deh.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9% kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Ardi saya menemani Anda di Lampung malam ini dengan berbagai macam musik dan informasi. Yang kali ini Ardi menemani Anda dalam Ngopi Lampung, Ngobrol Inspirasi Lampung, edisi Selasa 1 September 2026.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bersama Ardi Husein dalam Ngopi Lampung, Ngobrol Inspirasi Lampung, edisi malam hari ini ya. Hari Selasa 1 September 2026 akan membahas tentang air bersih, sanitasi sehat, kendaraan untuk masa depan. Gitu ya. Dan narasumber yang akan ngobrol bareng kita hari ini adalah Anissa Dewantari, Yacht Engagement and Communication YSC atau Yacht Sanitation Concert Community. Langsung saja kita sapa karena kita sudah tersambung lewat line telepon ya. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Kak Anissa.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Ardi, benarkah?
0: Iya betul dong. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah banget, sehat.
0: Sehat
1: Kak
0: ya?
1: Ardi gimana?
0: Sehat juga alhamdulillah ya, luar biasa. Udah siap ngobrol sama kita ya?
1: Insyaallah siap. Sih ditanyanya apa nih?
0: Ditanyanya apa makanan favorit dan minuman favoritnya gitu.
1: Aduh, bukan ya, makan segala saya.
0: Oh iya, omnivora memang. Memang dong. Iya kan?
1: Betul.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol ya. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin mungkin mengikuti, kita temanya adalah air bersih, sanitasi sehat, kesadaran untuk masa depan. Jadi pendengar, air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Tapi kepedulian terhadap kebersihan air, sanitasi, serta perilaku hidup bersih masih menjadi tantangan di berbagai lingkungan ya. Jadi melalui dialog komunitas malam hari ini pastinya bertemakan air bersih, sanitasi, sehat, kesadaran untuk masa depan. Kita ini semoga bisa bersama-sama membangun kesadaran, berbagi pengalaman juga gitu ya. Serta menggali peran komunitas dan generasi muda dalam menjaga air, sanitasi secara berkelanjutan begitu. Ya udah kalau gitu kita karena memang sudah ada yang udah berkecimpung langsung dengan dunia sanitasi ya dan lingkungan begitu, Kak Anissa, malam hari ini kita langsung tanya-tanya aja. Kita pengen tahu sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap pentingnya air bersih dan sanitasi di lingkungan kita saat ini berdasarkan pantauan Kak Anissa sendiri.
1: Oke, waduh, pertanyaan pertamanya langsung kayak ini ya, langsung kayak ujian ya.
0: Langsung ini lagi ini kompre ya sidang.
1: Lagi sidang komplek. Oke, makasih Kari pertanyaannya. Terkait sejauh mana sih kesadaran masyarakat di lingkungan kita. Kita ngomonginnya mungkin lingkungan di sekitar Lampung ya Pak? Iya Kak ya, karena ini Ngopi Lampung.
0: Betul.
1: Gitu konteksnya. Oke, jadi sejauh yang kami pahami, pada dasarnya masyarakat di Lampung itu terbagi menjadi dua kategori nih. Kalau pengamatan kami, yang ada satu yang udah tahu dan paham, yang satunya udah tahu tapi belum paham, kayak gitu. Mm-hmm. Nah, jadi masyarakat, kenapa sih aku bilang yang satu udah tahu tapi belum paham gitu? Karena gini, pada dasarnya semua orang itu kalau ditanya apakah paham, apakah tahu kalau misalnya sanitasi dan juga air bersih itu aspek yang penting dalam kehidupan kita, iya dong, mm-hmm, pasti tahu gitu. Karena kita kan sehari-hari perlu air, dan gimana caranya setiap bangun tidur kita perlu fasilitas sanitasi, kayak gitu. Cuman kalau ditanya mereka sadar atau enggak seberapa penting, seberapa urgentnya fasilitas sanitasi yang aman dan juga dan layak, juga layak dan aman, itu belum tentu semua orang paham standarnya seperti itu. Makanya itu juga berpengaruh kepada behavior masyarakat, terutama yang mungkin di daerah yang lumayan terpinggir gitu ya, yang belum paham, belum teredukasi pentingnya sanitasi yang layak dan aman. Kayak misalnya, contohnya apakah sumur mereka itu dekat dengan tangki septik, itu juga kan berpengaruh terhadap bersih atau enggaknya air yang mereka konsumsi setiap hari, seperti itu. Mereka bisa aja bilangnya, ini bersih kok mbak, gitu. Ini toilet kita aman kok, tapi kan belum ada uji lab yang mereka lakukan, atau belum ada kesadaran bahwa tangki septik itu harusnya jaraknya 10 meter dari apa sumber air mereka, seperti itu. Jadi kalau misalnya tanya langsung, sadar nggak sih kalau ini tuh penting dan harus disebarluaskan gitu, yang layak dan aman itu seperti apa? Ya tahu penting mbak, cuma sedalam apakah mereka tahu dan sepaham apa, itu yang masih jadi pertanyaan seperti itu.
0: Oke, baik kalau begitu ya. Jadi memang harus masih lebih didalami ya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong ini kan Kak Anissa ini dari Yacht Sensation Concern atau YSC Community. Nah, kita pengen tahu juga YSC Community ini sebenarnya apa?
1: Oke, boleh aku ceritain sedikit kali ya.
0: Boleh, boleh.
1: Jadi sebenarnya Yacht Sensation Concern atau YSC Community itu merupakan bagian dari YSC Indonesia atau Yayasan Sagara Cita Indonesia. Sebenarnya Yayasan Sagara Cita itu juga berangkat dari YSC Community gitu. Jadi awalnya kita tuh sebuah komunitas anak muda yang headquarternya ada di Lampung dan peduli dengan isu air dan juga sanitasi. Dan sekarang merambah ke isu perubahan iklim seperti itu. Nah, isinya anak-anak muda dari Lampung yang ngerasa bahwa oh, isu lingkungan ini yang belum tercover di Lampung tuh ada di perihal air bersih dan juga sanitasi seperti itu. Dan kesadaran masyarakat yang kayak aku bilang tadi pada dasarnya tahu tapi belum terlalu paham nih tentang seberapa urgennya sih fasilitas sanitasi atau air bersih yang layak dan juga aman seperti itu. Berangkat dari situ kita bentuk anak-anak muda dari 2018 yang concern terhadap isu air bersih dan juga sanitasi. Nah, seiring berjalannya waktu sampai di tahun 2024, kita akhirnya develop menjadi suatu yayasan yang namanya juga tuh YSC, tapi singkatannya beda nih. Bukan Youth Sanitation Concern lagi, tapi Yayasan Sagara Cita Indonesia, seperti itu. Nah, kalau di Yayasan Sagara Cita, ya bentuknya yayasan, kalau yang di Youth Community itu lebih ke aktivitas advokasi dari anak muda, seperti itu. Yang fokusnya di isu air sanitasi dan juga perubahan iklim.
0: Oke, ternyata anak muda juga banyak ya yang maksudnya tertarik dengan dunia sanitasi ini.
1: Betul, alhamdulillah iya sih berhasil menjaring banyak anak muda ya yang akhirnya tadinya mungkin termasuk aku gitu yang belum paham awalnya pentingnya sanitasi itu seperti apa dan isunya kayak apa khususnya untuk di Lampung, tapi begitu dikenalkan ternyata oh emang se-urgent itu dan akhirnya passionate nih tentang isu ini kayak gitu.
0: Oke, ya ternyata ya. Dan ini kan kalian adalah komunitas-komunitas yang memang tertarik di dunia itu begitu. Dan berarti sudah beberapa waktu ini sudah tergabung dan sudah memantau, sudah berkeliling-keliling mungkin, ya kan? Menurut kalian sendiri apa saja sih tantangan yang memang masih dihadapi masyarakat dalam menjaga kebersihan air dan sanitasi saat ini?
1: Oke, kalau tantangannya itu mungkin aku bisa sebutin beberapa hal ya Kak ya. Yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan dulu nih. Kayak yang udah berkali-kali aku bilang barusan, pengetahuan terkait gimana sih sanitasi yang aman itu belum sampai menyeluruh ke banyak masyarakat gitu. Karena di tempat-tempat yang kita jadikan dampingan gitu, wilayah-wilayah dampingan, saat kita tanya sebenarnya udah paham belum sih tentang indikator-indikator yang bisa menilai bahwa sanitasi kalian tuh udah dinilai layak dan aman kayak gitu, dan jawabannya mind blowingly belum seperti itu. Nah, jadi aspek pengetahuan itu juga penting, kayak contohnya yang aku bilang tadi, antiseptik harus disedot 3 tahun sekali seperti itu. Terus jarak dari air sumur dan juga tangki septik kita harus minimal 10 meter seperti itu, dan juga pembuangan langsung dari toilet kita tuh nggak bisa langsung ke sungai, harus diolah dulu di tangki septik gitu sehingga keluarannya tuh aman, sehingga air bersih yang kita ambil, air-air yang ada di badan air sungai atau yang nantinya bakalan ke laut itu juga sifatnya nggak mengandung toksin apapun seperti itu, udah aman lah untuk dikeluarin kayak gitu. Nah, itu yang pertama untuk aspek pengetahuan. Dan juga yang kedua itu aspek infrastruktur. Kalau misalnya kita ngomongin infrastruktur kan bukan perkara komunitas aja ya kayak ada berbagai stakeholder yang involved gitu di dalam situ, termasuk pemerintah, termasuk ya masyarakat itu sendiri dan juga para NGO dan sebagainya. Kadang kan tantangan yang dihadapin itu masyarakat kan nggak semuanya ternyata. Ini juga aku baru tahu waktu udah gabung di YSC gitu. Nggak semuanya di setiap rumah yang kita jumpai itu punya fasilitas toilet. Jangankan mau toilet yang aman ataupun layak lah gitu. Punya satu toilet aja pun nggak ada gitu. Jadi mereka memanfaatkan fasilitas MCK umum seperti itu. Dan MCK umum yang dibangun, baik itu dari hibah ataupun dari pemerintah atau dari manapun, itu cenderung tantangannya tuh kadang belum ada sistem yang bisa membuat fasilitas umum tersebut jadi sustainable atau terawat dalam jangka panjang kayak gitu. Jadi entah dibangun baru berapa tahun, entah apanya yang rusak, entah juga mampet kayak gitu, entah karena itu umum jadinya tidak tidak terawat karena sistemnya tadi, lack of system dari masyarakat pengguna dan juga lack of pengetahuan tadi yang ngebikin sebenarnya fasilitas umum itu kurang sustainable ke depannya seperti itu. Dan dampaknya juga kan kalau misalnya dia nggak terawat dan nggak terjaga dengan baik, itu nggak bermanfaat seperti yang kita mau lagi kan, nggak bermanfaat seperti sanitasi, nggak bisa menghasilkan dampak sanitasi aman lagi kayak gitu. Karena ujungnya saat toilet itu nggak terawat, gimana kita bisa menggunakan dengan baik kayak gitu. Contohnya kalau MCK itu nggak, istilahnya apa ya, udah nggak bisa dengan secara optimal difungsikan, kan bakalan berpengaruh ke kehidupan sehari-hari, apalagi ya sanitasi dan air itu kebutuhan dasar setiap manusia dan juga hak setiap manusia seperti itu. Jadi ada dua tadi, ada edukasi dan juga pengetahuan dan juga terkait infrastruktur seperti itu yang berpengaruh sama behaviornya.
0: Itu yang memang udah kalian pantau begitu ya. Nah, itu, karena itu. Ternyata edukasinya mungkin kurang terhadap masyarakat. Nah, sekarang adanya YSC, pasti kalian memberikan edukasi itu ya kepada mereka, sosialisasi tentang itu semua untuk
1: betul.
0: Menjadi perubahan perilaku terkait air dan sanitasi ini dong.
1: Betul.
0: Dan boleh dong ceritain apa aja yang kalian lakukan gitu terhadap peran komunitas kalian ini gitu untuk meningkatkan kesadaran tersebut.
1: Kalau dari YSC sendiri, sebenarnya ini yang mau aku share gitu ya ke teman-teman pendengar radio semua. Di YSC itu yang akan aku highlight adalah gimana cara kita mensosialisasikan atau mengadvokasikan isu air dan sanitasi ini ke masyarakat dengan cara yang mungkin teman-teman jarang lihat gitu. Kenapa aku bilang jarang lihat? Sebenarnya itu berangkat dari, menurut analisa aku, isu air dan sanitasi ini bukan isu yang seksi untuk dibahas. Kenapa? Karena siapa sih anak muda yang pengen ngurusin WC istilahnya?
0: Bener, nggak mau sih ya kan?
1: Iya, karena itu ya, dia perspektif masyarakat kita ya bilang itu tabu apa segala macam, dan juga itu belum terlalu dekat lah sama masyarakat kalau dibandingin dengan isu lingkungan yang lain kayak misalnya kehutanan ataupun isu climate yang lain gitu. Padahal itu hak dasar kita dan harus dijamin seperti itu. Nah, dari situ makanya pendekatan dari YSC Community ataupun YSC Indonesia itu nggak bisa menurut kami pendekatan yang formal-formal aja ataupun sosialisasi kayak seminar, workshop, yang kayak gitu menurut kami bakalan satu boring, yang kedua susah masuk gitu, karena target kami itu bukan hanya para akademisi ataupun pemerintah kayak gitu, tapi benar-benar real masyarakat yang hidupnya mungkin nggak di kawasan pusat kota kayak gitu. Jadinya mereka belum paham apapun nih. Perspektifnya memang dari nol banget, belum kebentuk, kayak gitu. Jadi gimana caranya hal-hal pendekatan yang kita lakukan itu sifatnya lebih deket sama masyarakat, lebih relate, dan juga kita gunain pendekatan yang lebih kreatif. Contohnya apa? Jadi di tahun 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, kita itu ngadain sebuah campaign. Campaignnya itu pendekatannya dengan seni, gitu. Di dalam situ namanya Music Riverside atau apa bahasa Indonesia-nya, musik tepi sungai. Kayak gitu. Jadi dari situ advokasi yang kita lakukan itu melalui pendekatan seni. Di sana kita undang para performer dari lokal yang ngomongin soal isu lingkungan, dan kita bawa pesan sanitasi di situ. Jadi ada performance musik, ada juga instalasi seni, dan juga ada pertunjukan drama kayak gitu. Nah, kemarin juga sempat waktu 17 Agustus di malam puncak setiap wilayah yang kita dampingin, itu ada pementasan drama terkait isu air dan juga sanitasi, kayak gitu. Jadi, menurut kami pendekatan-pendekatan kreatif itu bakalan lebih nyentuh ke masyarakat karena itu easy untuk ditonton. Asalkan pesannya tuh bisa sampai, karena relate sama masyarakat, Jadi yang kita ajak untuk berkontribusi bukan anggota YSC aja, tapi juga masyarakat lokal, kayak gitu. Jadi mereka yang ikut berperan, sehingga mau nggak mau mereka harus paham isi saat mereka mau perform, kayak gitu. Jadinya dari situ mereka juga bisa ngedukasi orang-orang sekitar mereka, dan kita engage-nya lebih banyak, karena orang tuanya pasti bakal nonton, stakeholder-nya kita undang, dan itu pendekatannya menurut kami, karena pendekatan yang berupa seni ya, semua orang bisa relate lah sama musik, bisa seru lah nonton drama, bisa tertarik lah ngeliat instalasi seni, kayak gitu. Jadi berangkat dari situ sih Kak, hal-hal yang kita lakuin.
0: Oke. Ini out of the box ya pemikirannya. Dan akhirnya banyak yang terjebak kah mungkin setelah itu akhirnya, pengen nonton musik nih ternyata, terjebak. Lah kok ini ternyata diajakinnya untuk ini ya, peduli terhadap lingkungan, sanitasi, dan lain-lain begitu ya. Oke. Alus ya caranya ya.
1: Harus Kak, kalau kasar agak susah gitu.
0: Oke. Berarti tadi memang udah dikatakan juga sama Anissa bahwa bukan hanya anggota komunitas kalian saja, tapi ternyata anak generasi-generasi muda lainnya juga bisa ikut pastinya ya, untuk berkontribusi dalam isu air bersih dan sanitasi ini. Apa sih hal yang paling mudah bisa dilakukan mungkin untuk orang, teman-teman yang baru dengar gitu, yang hal-hal kecil yang bisa mereka lakukan dalam untuk ikut berkontribusi dalam isu air bersih dan sanitasi ini?
1: Yang bisa dilakuin, yang pertama pasti pantengin IG YSC.
0: Boleh masuk.
1: Promosi. Kalian promosi. Iya. Tapi ini sebenarnya gini. Menurut aku, karena kita tuh berasal unit terkecil dalam kita, setiap orang itu adalah di rumah ya, di rumah tangga gitu. Jadinya setiap orang itu pasti punya hak suara dan juga kewajiban yang bisa dilakukan di dalam rumah tangga itu sendiri. Menurut aku, hal paling kecil yang bisa dilakukan dalam konteks air dan juga sanitasi, coba teman-teman semua bisa mulai lebih pahami bahwa ilmu-ilmu terkait persanitasian itu masih jarang terekspos, dan itu sangat penting untuk diketahui. Sebagai contoh, yang paling gampangnya aja adalah terkait sedot tinja 3 tahun sekali, seperti itu. Nah, kenapa sih harus sedot tinja 3 tahun sekali? Karena tangki septik kita itu memang harus terus disedot, karena kalau enggak, nanti bisa mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan itu bisa berpotensi menjadi penyebab penyakit diare. Dari situ, teman-teman bisa ngedukasi di bapak-bapaknya atau ibu-ibunya, dan kita punya skema khusus supaya sedot tinja itu bukan jadi satu hal yang berat, kayak gitu. Dan kalau mau tahu skemanya gimana, bisa hubungin atau DM YSC Indonesia, ataupun PD Kebersihan Kota Bandar Lampung, kayak gitu. Nah, terus hal-hal yang mungkin lebih kecil lagi ya, karena sanitasi juga nggak jauh dari isu persampahan, kayak gitu. Jadi, hal yang kecil bisa dilakukan oleh teman-teman itu mungkin ada berkaitan dengan gimana caranya kita bisa menjaga lingkungan dari nggak buang sampah sembarangan, satu. Terus, paham terkait jenis-jenis sampah. Jadi, bisa dipilih berdasarkan kategorinya. Mulai aja dari rumah dulu, seperti contohnya sediain trash bag berdasarkan kategori sampah yang ada, dan nanti minta abang-abang sokli untuk angkut, kayak gitu. Jadi, udah dipisah dan nanti bakalan diolah. Seperti kalau bisa ngolah sendiri itu jauh lebih baik, jadi kompos ataupun jadi sampah anorganiknya, bisa jadi sendera mata, jadi artwork atau apapun itu dari situ, karena nanti dampaknya itu sangat-sangat jangka panjang, kayak gitu. Terus juga yang ketiga, usaha terkecilnya yang tadi aku bilang di pertama, join volunteer.
0: Nah,
1: Indonesia.
0: Betul. Langsung ya di follow Instagramnya YSC. Betul.
1: Langsung.
0: Oke. Dan tapi kan kalian itu bukan hanya jalan sendiri gitu, anggota komunitas ini. Tapi kan akhirnya ketika kalian datang ke suatu tempat, suatu wilayah yang kalian rasa ini ada perlu pembenahan atau seperti apa, kalian juga bakal komunikasi dong dengan warga sekitar atau masyarakat sekitar begitu kan, ataupun pemerintah terkait di tempat itu. Bagaimana ini kolaborasi antar komunitas, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang kalian lakukan?
1: YSC Indonesia itu bentuknya kan sekarang jadi non-governmental organization ya, Pak. Dan ESG community-nya masih berlangsung nih, yang skala komunitasnya. Kita membuka seluas-luasnya kolaborasi dan juga kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan juga pemerintah, of course masyarakat, karena kita bekerja di masyarakat gitu, karena isu utama dan aspek yang digencar oleh YES Indonesia itu pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi of course kita kerjanya di masyarakat, tapi kita juga membuka apa kolaborasi seluas-luasnya terhadap stakeholder lain, contohnya pemerintah. Sekarang itu YES Indonesia banyak udah ngelakuin project yang mungkin bisa bisa dibilang proyek swakelola swakelola air limbah gitu ya, bareng sama dinas PKPCK Provinsi Lampung. Itu salah satu contoh yang kerjasama dengan pemerintah seperti itu. Jadi gimana caranya kita melakukan pemberdayaan masyarakat supaya masyarakat itu paham terkait isu air dan sanitasi. Dan dari situ juga kan kita ngerasa bahwa sanitasi itu merupakan tanggung jawab bersama ya. Karena yang aku bilang tadi, air itu kan semua orang make gitu. Sumber air yang kita punya itu kan dipakai sama banyak rumah, banyak orang, apalagi di Kota Bandar Lampung, rumahnya deket-deketan. Jadinya kenapa dibilang tanggung jawab bersama? Karena kalau nanti septic kita nyemarin air rumah tangga orang, kan itu jadi soalan juga, anaknya bisa diare, bisa stunting. Diare dan stunting itu penyebab utamanya, salah satunya karena sanitasi yang buruk, kayak gitu. Jadinya mau nggak mau pemerintah yang harusnya bikin kebijakan dan juga memberikan akses infrastruktur, pengadaan infrastruktur buat masyarakat itu perlu dirangkul juga. Nanti YES Indonesia yang bakalan bisa jadi implementor atau kolaborator untuk masuk ke masyarakatnya seperti itu. Dan juga kita kita ganding komunitas-komunitas lain yang mungkin berkaitan sama isu lingkungan, khususnya kalau memang belum ada yang air sanitasi ya, tentang persampahan, ataupun juga yang fokus tentang isu lingkungan secara umum untuk membantu advokasi seperti itu. Jadi kolaborasi seluas-luasnya itu dibuka gitu oleh YES Indonesia. Jadi nggak ngelihat stakeholder mana sih yang dipilih-pilih gitu. Dan khususnya untuk masyarakat ya, karena kita kerjanya di masyarakat, mau nggak mau masyarakat jadi sasaran utama. Dan mereka juga bukan cuma kita edukasi aja, tapi gimana caranya mereka tuh bisa berpartisipasi penuh gitu dalam dalam penanganan isu air dan sanitasi ini. Jadi mereka bisa jadi agent lah, sewaktu-waktu saat YES Indonesia udah mungkin nggak ada di wilayah itu, mereka bisa berkelanjutan ngebangun wilayahnya sendiri untuk tetap dapat akses sanitasi yang aman seperti itu.
0: Luar biasa ya, ternyata ya banyak banget yang dipikirin kayaknya sama teman-teman ini semua.
1: Sampai overload, Kak.
0: Iya, keren-keren. Ini sih keren banget, dan memang ini adalah komunitas anak-anak muda yang pastinya keren banget, dan apalagi banyak menebar kebaikan di lingkungan kita sendiri, khususnya Provinsi Lampung ini. Nah, pastinya nggak perlu ragu lagi, kita sih kasih tahu untuk generasi muda yang sekarang lagi dengerin kita untuk gabung pastinya dengan ISC, ya nggak sih? Aduh, kalau mau gabung kemana sih teman-teman semua di luar sana? Caranya gimana, kasih tahu?
1: Caranya teman-teman bisa tentunya terus pantengin sosial media YES Indonesia. Aku sekalian promosi ya, Kak.
0: Boleh dong.
1: Update ter up to date nih terkait YES Youth Sanitation Concern ataupun YES Indonesia itu sekarang ada di Instagram kita, namanya @youthsanitation. Dan dari situ teman-teman bisa pantengin terus saat kita buka open recruitment untuk volunteer ataupun juga untuk internship. Nah, dari situ teman-teman bisa ikutan kegiatan kita yang khas langsung terjun ke masyarakat dengan cara-cara yang kreatif dan juga seru dalam isu air dan sanitasi. Nah, terus satu lagi nih, aku mau promosi, YES Indonesia itu punya podcast. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa pantengin juga untuk yang belum tahu terkait isu-isu air dan sanitasi, karena kita mengundang banyak stakeholder untuk ngebahas isu itu dari berbagai perspektif. Ada di YouTube-nya YSC Indonesia, podcastnya mirip loh, Kak, sama segmen di RRI. Namanya Ngopi juga, tapi singkatan dari Ngobrol Perihal Sanitasi, dan aku kebetulan hostnya juga.
0: Wow, luar biasa ya, sama ya ini ya cara kita ya, keren.
1: Iya.
0: Oke, itu ya cara-caranya untuk ikutan gabung ya. Oke, dan Anissa, untuk kegiatan terdekat apa yang bakal dilakukan oleh YSC?
1: Kegiatan terdekat, nah kebetulan banget. Jadi kita itu bakal, ini bulan apa toh? Bulan September ya?
0: September, udah masuk
1: Saat
0: tanggal
1: ini,
0: 1 nih.
1: oh iya benar. Saat ini YSC itu lagi ada beberapa proyek terkait pembangunan tangki septik rumah tangga dan juga swakelola air limbah. Kegiatan terdekatnya mungkin kita bakal adain campaign. Karena di bulan November itu kita selalu memperingati Hari Toilet Sedunia. Nah, siapa yang belum tahu Hari Toilet Sedunia ada di tanggal 19 November. Jadi, persiapan kita untuk ngerayain Hari Toilet Sedunia itu bakal ngadain beberapa campaign yang khususnya terkait isi air sanitasi, tapi juga dengan cara yang aku bilang seru tadi. Nah, teman-teman mungkin bisa pantengin IG YSC karena kita bakal ngadain campaign berupa mural partisipatif bareng masyarakat dan juga volunteer-volunteer kita yang terpilih. Kayak gitu.
0: Oke, baik. Tadi juga udah dikasih tahu cara gabungnya, terus juga dikasih tahu kegiatan terdekatnya, ya kan? Biar makin tertarik, ya kan? Karena untuk ikutan, oh ada kegiatan nih udah dalam waktu dekat pasti mau langsung gabung gitu. Dan terakhir di obrolan kita nih di karena udah mau habis nih waktu kita, jadi kita pengen juga Anissa mungkin kasih apa ya menjadi closing statement apa yang ingin disampaikan oleh Anissa kepada masyarakat di Provinsi Lampung malam hari ini, silakan.
1: Mungkin yang mau aku sampaikan tuh poin utamanya adalah kita perlu menyadari ya bahwa pada dasarnya sanitasi aman dan juga isu lingkungan itu merupakan tanggung jawab kita bersama, baik itu orang tua, anak muda, ataupun anak-anak kecil. Kayak gitu. Dan ini bukan berlaku di isu sanitasi dan air aja, tapi juga di semua isu lingkungan, termasuk persampahan, termasuk juga isu konservasi, konservasi lahan. Kita lihat sekarang banyak kebakaran ya, Kak, di Indonesia. Jadi menurut aku dengan banyaknya isu lingkungan dan juga udah semakin memanas nih bumi kita akibat climate change, kita nggak bakal pernah tahu sampai sampai kapan bumi kita bakal bertahan. Jadi semua semua hal yang terjadi khususnya terkait isu lingkungan itu perlu partisipasi dari semua pihak. Jadi kalau bahasa Lampungnya tuh mungkin kalau nggak sekarang, kalau nggak kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi kayak gitu. Dan ini perlu partisipasi dari semua kalangan masyarakat. Jadi, pesan dari YSC, ayo bareng-bareng gitu, jaga lingkungan kita, khususnya berkaitan dengan isu air dan sanitasi, karena itu tanggung jawab kita bersama. Seperti itu.
0: Wow, terima kasih atas insight yang sudah disampaikan. Apapun statement-statement juga yang sudah diucapkan tadi, cerita-cerita apa saja yang sudah dilakukan oleh YSC, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman kita semua yang sekarang sedang mendengarkan. Dan sukses terus untuk YSC, sehat-sehat semua orang volunteer-volunteer yang ada di dalamnya. Dan pastinya kita tuh sangat berharap kalau kalian itu tetap untuk apa ya, ibaratnya konsisten ya untuk ada di sini, nggak capek-capek pokoknya untuk terus apa ya menginspirasi banyak orang ya. Terima kasih teman-teman.
1: Terima kasih juga ya tadi, terima kasih Kak Ardi,
0: iya.
1: Terima kasih pendengar yang sudah mendengarkan.
0: Oke, salam buat semua volunteer-volunteer di SC ya Anissa.
1: Iya Kak.
0: Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, bye semuanya.
0: Baik pendengar, itulah dia obrolan kita dengan Anissa Dewantari yang merupakan Youth Engagement and Communication YSC atau YSC, Youth Sanitation Concern Community. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan kami di Ngopi Lampung malam hari ini. Sekali di darah, tetap di darah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Mila, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
4: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
3: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
4: Sama-sama, Ren.
3: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
5: Oh, no.
6: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Apa kabar? Ardisen menemani Anda dalam acara Ruang Rindu, tempat Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda. Sampai kelarnya jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana, ayo buruan request lagu kesayangan Anda.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
3: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
2: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
3: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gih cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
3: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
4: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
5: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
6: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
7: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
8: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
6: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Biasalah, mau story gitu, Mu.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah, kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

99,9 Rosso Tegal, informasi dan inspirasi. Berkat Ardwisen masih menemani Anda di Lampung malam ini dalam Ruang Rindu. Tepatnya ada request lagu Indonesia kesayangan Anda, langsung WhatsApp di 0811 720 7909 atau telepon di lantelpon kami 0721 269 720. Kasih tahu lagu Indonesia apa yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini ya. Ketemuan sama Vela, dia mau dengerin lagu Krisdayanti, Pilihlah Aku. Oke, ketahuan ini orang-orang zaman kapan yang request. Iya. Oke, bagus nih, suka sih lagunya dengan ini ya. Untuk kalian semua yang pengen request, silakan ya, WhatsApp-nya di 0811 720 7909 atau Anda bisa langsung telepon di 0721 269 720 ya. Ada lagi ya, Tia, dia mau dengerin lagu dari miliknya Dea Mirella, Tak Semestinya. Oke, nanti coba kita cariin lagunya ya. Kalau ada nanti kita putar. Ya sudah, kalau gitu mendengar, jangan kemana-mana. Sekali lagi kami ingatkan, untuk Anda yang ingin request di Ruang Rindu, Anda bisa menelpon line telepon kami 0721 269 720 atau WhatsApp di 0811 720 7909.

0: banget. Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardusen masih menemani Anda di Lampung malam ini dalam ruang rindu. Tepatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda, langsung WhatsApp di 08 11 720 7909, atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721 269 720. Kasih tahu lagu Indonesia apa yang ingin Anda dengarkan ya. Ada Maya, dia mau dengerin lagu Laluna, Selepas Kau Pergi. Siap, nanti dicariin lagunya ya. Ketemuan juga sama Ella, dia mau dengerin lagu dari Slang Yang Ku Tak Bisa. Lagunya ya. Terus ada juga, siapa ini? Rusli, dia mau dengerin lagu dari miliknya Tofu, Mimpi Terindah. Siap, nanti diputerin lagu-lagu yang sudah request. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
3: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
3: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
3: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Eh, ayo kita pergi.
6: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
5: Ya udah, saya tunggu.
6: Bentar. Tunggu bentar.
5: Ngapa, Le?
6: Ke kamar bentar.
5: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
6: Iya, tunggu.
5: Ngapain, Le?
6: Jadi gini, itu
5: ada... ada apa di kamar itu?
6: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
5: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
6: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
5: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
6: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
7: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: 9 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Pro 1 sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 2 September 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Min Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kita akan awali kebersamaan hari ini dengan mendengarkan Mutiara Pagi, sebuah dialog kajian Islami dari jam 5 hingga jam 6 pagi yang pada hari ini akan mengangkat tema terkait merenungi hakikat umur. Bersama dengan narasumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kami kali ini bisa menyapa Anda kembali dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi. Dan pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema terkait dengan bagaimana kita merenungi hakikat umur. Tentunya kita bersyukur pada hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati pagi dan melanjutkan kehidupan. Tapi apakah bertambahnya hari juga berarti berkurangnya jatah umur kita? Yang mana memang umur adalah amanah yang tidak dapat diulang, dan yang terpenting bukan seberapa panjang umur kita, tapi seberapa baik dan berkah kita mengisinya dengan iman, ibadah, dan amal kebaikan. Mari bersama kita berdiskusi bersama narasumber pada hari ini, Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dian.
0: Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Ustadz. Bagaimana Ustadz sendiri?
1: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua pendengar juga dimanapun berada sehat semua lah ya. Amin.
0: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami terkait dengan merenungi hakikat umur. Seperti tadi saya sempat bicara di awal Ustadz, memang kalau bicara terkait dengan umur, bisa dibilang ada orang tuh suka begini, kita nggak tahu umur kita. Padahal kalau masalah umur mah kita tahu ya Ustadz, yang kita belum tahu adalah kita kapan nih ajalnya. Benar. Dan bagaimana juga tentunya umur ini bukan sekedar panjang saja secara angkanya, tetapi bagaimana kita bisa mengisinya dengan keberkahan, umur yang berkah Ustadz. Nah, sebelum kita membuka diskusi bersama dengan pendengar, kami juga ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait dengan merenungi hakikat umur. Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mensyukurinya sehingga akan mengundang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya akan Allah berikan kepada kita semua. Salawat teriring salam, marilah kita sanjung agungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada, di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal ya, tepatnya kalau gak salah tanggal 20 Rabiul Awal. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Dirjen Bimas Islam ya, untuk memperbanyak salawat di dalam surat edarannya nomor 6 tahun 2026, mengajak kita semua untuk memperbanyak salawat di bulan Rabiul Awal ini. Semoga kita bisa memperbanyak sholawat sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pecinta mutiara pagi dimanapun Anda berada, umur adalah sebuah anugerah ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai manusia. Nah, kita menerima kesempatan di dunia ini untuk mencapai tentu sebagai jembatan ya, tujuan akhirat gitu. Nah, sebagaimana Islam ajarkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebagai apa ya, ladang untuk mengumpulkan amal ibadah yang mesti digarap secara serius ya untuk di akhirat kelak ya, supaya di akhirat itu kita apa ya, banyak mendapatkan bekal untuk perjalanan berikutnya. Karena sifat dunia ini adalah sementara ya, sementara saja, sedangkan akhirat ini adalah kekal dan abadi. Tentu saja Islam mengutamakan kehidupan akhirat di atas kehidupan dunia. Nah, dua kehidupan ini digambarkan sebagai dua jenis waktu, yang satu yang sejati, yang satu yang lagi tidak sejati ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan atau menggambarkan, melukiskan kehidupan dunia ini adalah istilahnya tempat permainan belaka. Artinya sebagai ujian ya, apakah kita bisa melaluinya dengan baik atau sebaliknya. Allah berfirman, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa inna daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa lahun, melainkan senda gurau dan main-main ya. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kehidupan akhirat yang sebenarnya lahiyal hayawanu laukanu ya'lamu, itulah yang sebenarnya kehidupan ya. Laukanu ya'lamun, itu kalau pun mereka mengetahuinya. Nah, para pendengar ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kalimat kehidupan dunia ini merupakan senda gurau atau main-main ini bukan berarti kita dianjurkan untuk berbuat seenaknya di dunia ini ya. Selayaknya kita dalam sebuah permainan, bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi redaksi tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini tidak sejati ya, tidak kekal. Bahkan itu kehidupan ini penuh dengan tipuan. Oleh karena itu maknanya justru seseorang harus lebih banyak mencurahkan perhatian kepada kehidupan akhirat, karena dunia ini harusnya dijadikan sebagai apa ya, perantara ya, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian apa yang harus dilakukan agar kesempatan hidupnya ini bahasanya berkualitas gitu ya. Nah, maka Al-Quran memberikan garis atau peringatan kepada kita bahwasanya tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi kepadaku, itu kata Allah. Nah, Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu sangat bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Nah, pengertian ibadah itu pun sangat luas ya. Tidak sekedar ritual kepada Allah saja seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Dan tetapi ibadah juga meliputi kebaikan-kebaikan yang membawa kemaslahatan ya bagi orang lain. Ya. Jadi para pendengar yang budiman, memanfaatkan umur di dunia ini menjadi sangat penting ya, karena waktu terus berjalan dan tidak akan bisa terulang lagi. Nah, kita selaku manusia dituntut untuk memaksimalkan waktu dan kesempatan. Ya, waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang berkualitas, yang bermutu, sehingga tidak menyesal ya di kehidupan yang akan datang. Nah, orang-orang yang menyesal di akhirat digambarkan di dalam Al-Quran, yang kata Allah merengek-rengek minta kembali agar bisa memperbaiki perilakunya. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakta. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsu. Jadi kata Allah, demikianlah keadaan orang-orang yang durhaka. Ya, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, maka mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kalau sekali-kali tidak, ya, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada dinding yang tinggi untuk mereka dibangkitkan. Nah, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada, ada sebuah kata-kata dari Syekh Ahmad bin Ibnu Athaillah sekarang dalam kitab Al-Hikam yang menjadi yang patut menjadi renungan bagi kita. Di dalam itu, di keterangan itu disebutkan, rubba umurin yatasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu wa rubba umurin qalilatun amaduhu katsiratun amdadun. Terkadang umur ini berlangsung panjang akan tetapi manfaatnya kurang. Terkadang pula umur ini berlangsung pendek ya, akan tetapi manfaatnya sangat banyak. Oleh karena itu, tidaklah menjadi patokan bahwa umur yang panjang itu menjadi baik. Tapi ada kalanya umur yang pendek juga lebih baik daripada umur yang panjang. Baginda Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, mudah-mudahan pengantar ini bisa menjadi satu gambaran bagi kita bahwasanya untuk memanfaatkan umur kita itu, maka kita harus bermanfaat baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Terima kasih Mbak Dian sebagai pengantar. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, ini merupakan sebuah pengingat bagi kita ya Ustadz ya, merenungi hakikat umur. Terkadang ini menjadi salah satu rezeki yang luput dari kita untuk selalu disyukuri begitu Ustadz. Umur yang bertambah setiap harinya, tapi terkadang kita terlewat begitu saja. Nah, ini sudah ada pertanyaan Ustadz dari Rio di Pramuka. Ustadz, terkadang kita itu memang suka lalai dengan nikmat umur. Tetapi menurut Ustadz sebagai pengingat bagi kami, apa sih yang sering membuat manusia menyia-nyiakan waktu dan umurnya Ustadz?
1: Ya, siapa tadi?
0: Rio,
1: Mas Ustadz. Rio ya, di Pramuka. Memang tadi saya sampaikan, dunia ini sebagai ujian ya. Ujiannya salah satunya adalah ketika kita diberikan umur panjang. Nah, kenapa banyak orang yang lalai terhadap nikmat umur panjang? Karena dia bertolak belakang dengan prinsip Nabi, bahwasanya kata Nabi, ingatlah kematian agar supaya kita dapat bersyukur dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita selaku manusia terkadang lupa, bahkan lalai terhadap nikmat panjangnya umur. Nah, oleh karena itu, sebagai pengingat bahwasanya kita harus tetap bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus seling menjadi ibrah ya, peringatan ketika ada saudara-saudara kita yang meninggal ya. Terkadang kita kalau takziah atau ngelayat kepada orang yang itu tidak apa ya, tidak memberikan peringatan bagi diri kita bahwasannya ini saudara kita ini hari ini meninggal, bukan hal yang mustahil, bisa saja besok, lusa, kapanpun itu akan menerpa kepada diri kita. Nah, oleh karena itu, mungkin salah satu cara untuk kita tidak lalai terhadap nikmat umur, nah sering-seringlah kita ketika melihat atau ada tetangga yang itu bertakziah, dan ketika takziah itu tidak hanya kita datang kemudian ngobrol ke sana ke sini, tapi selain kita mendoakan saudara kita itu, kita harus berpikir bahwasanya saudara kita itu hari ini meninggal, maka kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi kematian ini. Nah, Mbak Dian, tidak sedikit saudara-saudara kita, tetangga kita yang meninggal tiba-tiba, ya kemarin baru ketemu perasaan, kemarin baru ngobrol, kok sekarang ada kabar sudah meninggal. Nah, ini kematian ini memang misteri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita harus yakin bahwasannya kematian pasti akan menemui kita, ya, karena setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Ya. Jadi seperti itu mungkin ya salah satunya untuk kita tidak lalai di dalam nikmat umur, kita sering-seringlah menjadikan kematian orang lain ini sebagai peringatan bagi diri kita, ya. Wallahu'alam bisawab.
0: Wallahu'alam bisawab, ya. Memang Ustadz, kematian adalah sebaik-baik pengingat begitu ya Ustadz ya, bahwasannya memang kita ya, yang bernyawa pasti juga akan dipanggil. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung juga lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ya. Ibu siapa di mana?
2: Ibu Maimunah. Ini Mbak Dian ya?
0: Betul, Ibu Maimunah. Ibu Maimunah di mana, Bu?
2: Di Gunung Terang, Bandar Lampung.
0: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Kita sedang bicara terkait dengan merenungi hakikat umur bersama Ustadz Ismail Soleh. Pertanyaannya silahkan Ibu Maimunah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maimunah, sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Ustadz sendiri sehat, kan?
1: Alhamdulillah, silahkan, Bu. Suaranya ini ya, ya silakan Bu.
2: Saya mau tanya, kalau sholat lima waktu, dohor, asar, maghrib, isya, subuh, nah seumpamanya ya, kan saya ini abis sakitan, jadi udah dibeliin bangku, kan bisa sholat sambil duduk. Jadi kenapa kok bisa saya ini nggak disemangatkan gitu? Cuman kadang kena dohornya doang, terus kadang kena asarnya aja gitu kan, terus kadang juga kena maghribnya aja. Itu bagaimana kira-kira misalnya dohor dikodo sama asar, seumpamanya kalau saya sedang berenjak niat ini, sedang nggak males gitu ya. Nah, jadi boleh apa enggak perkiraan saya Bapak Ustadz? Tolong dijelaskan ya Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Pak Ustadz.
1: Dan suaranya bergema-gema. Coba apa sih ya pertanyaan tadi ya?
0: Pertanyaannya gini Ustadz, jadi Ibu Maimunah memang kondisinya sudah sakit-sakitan, jadi memang sholatnya itu sambil duduk di kursi begitu. Lantas kalau misalnya memang ada sholat yang dikodo, apakah boleh Ustadz seperti dari zuhur dan asar begitu Ustadz?
1: Berarti meninggalkan sholat ya, tapi sholatnya di lain waktu ketika dia tidak malas. Itu kira-kira ya Mbak Maimunah. Jadi sholat ini adalah kewajiban kita ya, yang sudah ditetapkan waktunya. Kita mau kuta di dalam Al-Quran itu disebutkan sholat itu adalah yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Misalkan zuhur jam 12 sampai jam berapa, Mbak Dian? Sebelum asar lah ya, jam 3 lewat berapa gitu, 20 sekarang. Asar dari jam 3.20 sampai menjelang maghrib. Nah itu waktu-waktu zuhur, asar, maghrib, bisa subuh itu sudah ada waktunya, Bu Maimunah. Jadi kalau alasannya cuma malas itu tidak boleh ya, Bu Maimunah. Karena itu satu kewajiban. Kecuali ada uzur syar'i, bahasanya itu. Uzur syar'i itu misalkan sakit ya, atau parah sakitnya sehingga dia tidak bisa melakukan sholat atau tidak sadar. Atau di dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Atau ketiduran. Adanya bagian tidur sampai nggak bangun-bangun ya. Dari pagi sampai malam lagi tidur nggak bangun-bangun. Namanya tidur itu nggak sadar ya. Itu halangan-halangan syar'i boleh. Tapi kalau malas itu bukan halangan syar'i. Ya, sehingga Bu Maimunah mohon maaf. Kalaupun kita dalam keadaan misalkan sibuk atau apapun, apalagi cuma sekedar malas. Nah ini harus dilawan ya Bu Maimunah. Waduh, malas amat ya Pak, karena kondisi. Justru kita itu beribadah itu akan dinilai juga oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana usaha kita. Proses lah ya. Kalau mungkin kita mohon maaf yang normal-normal misalkan ya, yang sehat, yang masih bugar, itu sholat itu gampang sehingga mungkin pahalanya biasa aja. Tapi bagi orang-orang yang memang harus berusaha dengan ekstra, misalkan dalam keadaan sakit atau sudah tidak bugar lagi, itu ada poin tertentu yang bisa ditambahkan gitu, dari segi ikhtiarnya. Nah, oleh karena itu yakin Bu Maimunah, ketika kita memaksakan, apalagi sudah tingkatnya ikhlas dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tidak ada kata malas gitu ya, karena ada tanggung jawab di dalam diri kita. Ketika kita, aduh males nih ya, tapi kita ingat lagi, oh ini perintah Allah. Apalagi ingat lagi, wah kalau kita tidak sholat nanti berdosa. Nah, ini kalau kita tidak sholat maka nanti kita akan merugi gitu kan. Nah insya Allah keyakinan-keyakinan itu akan menghilangkan rasa malas kita. Jadi semalas apapun, kalau kita sudah ada tanggung jawab terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan bisa dilewati ya. Itu ya Bu Maimunah, semangat. Mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan di dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin ya, Mbak Dian.
0: Baik Ustaz, tentunya ini menjadi penyemangat juga ya buat yang memiliki uzur lainnya. Kalau misalnya ternyata dengan kondisi yang cukup berat itu bisa semangat melangsungkan ibadahnya, insya Allah juga pasti pahalanya akan berbeda dengan yang biasa-biasa saja begitu ya Ustaz. Masya Allah
1: ya, karena prosesnya sangat luar biasa ya.
0: Luar biasa. Baik Ustaz, kami sudah pastinya juga ingin mendengarkan pesan yang ingin Ustaz sampaikan. Dan juga kita sudah berada di ujung perjumpaan Mutiara Pagi pada hari ini Ustadz, kami ingin dengarkan bagaimana pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada para pendengar kali ini terkait dengan tema merenungi hakikat umur. Silahkan Ustadz.
1: Baik Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, satu saja dari saya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Artinya di dalam memanfaatkan umur kita yang panjang, mari kita pergunakan ya, sebaik mungkin. Allah sudah memberikan kesempatan kepada kita, maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mengumpulkan perbekalan-perbekalan untuk bekal di akhirat kelak. Itu saja, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ismail Soleh SAG untuk hari ini Mutiara Pagi terkait dengan merenungi hakikat umur. Semoga tentunya kita semua bisa membuat bermanfaat kembali ya terkait dengan umur yang telah Allah amanahkan kepada kita dengan lebih berkah, kemudian juga sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Ustadz, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih Ustadz, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, setelah ini jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah.
2: Karena ini baru persiapan awal dan tadi diputuskan untuk melaksanakan pertemuan lebih detail lagi, lebih teknis lagi dan lebih operasional lagi dalam pelaksanaan dukungan pelaksanaan properti ini.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 2 September 2026 dengan topik berita. Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak tergiur dengan tawaran dari oknum tidak bertanggung jawab yang meminta pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain di siarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung meminta calon mitra tidak tergiur dengan tawaran dari oknum tidak bertanggung jawab yang meminta pembayaran untuk mendapatkan titik lokasi SPPG atau Dapur MBG. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu.
3: Kasatgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung Saiful mengatakan, sejauh ini pihaknya belum pernah menerima laporan maupun menemukan bukti adanya praktik jual beli titik SPPG di Lampung. Menurutnya, calon mitra yang ingin membangun dapur MBG cukup mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan tanpa harus melalui jalur tidak resmi. Dia memastikan selama seluruh persyaratan terpenuhi dan proses dijalankan sesuai aturan dan melalui sistem yang berlaku, peluang menjadi mitra program andalan Presiden Prabowo Subianto itu tetap terbuka.
1: Kalau saya belum pernah menemukan, saya belum pernah mendapatkan ada jual beli itu. Dan itu bisa saya pastikan kalau di saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar kalau ada jual beli titik itu. Apalagi ada buktinya, belum pernah. Karena itu kalau saya sih, ya nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Kalau ada yang mau menawarkan segala macam, ya lempeng-lempeng aja. Kalau memang main di sistem, memang di sistem aja gitu loh. Kalau memang dia sudah memenuhi syarat dan sebagainya, saya yakin juga dia bisa, tanpa harus bayar-bayar gitu. Dan itu yang saya ketahui, lama ini.
3: Saiful menambahkan, Satgas MBG Daerah,

0: Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait kebakaran lahan yang mulai sering terjadi.
2: Saya Adi, penanganannya sih terkesan baru bertindak pas apinya udah membesar dan asapnya kemana-mana. Di titik-titik rawan sepanjang tol. Harusnya sih ada patroli pencegahan rutin di titik-titik rawan sepanjang tol Trans Sumatera. Jadi nggak nunggu kejadian besar dulu baru sibuk padamkan api.
3: Saya Hendra, saya salut banget sama ketanggapan petugas damkar. Bayangin aja, asap tebal di jalan tol itu bahaya banget buat bus penumpang kayak saya. Lihat mereka cepat datang dan pantang menyerah, padamkan titik api bikin para pengemudi merasa jauh lebih aman. Apresiasi setinggi-tingginya buat tim damkar di tengah panas terik dan asap pekat. Mereka tetap siaga demi keselamatan warga dan pengguna tol. Harusnya ada perhatian lebih buat fasilitas dan kesejahteraan para petugas ini karena kerjaan benar-benar pertaruhkan nyawa.
1: Damkarmat Lampung Selatan memadamkan kebakaran lahan di kawasan Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, kilometer 86A, Kecamatan Jati Agung pada Senin kemarin. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Kebakaran melanda lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 86A, Kabupaten Lampung Selatan pada Senin kemarin. Api membakar lahan terbuka seluas kurang lebih 1 hektar. Laporan diterima Posko Jati Agung sekitar pukul 12.11 WIB dari pegawai tol. Damkarmat Lampung Selatan mengerahkan 4 unit mobil pemadam untuk menangani kebakaran. Petugas melakukan pemadaman sekaligus pembasahan di sekitar lokasi untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu api. Kebakaran berhasil dikendalikan dan tidak meluas ke area lainnya, sementara penyebabnya masih belum diketahui. Kepala Bidang Damkar Dinas Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansah, mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Warga juga diminta segera melapor jika menemukan asap atau titik api di lahan terbuka. Ruli mengatakan penanganan sejak dini penting karena api dapat menyebar dengan cepat, terutama saat kondisi lahan kering.
5: Kebakaran lahan ini biasanya dari manusianya atau masyarakat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena rata-rata kebakaran lahan ini itu yang pertama di atas jam 12 siang itu. Biasanya jam 12 siang sampai malam terjadinya kebakaran lahan. Itu biasanya masyarakat itu membuka lahan dengan cara dibakar.
4: Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuang benda yang dapat memicu kebakaran di area lahan terbuka. Damkarmat Lampung Selatan mengajak masyarakat ikut mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan dan segera menyampaikan informasi kepada petugas jika menemukan titik api. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah kebakaran meluas dan membahayakan masyarakat maupun infrastruktur di sekitarnya. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung meninjau langsung kawasan Taman Nasional Wai Kambas di Lampung Timur. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan populasi satwa, khususnya gajah Sumatera, tetap aman dan sehat pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
6: Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal, bersama Panglima Kodam 21 Raden Inten, Mayjen TNI Kristome Sianturi, dan Komite Gabungan Mitigasi pada Senin 31 Agustus kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi satwa terutama gajah Sumatera di Taman Nasional Wai Kambas aman dan sehat pasca karhutla yang terakhir kali terjadi pada 2 hari lalu. Dari hasil pengecekan langsung, dipastikan bahwa kebakaran sebelumnya tidak menerpa area utama konservasi sehingga kondisi hewan di dalamnya tetap terjaga. Meski karhutla padam, Gubernur Rahmat Mirjani Jausal menyatakan posko gabungan dan berbagai unsur instansi terkait terus siaga memantau situasi di lapangan. Selain itu, upaya mitigasi seperti pemantauan udara dan rekayasa cuaca terus dioptimalkan guna menghadapi musim kemarau.
7: Sementara itu, Panglima Kodam

0: 21 Raden Inten Mayjen TNI Kristome Sianturi menambahkan, pihaknya kini menyiagakan satu kompi Yonif TP-943. Pengerahan pasukan tersebut dilengkapi dengan teknologi pengintaian drone termal serta penerjunan tim penyuluh guna memberikan edukasi pada masyarakat sekitar tentang pentingnya menjaga kawasan hutan.
1: Kami bekerja sama dengan pemerintah di daerah masing-masing kabupaten di Kabupaten Kediri, kemudian ke sekolah-sekolah, kepada masyarakat supaya menghindari bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran.
2: Ya, kalau nanti ini terus proses ya.
1: Artinya dalam 3 hari ini sudah berjalan beberapa masyarakat, termasuk mereka juga mencari tahu apa sih kebiasaan masyarakat di wilayah itu, misalnya kebakaran ada kan, kebakaran hutan atau apakah itu memang tradisi buka ladang seperti itu.
0: Dari Lampung Timur, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Guna menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama pihak terkait rutin menggelar penetrasi pasar. Kegiatan ini digelar 3 kali dalam sepekan dengan menjual sejumlah komoditas pangan sesuai harga eceran tertinggi. Robi Yudestika melaporkan selengkapnya.
4: Upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengendalikan harga pokok terus dilakukan. Salah satunya melalui penetrasi pasar yang digelar bersama Perumbulok. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan, penetrasi pasar dilakukan secara rutin 3 kali dalam sepekan. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah komoditas seperti minyak kita, beras, dan gula dijual sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Program ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di pasar. Ditambahkannya, penetrasi pasar diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam mengendalikan harga bahan pokok, terutama menjelang berbagai momen yang berpotensi meningkatnya permintaan masyarakat. Kedepan, Dinas Perdagangan menargetkan penetrasi pasar dapat diperluas hingga menjangkau seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung.
5: Dinas Perdagangan selalu melaksanakan untuk saat ini ada penetrasian pasar, ya, dan kita lakukan 3 kali. Itu kita bekerja sama-sama Bulog menjual harga minyak, menjual minyak kita, kemudian beras dan gula dengan harga head. Dan insya Allah kita mencoba dengan Bulog juga, kita mengusulkan untuk melaksanakan penetrasian di wilayah-wilayah kecamatan sehingga harga tersebut stabil dan masyarakat terjangkau untuk membeli bahan-bahan pokoknya yang mereka butuhkan.
4: Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ini berharap perluasan program penetrasi pasar dapat membuat stabilisasi harga dirasakan masyarakat secara merata, serta memastikan kebutuhan bahan pokok tetap mudah diperoleh. Penetrasi pasar menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan harga pokok. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: UPT Puskesmas Negeri Baru mencatat 5.813 warga telah mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG hingga Selasa siang, termasuk menyasar 752 siswa SD. Pihaknya menghimbau masyarakat rutin melakukan deteksi dini tanpa menunggu keluhan, guna mengantisipasi tingginya temuan kasus hipertensi pada kelompok usia di atas 40 tahun. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Unit Pelaksana Teknis UPT Puskesmas Negeri Baru mencatat sebanyak 5.813 orang telah mendapatkan layanan cek kesehatan gratis atau CKG. Capaian tersebut tercatat hingga Selasa siang. Pemeriksaan CKG terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit. Kepala Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu sekaligus penanggung jawab klaster 4, Sopian Hadi kepada RRI mengatakan pelayanan CKG menyasar berbagai kelompok masyarakat. Pada Selasa kemarin, pemeriksaan CKG juga menyasar anak sekolah di wilayah kerja UPT Puskesmas Negeri Baru. Pemeriksaan dilaksanakan di 2 sekolah dengan total sasaran mencapai 752 siswa. Pemeriksaan pertama dilaksanakan di SD Negeri 1 Negeri Baru dengan sasaran sebanyak 335 siswa. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan di SD Negeri 1 Sidoarjo dengan sasaran 417 siswa. Dirinya menjelaskan tingkat kesadaran masyarakat masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan CKG. Menurutnya sebagian masyarakat baru memeriksa kesehatan ketika sudah mengalami gangguan kesehatan. Ia menambahkan hasil pemeriksaan CKG CKG juga menunjukkan temuan kesehatan yang perlu menjadi perhatian. Kelompok usia 40 tahun ke atas menjadi salah satu kelompok yang banyak ditemukan memiliki masalah kesehatan. Menurutnya, hipertensi cukup banyak ditemukan pada kelompok tersebut. Kondisi itu terutama ditemukan pada laki-laki yang memiliki kebiasaan merokok.
7: Terkait hasil capaian CKG di wilayah PT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan hari Selasa tanggal 1 September pukul 12.00 waktu Indonesia Bagian Barat, total yang sudah kita layani dalam pemeriksaan kesehatan gratis itu sebanyak 5.813 orang. Untuk tantangan utama ya sebenarnya banyak, tapi secara umum bisa dikatakan bahwasanya tingkat kesadaran masyarakat ini masih kurang untuk memeriksakan kesehatannya. Kadang-kadang masyarakat itu baru datang ke puskesmas itu karena kondisi dia itu kesehatannya terganggu. Tapi ketika kondisi kesehatannya tidak terganggu, maka dia menganggap semuanya baik-baik saja. Kalau berdasarkan hasil pemeriksaan CKG di Puskesmas Negeri Baru, kelompok usia rata-rata umur 40 tahun ke atas itu banyak ditemukan, karena mereka itu rata-rata kalau laki-laki perokok ya, jadi banyak ditemukan penyakit itu hipertensi.
6: Lebih lanjut, pihaknya terus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan CKG. Pemeriksaan kesehatan gratis dinilai penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Masyarakat diimbau tidak menunggu munculnya keluhan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Deteksi dini diharapkan dapat membantu mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waikanan telah memproses seluruh berkas yang didisposisikan untuk perizinan di kawasan industrial estate. Investor juga diberikan kemudahan dalam mengurus perizinan selama persyaratan telah terpenuhi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Kabupaten Waikanan telah memproses seluruh berkas yang didisposisikan terkait rencana pembangunan Waikanan Industrial Estate. Kepala DPM PTSP Kabupaten Waikanan Nur Yadin mengatakan, kawasan tersebut direncanakan berlokasi di Kecamatan Waituba, tepatnya di Kampung Bukit Gemuruh dan Kampung Bukit Harapan. Menurutnya, pemrosesan berkas dilakukan sebagai bagian dari tahapan persiapan pengembangan kawasan industri. Dia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi investor yang berminat berinvestasi di kawasan tersebut. Kemudahan perizinan diberikan selama seluruh persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9: Kami sudah memproses semua berkas yang didiskusikan kepada kami dan kami berusaha welcome untuk memberikan kemudahan investasi di Kabupaten Waikanan. Karena dengan masuknya investasi itu lokasinya kan di Kecamatan Waituba, di Bukit Gemuruh dan Bukit Harapan. Itu nanti diharapkan bisa memberi kontribusi kepada perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Itu jadi komitmen kami, memberikan kemudahan untuk investor yang akan berinvestasi di Waikanan, pemudahan perizinan, kemudahan yang lain sebagainya, sepanjang memang semua ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan terpenuhi.
8: Lebih lanjut, dirinya berharap Waikanan Industrial Estate dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Provinsi Lampung. Keberadaan kawasan tersebut juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Waikanan. Selain membuka peluang investasi, kawasan tersebut diharapkan turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature dengan topik menyoroti kehidupan nelayan tradisional yang terpaksa tidak melaut akibat peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG.
10: Suara gemuruh ombak di pesisir pantai bukan lagi nada ramah yang membawa rejeki. Peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG memaksa puluhan nelayan tradisional menyandarkan perahu lebih awal. Di dermaga kayu, tumpuan hidup puluhan keluarga terikat kencang, menanti cuaca yang bersahabat. Di sudut pantai, Supriyadi, salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup dari laut, kini hanya bisa merapikan jaringnya yang kering raut wajah cemas, menatap ke arah horizon. Keberanian menembus laut lepas harus mengalah pada keselamatan.
11: Ya, seminggu yang lalu aja ya, itu ombaknya gede. Jadi kalau nelayan kita itu memang rata-rata ngambil dulu prei. Nah, setelah prei ini, ya, namanya keadaan orang maksa juga. Karena memang cuacanya memang sudah jelek, ikan nggak ada. Ya. Kalau keadaan ya, namanya orang cari nafkah, bagaimana? Kalau nggak ke laut, ya nggak dapat uang. Ya, kita paksain. Ya memang kalau cuaca lagi begini ini, nelayan rata-rata pas pun di warung itu nggak kebayar.
10: Tanpa tangkapan ikan, tak ada pemasukan. Bagi Supriyadi dan rekan-rekannya, bertahan hidup berarti memutar otak dan mengandalkan tabungan seadanya yang kian menipis. Peringatan BMKG menyelamatkan nyawa para nelayan dari gulungan ombak. Namun, di daratan, perjuangan mereka menjaga asap dapur tetap mengebul baru saja dimulai. Menjaga asa di tengah hempasan cuaca ekstrim yang tak tentu kapan mereda. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Khas Lampung Olahraga.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung ke-10 tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat pembinaan atlet daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menilai ajang tersebut dapat menjadi salah satu tahapan persiapan menghadapi babak kualifikasi PON 2028. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
2: Tentu tujuannya pada akhirnya kita semua bersepakat berkomitmen bagaimana pasang Porprov ini bisa menghasilkan atlet-atlet nanti yang berlaga di...
3: Pemerintah Provinsi Lampung menilai Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-10 2026 menjadi bagian penting dalam menyiapkan atlet menghadapi agenda olahraga nasional. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, kepada RRI kemarin di Pemprov Lampung mengatakan, pembangunan sumber daya manusia melalui bidang olahraga harus dilakukan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan, pembinaan atlet perlu dipersiapkan sejak dini, terutama untuk menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028.
2: Detail, karena ini baru persiapan awal dan tadi diputuskan untuk melaksanakan pertemuan-pertemuan lebih detail lagi, lebih teknis lagi dan lebih operasional lagi dalam pelaksanaan dukungan pelaksanaan Porprov ini. Tentu tujuannya pada akhirnya kita semua bersepakat berkomitmen bagaimana pasangan Porprov ini bisa menghasilkan atlet-atlet nanti yang berlaga di PON 2028 di NTT-NTB dan juga nanti kita memastikan proses ini menjadi sukses dalam pelaksanaannya, sukses prestasinya dan juga sukses dampak ekonominya.
3: Sementara itu Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan memastikan tidak ada persoalan dari sisi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Porprov Lampung ke-10. Ia mengatakan anggaran penyelenggaraan Porprov telah dialokasikan dalam APBD perubahan.
4: Ya, saya kira itu tadi yang disampaikan baik teknis maupun yang disampaikan Pak Sekda, endingnya kan pada anggaran. Nah, kami di DPRD yang diberikan kewenangan untuk menganggarkan itu sudah masuk dalam pembahasan kami di perubahan kemarin. Mudah-mudahan anggaran sudah nggak ada masalah, tinggal nanti bagaimana teknis pencairan atau ya yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan oleh dalam pelaksanaan Porprov ini. Tapi pada prinsipnya DPRD Provinsi Lampung bekerja sama dengan Pemprov, insya Allah semua kegiatan yang menjadi konsen terutama menjadi fokus prioritasnya Pak Gubernur, kami DPRD Provinsi Lampung.
3: Menurutnya, Porprov Lampung ke-10 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pencarian atlet potensial, tetapi juga menjadi momentum memperkuat pembinaan olahraga Lampung menuju kualifikasi PON dan PON tahun 2028. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: 6 atlet renang dari klub Aqua Kids Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan guna menghadapi berbagai ajang perlombaan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
5: Saya sangat besar harapan saya untuk Waikanan membawa nama Waikanan.
6: 6 atlet renang dari klub Aqua Kids Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan guna menghadapi berbagai ajang perlombaan, baik di tingkat daerah maupun nasional. Di bawah pimpinan Ketua Aqua Kids Waikanan Herman Dani, para atlet ini menjalani porsi latihan mandiri yang intensif. Herman Dani menjelaskan bahwa komitmen para atletnya sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jadwal latihan rutin yang mereka jalani setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Sabtu pagi serta tambahan latihan pada sore harinya. Herman Dani mengatakan saat ini ada 6 atlet Aqua Kids Waikanan yang terus berlatih secara mandiri. Latihan ini merupakan bentuk persiapan serius pihaknya untuk menghadapi berbagai perlombaan. Kerja keras dan disiplin latihan tersebut telah membuahkan hasil positif. Sebelumnya atlet Aqua Kids Waikanan sukses menorehkan prestasi gemilang pada ajang Aquathlon. Prestasi tersebut diantaranya diraih oleh atlet tingkat sekolah dasar SD berusia 11 tahun yang berhasil menyabet juara pertama. Tak hanya itu, di kategori usia 17 tahun, atlet Aqua Kids lainnya juga sukses meraih juara kedua pada ajang yang sama.
5: Nah, kalau untuk akuatik kita, kalau persiapan atlet sih sepanjang ini masih lanjut latihan terus. Kita pagi sore latihan. Untuk pelatihan kita pagi itu di Selasa, Kamis, sama Sabtu pagi. Mm-hmm. Yang lainnya sore tetap latihan. Nah, kalau untuk Waikanan 6. Kalau untuk pelatihan kita sementara ini kita masih pakai pelatihan mandiri dulu. Oh, banyak. Kalau event kita banyak. Kemarin tuh kebetulan atlet kita ikut aquathlon dan juara 1 di laut kemarin. Itu yang tingkat SD ya.
6: Yeah.
5: Anak umur 11 tahun. Yang lainnya ada satu kemarin aquathlon juara 2 juga yang laki. Yang untuk umur 17 ya. Ya,
6: keberhasilan di masa lalu ini menjadi modal penting dan motivasi bagi para atlet untuk terus berprestasi. Kedepannya Herman Dani memiliki harapan besar terhadap anak asuhnya. Dirinya sangat berharap para atlet Aqua Kids ini dapat terus berprestasi dan pada akhirnya mampu mengharumkan nama Kabupaten Waikanan di tingkat nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari terkait makna peringatan HUT Polwan tahun 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Yuni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI di Lampung.
0: Ya, baik Ibu Yuni, ini terkait dengan peringatan hari ulang tahun Polwan Republik Indonesia ya Ibu ya. Dari Ibu Yuni sendiri seperti apa sih Bu? Kita butuh tahu makna dari HUT Polwan tahun 2026 ini Ibu.
1: Baik, terima kasih sebelumnya. Pada hari ini saya diwawancara oleh RR itu suatu kebahagiaan yang luar biasa ya. Untuk HUT Polwan yang ke-78, memang pada tahun ini ada temanya Mas, jadi temanya One Police Woman Extraordinary Impact, artinya merawat kesehatan mental polisi wanita di tengah tuntutan tugas. Makna ulang tahun polisi wanita tahun ini adalah bertitik fokus pada bagaimana polwan itu memiliki mental atau memperhatikan kesehatan mental yang paling utama. Apa sih kesehatan mental dari polisi wanita yang menjadi fokus tema pada tahun ini? Artinya, makna dengan di hari ulang tahun ini, polisi wanita itu akan lebih menghadapi banyak tantangan ke depan. Antara lain, bagaimana kita menghadapi perubahan, perkembangan teknologi, situasi yang ada. Itu polisi wanita harus bisa beradaptasi dan segera menyesuaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat kita sudah memiliki kemampuan beradaptasi itu, kita harus bisa, selain beradaptif, kita harus bisa punya mental yang kekeh, yang kuat, fisik. Ada pernah mengatakan kepada saya, Bu, kalau polisi wanita itu stres nggak ya menghadapi masyarakat yang mungkin komplain atau demo dengan di lapangan tuh stres nggak Bu ya? Gitu. Jadi polwan itu disinilah perannya. Kesehatan mental dalam menghadapi masyarakat atau menghadapi masyarakat dalam situasi seperti apapun. Polisi wanita harus memiliki mental yang tenang, yang sabar, yang mampu merangkul masyarakat, menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama, bekerja sama dengan kepolisian, khususnya polisi wanita untuk menciptakan situasi aman di wilayahnya.
0: Baik. Kalau untuk rangkaian kegiatan yang digelar Polda Lampung dalam rangka memperingati HUT Polwan pada tahun 2026 ini apa aja Ibu?
1: Baik, rangkaian kegiatan kami sangat banyak ya Mas ya. Sudah berjalan selama 2 minggu ini, antara lain kita melaksanakan bakti sosial kepada nelayan di Pantai Mutun. Itu 2 minggu yang lalu di Pantai Mutun kita berbagi sembako kepada masyarakat di sana. Kemudian kita melaksanakan kegiatan Police Go to School. Menyesuaikan kepada mereka apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Kita memberikan penyuluhan tentang narkoba, menghimbau kepada masyarakat bagaimana menggunakan aplikasi Siger Lampung Presisi. Kemudian kita beritahukan kepada masyarakat jauhi hal-hal yang seperti narkoba ya itu ya. Kemudian pergaulan bebas dan semuanya itu kita lakukan agar masyarakat itu tahu bahwa kita sangat aware banget dengan masyarakat. Polisi wanita itu aware banget dengan masyarakat dan juga kepada teman-teman penyandang disabilitas.
0: Baik, Ibu, kalau untuk bagaimana nih upaya dari Polda Lampung khususnya Bu ya untuk meningkatkan profesionalisme dari polwan Ibu?
1: Baik, untuk polisi wanita dalam meningkatkan profesionalisme itu pertama adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan, keterampilan yang kita miliki, mengimprove, mengupgrade. Kalau sekarang teknologi sudah AI, kita juga harus meningkatkan kemampuan keahlian kita terhadap AI. Harus bisa memiliki seperti apa yang dibutuhkan zaman sekarang. Kemudian selain itu ada yang namanya pendidikan kejuruan. Ini ada yang sebulan dan ada juga yang seminggu ya dilaksanakan di SP. Jadi kalau kita meningkatkan sumber daya kita melalui pengetahuan, peningkatan pendidikan kita yakin bahwasanya kita akan bisa lebih profesional. Yang kedua, kenapa melalui pengetahuan, keterampilan pendidikan itu kita harus tahu. Dan kita pasti akan tahu peraturan-peraturan yang terbaru. Seperti KUHP yang baru, kita harus bisa memahami dan bisa cepat gerak, cepat menyesuaikan itu. Terus yang ketiga, dari upgrade dan pengetahuan tersebut, kita juga harus memiliki mental tadi, kesehatan mental yang bagus. Perlu loh, as polisi wanita itu perlu namanya healing loh. Jadi kita kerja di kantor nih, pagi, apel pagi jam 7 pagi, kemudian pulang jam 3 sore untuk yang staff. Kalau untuk operasional, tentatif ya mas. Itu sangat menekan dari pagi sampai sore. Tapi itu merupakan tugas dan kewajiban kita. Tapi di samping itu, pada saat kita pulang dengan melihat keluarga, suami, dan anak rumah, kalau sehat, happy, kita pasti akan memiliki mental yang bagus loh mas. Coba kalau kita pulang, udah capek, terus di rumah ada masalah, itu kan pasti akan membuat dahi kita mengkerut ya.
0: Siap.
1: Bagaimana kita harus punya kesehatan mental yang bagus. Gitu. Jadi perlu kan hari Minggu bersama-sama keluarga, pergi ke tempat rekreasi, itu merupakan suatu pola pembinaan kesehatan mental dari masing-masing polisi wanita.
0: Baik Ibu. Baik Ibu, ini mungkin terakhir Ibu, apa yang ingin Ibu Yuni sampaikan kepada masyarakat khususnya polwan kita Ibu, seperti apa Ibu untuk tadi sempat saya singgung untuk meningkatkan profesionalisme, apa yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada anggota kita di jajaran polwan Ibu?
1: Saya mengimbau kepada teman-teman saya, saudara-saudara saya, adik-adik saya selaku polisi wanita Republik Indonesia, mari kita tingkatkan kesehatan mental kita. Yang kedua, mari kita buat diri kita menjadi percaya diri, menemukan jati diri kita dengan bersama-sama dengan masyarakat. Berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian mas.
0: Baik, terima kasih wawancara singkatnya Ibu Yuni Iswandari. Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari, Kabid Humas Polda Lampung. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini di kesempatan hari Rabu 2 September 2026. Semarak sekali di Pro 1 dan juga aku lihat dari studio ini ya. RRI Bandar Lampung lagi rame-ramenya pendengar, jangan sampai Anda terlewat untuk mengikuti RRI Fest. Pada hari ini, di hari Rabu sampai nanti hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan pastinya kemeriahan acara ini juga ya. Ini turut memberikan manfaat juga bagi masyarakat sekitar, karena kita juga akan mengadakan bukan hanya sekedar untuk menyambut ya nantinya terkait dengan hari radio, tapi juga kita akan ada lomba mewarnai, bazar UMKM, kemudian juga cek kesehatan gratis, donor darah yang akan juga mendapatkan sembako, dan lainnya juga banyak hal yang akan kita lakukan di sini di RRI Fest. Jadi buruan datang ke RRI Bandar Lampung sekarang juga ya pendengar, karena tenen-tenen UMKM udah ada nih yang loading, bahkan udah ada yang siap untuk menyambut kedatangan Anda. Wow, pastinya hari ini ditemenin sama Dian di Lampung pagi ini sampai jam 10 pagi. Kita akan dengarkan terlebih dahulu kali ini Resonansi Indonesia dengan judul, kali ini Resonansi Indonesia Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengarkan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

sampai terlewatkan oleh Anda. RRI Bandar Lampung kali ini menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Acaranya berlangsung dari hari ini tanggal 2 sampai di Jumat 4 September 2026. Banyak banget rangkaian kegiatannya. Mulai dari bazar UMKM, seminar UMKM, ada juga donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Jangan sampai ketinggalan untuk memeriahkan acaranya dan pastinya update selalu informasinya di Instagram @RRI Bandar Lampung.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
1: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan artificial intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 2 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
2: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
4: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
2: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.296.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
4: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Memang gempa ini masih, rasa takutnya masih ada karena gempa masih berlangsung, tapi kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
4: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.